0: laporan khusus
1: yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
2: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3.033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
1: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
2: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
3: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
2: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hongkong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
4: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
2: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
6: Menurut saya koordinasi antar lembaga harus diperkuat.
0: Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
2: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih Mbak.
6: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyeludupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyeludupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan? Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan, lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Menteri boleh berganti arah politik.
9: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
8: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia? Tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
9: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
10: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
9: Adapun Menlu Arman Ata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
5: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Setelah hampir 2 tahun kita menahan diri, kabar baik akhirnya datang. Sekolah tatap muka mulai dibuka. Tempat hiburan, taman, pusat perbelanjaan kembali beroperasi. Tempat ibadah dapat kembali mengadakan kegiatan keagamaan. Perjalanan antar daerah kembali dibuka. Namun, bisa saja kita kembali ke suasana dengan pembatasan ketat. Jika kita terlena euforia, abai dengan protokol kesehatan. Tetap jaga protokol kesehatan, jalani vaksinasi, agar kita segera bebas dari pandemi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

96,7 MHz, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam sajian Sultra pagi ini setelah penyampaian warta berita bersama RRI Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, kita masih berbicara terkait dengan kabut asap yang menyelimuti wilayah Kota Kendari, beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara, khususnya juga di Kota Kendari. Dimana berdasarkan dari pantauan citra satelit Himawari 9, kabut asap terdeteksi di sejumlah wilayah Sultra sejak dini hari hingga pagi ini. Kondisi ini berpotensi berlanjut hingga sore hari dan malam hari nanti, pendengar. Dengan jarak pandang di beberapa wilayah dilaporkan kurang dari 5 km. Koordinator observasi dan juga informasi Stasiun Meteorologi Maritim Kendari Faisal Habibi mengatakan bahwa sebaran asap ini masih berpotensi meluas dan semakin pekat sehingga dapat menyebabkan penurunan jarak pandang. Di sisi kualitas udara, konsentrasi PM2.5 di sejumlah wilayah Sultra umumnya berada pada kategori sedang dengan rentang konsentrasi 15,5 hingga 15,4 mikrogram per meter kubik, di mana pola kondisi ini, pendengar, diperkirakan masih berpotensi berulang dalam beberapa hari ke depan.

0: Tati, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok nggak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku nggak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, nggak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

0: 96,7 MHz Pro Soto Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita hadir dalam dialog interaktif Sultra pagi ini, terlebih dahulu kita akan cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, kita akan cek fakta terlebih dahulu, di mana untuk pagi hari ini kita juga akan hadirkan informasi yang juga tentunya akan Kementerian Komunikasi dan untuk pagi ini, pendengar,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama dalam sajian Sultra pagi ini. Kembali kita akan hadir dalam dialog interaktif Sultra pagi ini. Dan seperti biasa, untuk kebersamaan kita di program 1, Anda bisa mendengarkan di 96,7 MHz, juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di www.rri.co.id. Dan saat ini kita juga live di kanal YouTube RRI Kendari. Dan kali ini pendengar, di manapun Anda berada, kalau berbicara soal penguatan ekonomi yang tidak hanya tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga tentunya bagaimana masyarakat desa dan kelurahan bisa berdaya dan juga meningkatkan pendapatan. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Lalu bagaimana kita memastikan koperasi ini dikelola secara profesional, kemudian transparan dan benar-benar berdampak bagi UMKM kita, khususnya di Sulawesi Tenggara, umumnya di Sulawesi Tenggara dan juga khususnya di Kota Kendari. Kita akan membahasnya, sudah hadir di studio bersama Bapak Muhammad Kasir, Ketua PIN BUK Wilayah Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
1: Waalaikumsalam.
0: Boleh lebih dekat dengan mikrofonnya biar lebih, ya. Oke, ditarik saja. Dan selanjutnya ada Bapak Syafrudin, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Baik, berbicara terkait dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, yakni Koperasi Merah Putih membangun ekonomi desa, menguatkan ekonomi bangsa. Ini tentu menjadi topik yang luar biasa menarik untuk di perbincangkan pagi ini pendengar. Kami juga nanti akan undang Anda untuk menyampaikan pertanyaan, boleh di 0401 312 4008, atau juga menyampaikan pertanyaan di jalur WhatsApp 0813 54 50 967. Saya mau ke Pak Syafrudin dulu sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kendari. Nah, kalau berbicara soal latar belakang dan juga urgensi nih untuk koperasi dengan program yang diluncurkan oleh pemerintah kita untuk di Kota Kendari, urgensinya seperti apa sih sebenarnya?
2: Pertama, terkait dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah merupakan program strategis nasional oleh Bapak Presiden. Jadi itu sudah dimulai dari tahun 2025 ketika diterbitkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih seluruh Indonesia. Nah, jadi waktu itu secara kelembagaan dibentuk kurang lebih ada 80.000 seluruh Indonesia yang terbentuk Koperasi Desa Merah Putih ataupun Koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah, kemudian setelah di bulan November diterbitkan kemudian lagi adalah instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai dan kelengkapan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, di dalam instruksi itu salah satu yang diamanatkan adalah bagi pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota, untuk menyiapkan lahan, lahan termasuk mengurus perizinan dalam rangka pembangunan gerainya tadi. Karena gerainya ini akan dibangun, harapannya itu dibangun di 80.000 titik seluruh Indonesia. Dan bentuknya sama seluruh Indonesia, prototipe bentuknya sama, yang di dalamnya itu nanti akan ada kurang lebih 7 gerai. 7 gerai, artinya layanan di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu kurang lebih ada 7. Dan memang semua semata-mata adalah untuk kebutuhan masyarakat. Apakah dia masyarakat sebagai konsumen ataupun mungkin masyarakat di desa atau kelurahan itu sebagai produsen. Jadi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini sebagai wadah untuk menjembatani tadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, yang ujungnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Artinya anggota di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah masing-masing masyarakat di desa dan kelurahan yang bersangkutan.
0: Oke. Baik, saya mau ke Pak Muhammad Kasir. Pak Muhammad Kasir, kalau secara teknis bisnis nih, berbicara soal Koperasi Desa Merah Putih nih, usaha apa sih sebenarnya yang paling ideal dan teruji kalau yang bisa diterapkan di Koperasi Desa Merah Putih di level desa kelurahan ini, biar bisa menghasilkan, langsung menghasilkan arus cash atau cash flow yang sehat barangkali, gimana?
1: Oh iya, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan PINBUK. Jadi PINBUK itu adalah pusat inkubasi bisnis usaha kecil. yang saat ini adalah menjadi salah satu ekosistem pengembangan koperasi yang menjadi mitra dari Kementerian Koperasi.
0: Iya.
1: Salah satu visi utama Pinbook ini adalah ingin menjadi lembaga yang terpercaya di dalam rangka pemberdayaan untuk mendampingi usaha-usaha kecil dalam rangka untuk pengembangan baik kelembagaannya maupun tata kelola keuangannya maupun dalam memandirikan usaha ekonomi itu. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat dari aspek bisnis tentang koperasi ini, saya kira ini sangat luar biasa. Kalau kita bisa mewujudkan kegiatan ekonomi melalui koperasi Desa Merah Putih ini, sangat luar biasa karena masyarakat akan didekatkan dengan kebutuhannya, itu yang pertama. Kedua, masyarakat akan istilahnya akan memperoleh istilahnya perputaran ekonomi yang sangat cepat dan mudah untuk memperoleh layanan. Itu yang paling kalau dari aspek bisnisnya. Lalu kemudian peran kita sebagai pendamping. Kalau kami seorang pendamping dari sebagai lembaga pendamping menginginkan usaha yang kita dampingi itu berkembang dan produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, tata kelola administrasinya, baik administrasi kelembagaan maupun administrasi keuangannya itu tertata dengan bagus. Yang ketiga adalah bagaimana SDM-nya. SDM ini sangat penting di saat ini. Karena tanpa SDM yang bagus, pengelolaan usaha koperasi yang akan dikembangkan nanti itu sangat ini. Nah, yang paling yang keempat adalah bagaimana kita memitrakan usaha koperasi ini dengan mitra kerja yang istilahnya saling memberikan keuntungan, saling memberi manfaat kepada itu. Dan yang kelima adalah bagaimana koperasi ini bisa menjadi penyalur, menjadi juga pengumpul. Satu contoh, misalnya beras kerjasama dengan pihak Dolok. Kalau biasanya koperasi dia ambil peran penting di dalam itu, masyarakat akan mudah untuk mendapatkan jadi kebutuhan bahan pokoknya karena di situ. Jadi kebetulan kemarin kami di Makassar memberikan pelatihan tentang manajernya itu, sehingga istilahnya sudah dicantumkan tentang. Nah, lalu kemudian bisnis apa yang paling tepat di masing-masing desa?
0: Yang bisa langsung bisa dapat yang cash bisa flow nih, cash bisa flow langsung.
1: Yang paling pertama sebagai seorang manajer koperasi ini yang kita akan dampingi adalah bagaimana caranya mereka itu bersama pengurus duduk bersama untuk merumuskan kegiatan apa yang paling tepat dan yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat. Kalau di tingkat kelurahan sebetulnya banyak alternatif, tetapi akan lebih bagus kalau isinya di dekat dengan kelurahan masing-masing.
0: Betul.
1: Tetapi kalau di tingkat desa, dengan istilahnya memilih kegiatan usaha yang dibutuhkan, ya terutama misalnya kalau beras diadakan secara besar-besaran ke desa, diturunkan, itu yang membeli koperasi dengan biaya yang terjangkau, lalu diangkut dengan biaya yang terjangkau, lalu kemudian pendistribusian juga sudah dekat dengan masyarakat setempat. Itu salah satu contoh dari asas manfaat dari itu.
0: Koperasi.
1: Nah, yang kedua adalah pemilihan jenis kegiatan usaha. Pemilihan jenis kegiatan usaha itu diharapkan supaya masyarakat desa setempat itu memilih bisnis apa yang taruhlah misalnya nelayan. Kebetulan kami kemarin mendampingi di koperasi Sorue, Desa Nelayan Merah Putih. Karena salah satu indikator keberhasilan dan kemarin direncanakan untuk diresmikan oleh Presiden adalah penataan dulu kelembagaannya. Kalau sudah kelembagaannya sudah bagus, saya kira tata kelola bisnisnya juga sudah akan lebih mudah.
0: Oke.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Nah, saya mau ke Pak Kadis lagi nih. Pak Kadis, kalau berbicara soal koperasi ini kan Indonesia sudah tidak asing begitu dengan koperasi. Pun barangkali sekarang ganti nama dengan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau nama apalah itu. Apakah kemudian tidak akan berakhir seperti koperasi-koperasi yang dulu-dulu bahwa tinggal papan nama dan lain sebagainya, mungkin apa jaminan konkretnya begitu untuk koperasi Merah Putih sendiri ini tidak bernasib sama dengan yang koperasi-koperasi zaman dahulu?
2: Jadi begini, justru sebaliknya. Jadi ketika mulai terbit instruksi presiden untuk percepatan pembentukan koperasi Merah Putih, justru malah membangkitkan koperasi-koperasi yang lain. Sebagai contoh, kami di Kota Kendari, koperasi itu kurang lebih ada 600 koperasi, di antaranya itu kan masing-masing ada pembinanya. Jadi kalau misalnya dia levelnya adalah primer nasional, berarti pembinanya adalah Kementerian Koperasi. Kemudian primer provinsi, pembinanya Dinas Koperasi Provinsi. Dan saya sendiri ketika dia primer kabupaten kota, maka pembinanya adalah Dinas Koperasi Kota. Kami tercatat kurang lebih 200. Jadi koperasi yang existing sebelum ada koperasi Merah Putih ini. Nah, ketika misalnya tadi yang saya bilang ada instruksi presiden ini dalam rangka program strategis nasional berkaitan dengan koperasi Merah Putih, ini akan menjadi tumbuh. Semua orang saat ini bicara tentang koperasi. Walaupun mungkin orang hanya pikirnya koperasi Merah Putih, tapi esensi daripada koperasi itu adalah yang inilah yang sekarang kita laksanakan, yang keinginan Bapak Presiden itu adalah program ini betul-betul koperasi itu kan prinsip dasarnya dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Nah, makanya sekarang itu sudah sampai yang ke tahap yang ketiga. Ini kan semua judulnya itu percepatan-percepatan. Jadi mulai dari percepatan pembentukan secara kelembagaan, kemudian percepatan pembangunan gerai. Nah, hari ini di tahap ketiga kita sudah tahap percepatan operasionalnya gitu ya. Ini di target kemarin ini ada wacana dari Kementerian Koperasi, rencananya itu tanggal 15 Oktober ini diharapkan sudah ada yang beroperasi. Jadi kayak di Kota Kendari. Kota Kendari mulai pembentukan kelembagaan dulu tadi yang 80.000. Kota Kendari itu alhamdulillah terbentuk juga 65 di 65 kelurahan. Jadi 65 terbentuk secara
0: kelembagaan. Di masing-masing kelurahan berarti ada ya?
2: Ada di masing-masing kelurahan secara kelembagaan. Kemudian setelah instruksi untuk percepatan pembangunan gerainya, Kota Kendari itu kebagian ada 16 titik. 16 titik yang dibangun gerainya. Nah, ini bangun gerainya dari kurang lebih ada 35.000 seluruh Indonesia. Di samping itu di Kota Kendari juga ada 22 yang sudah beroperasi juga tadi memanfaatkan fasilitas gerai yang ada di kelurahan.
0: Oke.
2: Jadi kalau kami ini 50% dari 65 tadi itu sudah lumayan beroperasi sekarang. Nah, sekarang ini sudah mau kita tahap untuk operasional yang terkait dengan pembangunan gerai. Nah, ini diharapkan saat ini kami sedang verifikasi validasi, karena dari 16 tadi 13 sudah jadi bangunan 100%, 13-nya itu masih pending karena ada masalah lahan yang perlu pematangan lahan kemudian dan sebagainya, sehingga 13 ini yang gerainya sekarang sudah jadi 100%, kemudian dilengkapi dengan peralatan-peralatannya, mulai dari mobil truknya, mobil pick up-nya, ada mobil yang 3 roda, kemudian seluruh peralatan-peralatan dalam rangka tadi layanan misalnya dia nanti ada gerai sembako untuk menjual kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kemudian nanti ada gerai simpan pinjam, kemudian nanti ada gerai klinik, ada gerai apotik. Jadi kalau untuk koperasi Merah Putih, kalau ditanyakan tentang jenis usahanya, itu tadi paten itu 7, kemudian nanti tambahannya itu kalau sesuai dengan potensi di desa atau kelurahan
0: di
2: yang
0: masing-masing.
2: Nah, dalam rangka misalnya contoh kita ada koperasi misalnya di daerah pesisir, mungkin dia nanti akan menjadi off taker bagi produk-produk perikanan,
0: agar-agar atau apa
2: bisa ya, nanti masuk ke koperasi-koperasi. Jadi dia yang membeli kemudian dia nanti menjual, bahkan dari Kementerian Koperasi pun mengarahkan sampai untuk fasilitas ekspor pun disiapkan. Jadi kalau di Sultra ini ada satu koperasi itu di Konawe Selatan, kemarin sudah sampai ekspor ke Cina. Dalam hal ini dia produknya itu adalah batok kelapa, arang tempurung kelapa itu sudah ekspor ke Cina. Nah, Dan diharapkan nanti semua juga koperasi-koperasi itu di samping tadi 7 gerai yang wajib, nanti dia mengembangkan sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Nah, untuk Kota Kendari memang kami sadari kita mungkin secara mungkin ya tadi perikanan mungkin ada, pertanian mungkin ada sebagian di daerah misalnya daerah Baruga sana. Itu nanti akan kita arahkan.

0: Ya informasi kan berbagai macam orang bisa mengakses informasi.
1: Betul, betul.
0: Jadi kalau kami ini ya sifatnya yang menampung semua informasi untuk kemudian memberikan penjelasan-penjelasan bagaimana agar program koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bisa sukses dan berjalan.
1: Okay.
0: Mungkin akan banyak hambatan, iya,
1: benar,
0: pasti.
1: Benar.
0: Dan itu tugasnya kita untuk bagaimana mencari solusi-solusinya. Kembali lagi, ingat selalu tujuannya adalah kalau Bapak Presiden bilang itu, ini semata-mata untuk rakyat, untuk masyarakat saya.
1: Mm-hmm. Nah,
0: kalau kita berpedoman kepada situ, apapun bisa kita lakukan.
1: Oke, okay. Dan terkadang informasi-informasi ini malah yang mungkin malah menyesatkan sendiri begitu ya, yang malah membuat usaha itu jadi kolaps sendiri begitu, karena informasinya tidak benar dan akurat. Nah, kalau berbicara soal permodalan nih, Pak Kadis, barangkali tadi sudah dipanjang lebar dijelaskan bahwa ada begitu banyak perlengkapan-perlengkapan yang harus disiapkan atau diberikan untuk menopang koperasi Desa Merah Putih itu sendiri. Nah, ngomongin soal permodalan, ini dari mana ini sumber dana awalnya?
0: Oke, kalau bicara permodalan di koperasi, yang pertama modal koperasi itu tentu berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, ataupun simpanan sukarela anggotanya.
1: Okay.
0: Tapi karena koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah program ibaratnya top down dari pemerintah pusat kepada daerah, maka untuk urusan permodalan ada banyak beberapa skema. Gitu ya. Nah, jadi sebagai contoh sekarang mungkin untuk pembangunan gerai itu sesuai dengan instruksi Presiden nomor 17, jadi ada angka 3 miliar ini adalah untuk bangunan dan perlengkapan. Nah, sekarang bagaimana dengan isinya? Nah, isinya kemarin ini kita sudah diarahkan juga dari kementerian rapat Jumat terakhir kemarin. Jadi dia ada dua mekanisme. Ada beberapa juga yang di mock up kemarin, dia bisa mendapatkan fasilitas permodalan dari LPDB, lembaga apa itu dana bergulir dari Kementerian Koperasi. Ataupun juga saat ini untuk koperasi Desa Merah Putih yang di tahap yang sekarang dibangun gerainya ini, dia nanti itu akan di apa itu dikelola dulu oleh Agrinas. Nah, Agrinas yang mendapat penugasan dari Bapak Presiden. Jadi selama 2 tahun nanti support terkait dengan modal operasional apa segala macam disupport dari Agrinas dalam hal ini bekerja sama dengan TNI. Nanti kemudian 2 tahun kemudian setelah kemerdekaan itu kemudian bisa dilepas. Dia akan menjadi ya sesuai dengan bisnisnya. Ketika misalnya dia butuh modal ini, fasilitas-fasilitas itu bisa dapat, bisa dari Bank Himbara ataupun dari pembiayaan-pembiayaan yang lain. Jadi terkait dengan modal sekarang ini
1: 2 tahun ini ke depan
0: 2 tahun ini akan disupport dulu sementara oleh Agrinas. Namun demikian beberapa koperasi kami di Kota Kendari ini yaitu tadi dia sudah memanfaatkan modalnya dia sendiri dari simpanan pokok, simpanan anggotanya. Dan kami itu ada tercatat ada 22 KKMP di Kota Kendari itu yang sudah beroperasi sejak tahun 2025 kemarin, walaupun mungkin baru satu gerai dalam hal ini gerai sembako. Nah, dan itu modalnya berputar, dia sudah sampai repeat order apa segala macam, dan kembali lagi selalu ujungnya adalah kembali ke masyarakat gitu.
1: Ke anggota yang ada di koperasi. Baik, saya mau ke Pak Kasir, kalau berbicara soal ini kan tadi ketika koperasinya sudah ada, kemudian juga permodalan juga sudah ada ininya, sudah disiapkan begitu. Nah, kita akan berbicara soal SDM-nya nih. Sumber daya manusia. Nah, secara kalau berbicara soal SDM di tingkat desa, ini tentunya adalah soal literasi keuangan dan manajemen yang bisa dibilang mungkin masih minim begitu. Nah, bagaimana kurikulum atau metode inkubasi barangkali dari PIN BUK dalam melatih pengurus-pengurus koperasi yang akan bertugas di Koperasi Desa Merah Putih?
2: Oh iya, terima kasih. Jadi dalam salah satu tugas pendamping itu adalah bagaimana sumber daya pengelola koperasi itu bisa berdaya.
1: Iya.
2: Sehingga kehadiran sebetulnya PINBUK itu di dalam pendampingan ini dilihat bahwa di sana SDM-nya sangat terbatas. Di sana tata kelola administrasi keuangannya sangat terbatas. Di sana pemahaman bisnis pengembangan isinya kewirausahaannya, isinya pengurus dan pengelola itu sangat terbatas.
1: Iya.
2: Di sana proses isinya bagaimana kemitraan itu juga masih sangat terbatas. Begitu juga akses permodalan.
1: Iya.
2: Nah, sehingga PINBUK sebagai salah satu lembaga pendamping di Koperasi Merah Putih ini, kami hadir untuk menjawab persoalan itu.
1: Iya.
2: Tujuannya adalah bagaimana supaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola koperasi di masing-masing wilayah itu. Nah, salah satu di antaranya. karena kita bicara koperasi ini adalah satu lembaga sosial ekonomi yang tersendiri dibanding dengan ekonomi bisnis yang lain.

0: Iya.
1: Nah, makanya saya, koperasi itu kan milik anggaran dasar anggaran rumah tangga. Yang selama ini anggaran dasar anggaran rumah tangga itu mereka belum pahami.
0: Nah.
1: Sementara anggaran dasar anggaran rumah tangga itu adalah panduan teknis dari persoalan pengembangan bisnis.
0: Dasar utama sih
1: sebetulnya. Dasar utama di situ.
0: Ya, ada ART-nya.
1: Nah, sehingga itu anggaran dasar anggaran rumah tangga itu harus dipahami mulai dari pengurus, pengawas, kemudian semua pengelola paham apa tugas dan peran, dan apa asas manfaat yang kita akan peroleh jika aktivitas bisnis kita berjalan yang bagus.
0: Betul.
1: Itu yang paling pertama. Kedua, untuk bekerja secara tersistematis, maka pengelola koperasi, terutama manajer dan pengurusnya, harus paham tentang SOP-nya, sistem operasional prosedur yang harus dianut itu, supaya efisiensi kegiatan itu bisa terukur dan bisa dikelihatan dia punya manfaatnya dari itu. Nah, itu. Kemudian ada juga namanya sistem operasional manajemennya. Kita juga harus pahamkan semua pengurus dan pengelola supaya masing-masing itu memiliki job description yang jelas, sehingga isinya tugas masing-masing ini tadi sudah terkomando dengan SOP.
0: Istilahnya tidak
1: tadi.
0: Ada yang rangkap jabatan.
1: Tidak
0: gitu
1: ada
0: ya?
1: Yang rangkap jabatan, sehingga dia bisa memberikan isinya hasil yang produktif.
0: Betul.
1: Nah, kalau itu semua sudah jalan, sekarang kita di tata administrasi kelola keuangan ini kan hampir rata-rata.
0: Iya.
1: Nah, sekarang kami dari Pinbook itu sudah punya mitra yang namanya APEC. APEC itu lebih konsen pada persoalan bagaimana kegiatan bisnis koperasi itu berbasis digital.
0: Iya.
1: Kalau digitalisasi, manfaatnya adalah pertama, sumber daya yang digunakan tidak terlalu banyak, akurasi dari hasil hitungan dari komputerisasi juga akan lebih terpercaya, dan kemudian istilahnya semuanya kita memasarkan hasil produk apakah lewat marketplace atau lewat media sosial lainnya itu akan mudah untuk kita menjangkau. Sehingga kemitraan itu dari secara internal isinya terpercaya dan eksternal dari mitra kita, ya sehingga kesan istilahnya koperasi itu yang dulu semacam ini dengan peningkatan SDM yang bagus itu akan lebih bagus. Saya kira itu. Makasih.
0: Baik, Pak Kadis, menyambung nih apa yang disampaikan oleh Pak Kasir bahwa ini kan terkait SDM tadi ya. Nah, biasanya nih pengurus-pengurus itu ya diisi oleh orang-orang yang mungkin tidak mau ribet nih ketuanya atau mungkin ininya ya ngambil ponakan yang kebetulan mungkin jurusan ekonomi biar tidak terlalu susah barangkali. Nah, akhirnya membuat sebuah ini ya lingkaran bahwa ini diisi oleh kerabat-kerabatnya mereka begitu. Kerabat-kerabat orang yang ada orang-orang lokal mungkin atau kerabat pejabat desa, pejabat desa kelurahan mungkin seperti itu. Nah, bagaimana dinas memastikan bahwa orang-orang yang masuk ke dalam itu sudah melalui proses seleksi yang cukup ketat dan juga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
2: Oke. SDM di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu terbagi dua kelompok. Jadi di tahun 2025 kemarin kita sudah membentuk itu secara kelembagaan dan secara kelembagaan itu disitulah tadi yang dimaksudkan itu kelembagaan itu sampai menerbitkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, yang bahkan kita buat dalam bentuk akte notaris. Disitulah kemudian dalam proses itu adalah tadi memilih pengurus, pengawas itu di dalam tahap ketika membentuk. Nah, prosesnya itu kan melalui musyawarah kelurahan masing-masing. Kalau kita kan cuma hanya punya kelurahan, jadi ada musyawarah kelurahan khusus dalam rangka membentuk Koperasi Merah Putih. Dan itu adalah pesertanya adalah warga di situ. Jadi mulai tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW, kemudian semua orang-orang yang peduli dengan koperasi pada saat itu sudah clear. Jadi sudah terbentuk itu pengurus jumlahnya ganjil, kemudian pengawas itu jumlahnya ganjil juga 3. Itu formasinya sebenarnya pengurus itu 5. Pengawas itu 3. Nah, pengawas itu ketuanya ex officio adalah lurah atau kepala wilayah. Kalau di desa berarti kepala desa untuk pengawas. Kemudian untuk pengurus itu sudah terbentuk. Jadi mulai dari ketua, kemudian sekretaris, bendahara, kemudian ada wakil ketua bidang keanggotaan, ada wakil ketua bidang bidang usaha. Jadi itu sudah terbentuk juga 5. Nah, Kemudian belakangan ini dari kementerian melalui Kementerian Pertahanan, Kementerian Koperasi juga kemudian menunjuk pengelola, dalam hal ini manajer yang kalau dengar kemarin sempat dilatih secara militer itu, dan itu sekarang sudah ada. Jadi di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sekarang ini ada yang namanya pengurus, ada yang namanya pengelola. Pengelola dalam hal ini manajer, para manajer-manajer, manajer sekarang ini. Dan di tahap ini tadi, di tahap untuk persiapan operasionalisasi, terbitlah Perpres 82 tahun 2026 tentang tata kelola penyelenggaraan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Iya. Nah, di dalam Perpres itu secara gamblang diatur tadi SOP-SOP, kemudian seperti apa tugas dan tanggung jawab pengurus dan pengawas, seperti apa tugas dan tanggung jawabnya manajer, sampai yang ke bawah-bawahnya nanti, pegawai-pegawai pengelola itu. Jadi nanti mungkin akan ada manajer, mungkin ada kasirnya, ada mungkin salesnya, kemudian ada satpamnya, ada drivernya. Nah, itu namanya dia kelompok manajer pengelola.
0: Oke, okay. Gitu. Ditahan dulu, Pak Kadis, ini manajer ini ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat kah atau dari daerah masing-masing atau gimana?
2: Jadi kemarin itu direkrut oleh Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan Kementerian Koperasi.
0: Ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
2: Kemudian ditempatkan sesuai dengan domisilinya. Okay. Nah, saat ini alhamdulillah Kota Kendari itu dari kami itu mendapat penempatan yang sudah menandatangani perjanjian kerja dengan Agrinas itu ada 12 orang. Yeah. Nah, itu kemarin sudah melapor ke kami, kemudian ada tambahan lagi 3 orang lagi. Ini sekarang menunggu perjanjian, dan itu sekarang kita sudah arahkan untuk berkomunikasi dengan pengurus dan pengawas. Okay. Pengawas, kemudian sekaligus juga mulai menginventarisirlah masing-masing potensi yang ada di kelurahan masing-masing. Nah, karena mereka lah sebagai di dalam Perpres 82 itu disebutkan bahwa tanggung jawab pengelolaan itu ada pada manajer. Okay. Dan manajer ini berkoordinasi dengan pengurus dan pengawas.
0: Istilahnya jadi leadernya gitu ya?
2: Leadernya, jadi dia sebagai pengelola. Dan itu yang sebenarnya tadi di masa transisi 2 tahun ini berkaitan dengan SDM tadi, memang sepenuh juga teman-teman Agrinas akan tetap mensupport apakah itu melatih para manajer pengelola-pengelola. Kemudian dari Kementerian Koperasi juga saat ini bahkan dilatih juga para pengurus-pengurus. Jadi kalau tahun kemarin sudah pernah kita latih juga, beberapa yang kita sudah latih. Saat ini yang dalam waktu 2 minggu ke depan ini akan dilatih lagi para bendahara-bendahara. Tadi berkaitan dengan bagaimana nanti penerapan digitalisasi di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Karena sekarang ini ya sistem yang bekerja, jadi di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu sedemikian lengkap sistem operasional prosedur digitalisasi bahkan masing-masing koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu punya yang namanya akun-akun akun microsite atau akun dia untuk mempublish masing-masing kegiatan-kegiatan di koperasi masing-masing, termasuk tadi yang disebutkan bahwa digitalisasi dalam hal pencatatan yang selama ini itu sudah dari Kementerian Koperasi sudah memfasilitasi. Jadi dia masing-masing koperasi itu akan nanti lengkap semua, mulai dari hardware-nya, software-nya, apa segala macam itu sudah dilengkapi, dan itu nanti akan memudahkan sekaligus juga transparan bagaimana pengelolaan koperasi. Jadi kalau ibaratnya itu nanti kami sebagai dinas yang membidangi koperasi itu, ibaratnya saya bisa memantau berapapun pergerakan uang yang ada di koperasi situ, itu bisa dipantau oleh dinas yang membidangi koperasi, termasuk juga dengan stakeholder-stakeholder yang lain.
0: Oke, Pak Kasir, kalau ngomongin soal digitalisasi keuangan yang juga disampaikan oleh Pak Kadis tadi, apakah juga ini memang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan yang akan terjadi di dalam tubuh koperasi itu sendiri kan, seperti apa?
1: Oh ya, jadi kinerja digitalisasi ini kan adalah salah satu alat kerja komputerisasi yang tingkat kepercayaannya terhadap pengolahan data, mulai dari transaksi awal kita memasukkan data di semua transaksi di yang dilaksanakan di sistem itu. Itu langsung akan terolah, lalu kemudian apa yang dibutuhkan misalnya oleh Pak Kadis tentang persoalan bagaimana perkembangan kegiatan usaha yang terjadi, uang yang keluar berapa, dan kemudian uang yang masuk ini, dan kemudian uang yang keluar dia belanjakan untuk apa, dan kemudian yang masuk dari sumbernya dari mana saja, sehingga akurasi dari isinya tadi itu sampai kepada persoalan yang terkait dengan masalah pembagian hasil usaha yang selama ini ada anggapan bahwa pembagian hasil usaha itu tidak terlalu transparan, tidak terlalu sih, itu akan terjawab dengan sistem digitalisasi yang kami. Dan alhamdulillah kita apa yang ini kan sementara kita persiapkan untuk tenaga instruktur bendahara. supaya bendahara ini betul-betul dia memahami tentang teknis isinya penyusunan laporan keuangannya, baik secara manual maupun secara digital,
0: yang benar-benar ahli begitu ya,
1: sudah ahli, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat ini akan semakin lama akan semakin isinya bahwa koperasi bukan lagi koperasi yang dulu tetapi
0: Nah, kalau berbicara soal persaingan, bersaing dengan ini kan koperasi otomatis bakalan bersaing dengan retail-retail modern begitu ya. Secara kalau berbicara kalau di desa barangkali tidak terlalu nampak ini persaingannya. Tapi kalau berbicara di kelurahan, di mana setiap kelurahan kita tahu retail-retail modern di setiap lorong ada di depan pinggir jalan, mau 5 meter ada lagi yang cukup-cukup besar begitu. Nah, untuk mengatasi persaingan-persaingan ini agar koperasi juga bisa tetap bertumbuh dengan sehat, ini hal-hal yang dilakukan mungkin dari Pak Kadis dulu boleh?
2: Saya termasuk aliran yang mendukung adanya persaingan gitu. Iya. Karena kalau kita belajar pada pembentukan koperasi-koperasi sebelumnya, karena tidak adanya saingan dan semua mendapat fasilitas pemerintah, cenderung pengelolaannya juga tidak menjadi tidak tertib. Nah, iya. Ketika nanti misalnya ada persaingan, dia akan berusaha untuk memperbaiki layanannya. Jadi kalau saya itu memandang bahwa retail-retail modern ataupun yang lain-lain itu sifatnya adalah bisa menjadi positif bagi koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Artinya ketika ada saingan, tentu dia akan memperbaiki apakah mungkin layanannya, apakah mungkin jenis produknya, ataukah mungkin cara pemasarannya dan lain-lain sebagainya. Dan itu jadi saya lebih cenderung tidak apa-apa ada itu persaingan. Cuman memang koperasi desa Kelurahan Merah Putih dia mendapat banyak fasilitas dari pemerintah karena memang dibentuk oleh pemerintah dan merupakan program strategis nasional. Nah, tujuan anunya adalah untuk masyarakat. Jadi makanya nanti kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat sudah disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan termasuk dari Kementerian Desa bahwa semua barang-barang subsidi yang sifatnya ditanggung oleh pemerintah itu akan diperoleh melalui koperasi. Sehingga dalam tanda petik ini ya retail modern pasti keteteran dia untuk melawan koperasi Merah Putih gitu ya. Ketika nanti misalnya menjual produk-produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Itu satu. Jadi koperasi di sini dia hadir untuk mengurangi rantai pasok. Jadi kan dia langsung langsung mungkin dari distributor
0: sehingga
2: harganya bisa lebih mudah dan kita lebih bisa mengendalikan gitu. Jadi kalau saya ya pada prinsipnya persaingan itu adalah sesuatu yang sebenarnya kalau saya itu harus ada, karena kalau tidak ada nanti malah pengelolaannya itu menjadi asal-asalan karena terlalu banyaknya fasilitas yang didapat dari pemerintah. Nah, itu juga memang ya, kebetulan dinas saya ini kan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Jadi mengkolaborasikan semua urusan perdagangan, urusan UMKM. Nah, sekali lagi koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini akan masuk di urusan perdagangan, masuk di urusan UMKM. Dia akan menjadi pionirnya gitu. Bagaimana tadi kembali lagi pemberdayaan masyarakatnya, pemberdayaan UMKM-nya, termasuk usaha-usaha dagang tadi. Dan jauh lebih penting, bahkan kedepannya itu dengan terbitnya Perpres 82 tadi tentang tata kelola penyelenggaraan KDKMP, itu memang ya betul-betul diharapkan bisa berjalan kalau dipatuhi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Insya Allah bisalah bersaing dengan retail-retail modern. Seperti itu.
0: Dari kacamata Pinbook barangkali Pak Kasir, ini pendampingan yang dilakukan oleh Pinbook sendiri agar koperasi Desa Merah Putih kita punya daya tawar yang juga lebih kuat begitu, seperti apa?
1: Terima kasih. Jadi kalau kami dari pendamping yang menjadi mitra dinas di wilayah setempat, jadi yang paling pertama itu kita akan kembali lagi kepada persoalan bagaimana meningkatkan kualitas SDM-nya itu. Setelah peningkatan kualitas SDM-nya, apa yang dibilang Pak Kadis tadi, bagaimana kualitas pelayanannya itu kita harus perbaiki dengan baik. Itu tugas kami untuk melakukan pendampingan bahwa mengelola koperasi Merah Putih yang profesional itu gini loh, bahwa sistem pelayanan semacam ini, penataan produk-produk yang supaya jangan terjadi ada kejenuhan masyarakat untuk datang membeli di situ itu, bagaimana menciptakan suasana supaya suasana itu memberi kesan untuk orang datang 2-3 kali kan sih.
0: Betul.
1: Semacam jadi pelayanan itu sangat penting. Itu yang paling pertama. Yang kedua, dengan pelayanan saja tidak cukup. Kalau istilahnya kita akan melakukan pendampingan kepada mereka bagaimana teknis memasarkan produk yang mereka akan jualkan. Nah, Dan ternyata selama ini kita keliru di dalam persoalan memaknai tentang pemasaran itu, bahwa pemasaran itu saya termasuk ada, harus ada pengetahuan khusus yang dimiliki oleh pengelola koperasi, bagaimana dia bisa menjadi sales supaya mengajak orang itu, konsumen itu, untuk datang membeli.
0: Ilmu brandingnya
1: ada
0: gitu ya.
1: Brandingnya. Jadi kalau istilahnya sekarang ini memasarkan itu hanya memperkenalkan produk kita.
0: Iya.
1: Tetapi ilmu salesnya, bagaimana mengajak orang untuk datang berbelanja di tempat itu, memang ada teknis. Iya. Alhamdulillah Pinbook memiliki istilahnya teknis-teknis tersendiri dalam istilahnya bagaimana menciptakan suasana itu supaya orang istilahnya datang melaksanakan istilahnya. Jadikan koperasi itu menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhannya dia.
0: So, ilmu branding untuk menguasai konsumen lah gitu ya. Nilai jualnya nih yang harus benar-benar mempuni begitu. Ya. Baik, kita langsung juga menjawab pertanyaan. Ada Pak Herman di Poatu. Selamat pagi, saya pelaku UMKM olahan pangan. Jujur, kami di bawah ini sering bingung. Kalau mau gabung koperasi Merah Putih ini caranya bagaimana? Kemudian syaratnya rumit atau tidakkah? Lalu apakah juga harus ada agunan atau jaminan kalau minta bantuan modal? Ke Pak Kadis dulu. Okay.
2: Baik, terima kasih. Saya ini baru menjelaskan teorinya. Karena kan operasionalnya kita harapkan di pertengahan Oktober ataupun di November. Yang pertama, anggota koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kota Kendari adalah sesuai dengan masyarakat domisilinya masing-masing.
0: Okay.
2: Jadi kalau tadi misalnya Pak Herman tinggal di Kelurahan Poatu, maka silakan menghubungi pengurus ataupun pengelola untuk menjadi anggota. Untuk menjadi anggota di koperasi itu. Itu yang pertama. Soal simpanan pokok, simpanan wajib itu urusan belakang. Sekarang,
0: dan ketika harus diingat nih barangkali Pak Kadis ya, dan ketika menjadi anggota memang harus ada
2: aktivitas.
0: Ada aktivitas di dalam aktivitas. Begitu. Oke.
2: Okay. Nah, itu yang pertama. Jadi itu dipermudah. Bahkan kami tahun kemarin itu mengajak orang untuk bergabung dengan Koperasi Merah Putih. Dari kementerian juga sudah menyiapkan perangkat, dia bisa mendaftar secara online. Nanti ada namanya tuh KDMP Mobile, bisa mendaftar sebagai anggota. Bahkan kami di Kota Kendari itu sampai membuatkan kartu anggota. Nah, itu dari sisi keanggotaan. Nah, kemudian bagaimana dia kalau dia adalah kalau kami tidak menyebut pelaku lagi sebenarnya, pengusaha UMKM. Kalau pelaku UMKM itu dalam terbentuk agak sedikit negatif kalau pelaku.
0: Benar-benar.
2: Nah, pengusaha UMKM inilah tadi kan ada dua sisi. Misalnya dari sisi pemasarannya, nanti jadikanlah koperasi ini sebagai etalasenya. Gitu ya. Jadi semua produk-produk UMKM itu, apakah olahan pangan, kuliner, apa segala macam, sedapat mungkin bisa dipajang di koperasi, ataupun bahkan mungkin saya sampai bilang itu sampai detail, kalau bisa beli putus, jangan konsinyasi, jangan hanya titip gitu, karena kan mereka juga butuh modal.
0: Iya, betul.
2: Nah, seperti itu gambaran. Jadi pertama produknya itu diharapkan bisa masuk ke situ, gitu ya, masuk ke situ. Nanti ada mekanisme tersendiri. Nah, kemudian di samping itu UMKM tadi, di koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu kan ada nanti unit simpan pinjam atau gerai simpan pinjam. Yang selama ini ya, kalau kita dengar-dengar dulu-dulu, simpan pinjam itu hanya orang pinjam semua.
0: Betul.
2: Gitu kan? Simpannya
0: akhirnya
2: tidak.
0: Akhirnya
2: itu tadi baca. Nah, sekarang mekanisme yang kita bangun sekarang ibaratnya begini, saya ilustrasikan. Kalau kita mau nabung 50.000 ke bank, pasti ribet. Belum tentu kita mau antri, belum tentu kita mau pergi, dan jauh.
0: Betul.
2: Nah,
0: betul.
2: Nanti di Koperasi Merah Putih itu, kalau mau simpan, kita permudah. Mau 2.000, mau 5.000, tinggal datang ke Koperasi Merah Putih, cukup tap kartunya, sudah bisa menyimpan. Itu kita mudahkan penyimpanan, untuk menyimpan gitu ya.
0: Wah, semoga ini dilancarkan ya.
2: Kemudian terkait dengan nanti, misalnya pengusaha UMKM tadi butuh dukungan modal, misalnya. Nah, dia kemudian ada anggota di situ. Dia tentu akan mendapat fasilitas yang dalam tanda petik lebih mudah daripada misalnya ketika dia mengajukan ke lembaga pembiayaan yang lain. Kalau misalnya kita bicara di bank, misalnya dia perlu misalnya bi checking gitu ya. Kalau di Koperasi Desa Merah Putih, kan anggotanya di kelurahan situ.
0: Iya, mereka-mereka juga
2: pengawas, manajer tiap hari ketemu dengan dia, gitu kan? Sehingga proses bi checking tadi mungkin secara prosedur tidak, tapi kan dia sudah tahu.
0: Iya,
2: gitu kan? Dia sudah tahu, sudah tahu gimana track recordnya orang ini ketika meminjam. Gitu ya.
0: Betul.
2: Itu yang pertama. Yang kedua, tentu fasilitas misalnya kalau apakah nanti pakai bagi hasil ataupun profit margin ataupun bunga misalnya, itu pasti akan lebih murah daripada lembaga pembiayaan lain. Karena Koperasi Merah Putih ini kan disupport oleh pemerintah. Apalagi kalau misalnya untuk pengembangan UMKM. Jadi insya Allah, ini saya baru ngomong teorinya, tapi insya Allah kalaupun nanti misalnya dalam prakteknya tidak sama seperti ini, ingatkan kami untuk kami turun untuk melakukan pengawasan. Bagaimana supaya Koperasi Merah Putih ini tadi dia bisa dua hadir, jadi di satu sisi dia sebagai etalase produk UMKM-nya, di sisi lain dia untuk mensupport pemberdayaan UMKM-nya, termasuk juga nanti pelatihan-pelatihannya bisa melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
0: Betul.
2: Nah, seperti itu.
0: Kalaupun tidak sesuai sasaran, nanti bisa dievaluasi lagi
2: kembali.
0: Akan diperbaiki lagi. Baik, mau ditambahkan Pak Kasir barangkali?
1: Oh iya. Iya, jadi saudara saya Pak Herman ya.
0: Syaratnya tidak rumitkah ya?
1: Iya.
0: Pak Herman dibuat.
1: Yang akan menjadi perhatian di kita dalam rangka membangun kemitraan. Saudara ini kan sudah memproduksi
0: UMKM barang, olahan pangan.
1: Yang mereka harus perhatikan pertama, pastikan produk olahan itu kemasannya bagus, kemudian kualitasnya bagus, dan kemudian harganya juga terjangkau.
0: Betul.
1: Hati-hati di dalam menetapkan harga, karena satu kali istilahnya konsumen datang berbelanja dengan harga yang kira-kira agak miring di sebelah, itu
0: betul,
1: bisa akan mempengaruhi.
0: Beda Rp50 itu
1: pasti, mendingan
0: ke sana deh.
1: Lari ke situ.
0: Betul, betul.
1: Itu yang pertama. Yang kedua, setiap melaksanakan bisnis kerjasama kemitraan, bubuhi dengan istilahnya ada kontrak kerja, ada MOU. Sehingga pada saat melaksanakan isinya komplain barang, itu ada dasar kita. Kalau kita tidak isinya memiliki istilahnya perjanjian-perjanjian terhadap persoalan saat titip barang sekian dengan harga sekian dan saya akan jemput jam begini, kalau misalnya ada yang tidak laku ke kadaluarsa harus akan begini. Itu ya misalnya satu contoh-contoh yang paling ini. Sehingga dia istilahnya saudaraku Pak Herman ini harus istilahnya proaktif untuk mencari itu tadi. Dan hanya jangan satu tempat. Saya pernah mendampingi satu penjual kue yang bolu saja. Tetapi karena hampir semua kios-kios yang ada di kota Kendari ini dia datangi, akhirnya dalam jangka waktu yang tidak lama beliau punya peningkatan pendapatnya sangat luar biasa. Dan bolunya menjadi tempat alternatif pada saat ada acara, tinggal lari ke tempat yang semacam ini. Jadi sehingga itu. Tapi intinya sertai setiap kegiatan bisnisnya dengan siapa saja, itu dengan ada kontrak kerja, ada perjanjian yang bisa menjadi pegangan masing-masing. Jangan sampai kan kendala misalnya kita berbelanja secara online apa semua, ya semua kan sudah ada rambu-rambu yang harus itu. Karena di sana ada biaya ongkir, ada biaya, sehingga sepertinya harus
0: tidak serta merta juga harus serta gratis begitu
1: gratis.
0: Ya.
1: Ya saya kira itu nanti Pak Herman nanti sering kita ketemu.
0: Betul.
1: Inbox siap untuk memberikan informasi.
0: Mendampingi pastinya. Baik, ada Pak Laode di Abeli. Selama ini masalah utama kami di desa itu adalah pemasaran hasil tani atau ikan. Apakah Koperasi Merah Putih ini nantinya siap membeli hasil panen kami dengan harga yang adil atau cuma bisnis simpan pinjam saja, Pak Kadis nih?
2: Di awal tadi saya jelaskan, jadi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini dia akan nanti punya minimal itu 7 gerai. Salah satu tadi itu sembako, kemudian simpan pinjam, kemudian ada klinik, ada apotik, ada pergunangan atau cold storage, ada outlet LPG, LPG yang 3 kilo gitu ya. Dan potensi apa yang ada di daerah situ? Nah, kalau terkait dengan tadi misalnya produk perikanan,
0: hasil tani dan ikan atau ikan,
2: spesifik dulu perikanan, perikanan. Karena di perikanan ini ada dua program yang hampir bersamaan. Jadi kalau dari sisi usahanya itu ada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tapi nanti di beberapa daerah pesisir kita ini saat ini sedang dibangun itu kampung nelayan Merah Putih. Jadi kampung nelayan Merah Putih
0: sudah diresmikan oleh Ibu Wali Kota ya.
2: Sudah di peletakan batu pertama. Nah, dan itu nanti akan berkolaborasi berkolaborasi dengan koperasi. Jadi dari sisi tadi, misalnya dari sisi usahanya, dari sisi apa segala macam itu bisa dengan koperasi, atau misalnya dari sisi permodalan. Nah, untuk tadi misalnya untuk pemasarannya, untuk misalnya tadi apa itu kurasi produknya, peningkatan kualitasnya, itu nanti ada Kampung Nelayan Merah Putih.
0: Oke.
2: Nah, jadi itu akan sinkron bersama. Nah, terkhusus di Abeli. Di Abeli ini kalau di Kelurahan Abeli itu kebetulan ada satu dibangun gerai di situ. Dibangun di gerai di sebelahnya Polsek itu. Nah, itu ada gerai Koperasi Merah Putih. Nah, nanti dia kalau mau bergabung dengan Kampung Nelayan Merah Putihnya ada di Pudai, ada di Sambuli, kemudian ada di Nambo. Jadi ada 3 titik nanti Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, tentu dia kalau misalnya dia nelayan berarti

0: dia di salah satu itu dia di Kampung Nelayan Merah Putih. Tapi untuk keanggotaannya bisa melalui koperasi Kelurahan Merah Putih, Kelurahan Abeli. Seperti itu. Jadi semua kita akan mudahkan. Jadi tidak melulu hanya koperasi Merah Putih ini hanya untuk memenuhi kebutuhan, tapi dia juga nanti akan menjadi off-taker produk-produk atau potensi-potensi yang ada di masing-masing desa atau kelurahan tersebut.
1: Istilahnya jadi pengumpul gitu ya.
0: Ya, dia jadi pengumpul. Kemudian dia bisa menyalurkan misalnya tadi misalnya produk perikanan bisa saya dijual di luar, bahkan di luar kota Kendari di mana yang membutuhkan. Yang saya bilang dari Kementerian Koperasi juga memfasilitasi ketika bahkan sampai mau ekspor. Jadi masing-masing koperasi itu sekarang ini koperasi itu sudah punya masing-masing itu semacam channel bahwa di kelurahan KKMP ini potensi desanya ini apa segala macam, bahkan itu tadi untuk menjadi channel untuk pemasarannya. Itu kita siapkan. Nah, termasuk juga tadi disebutkan kita nanti koperasi juga mulai dari mengkurasi produk, nanti memanage bagaimana dia kemasannya, bagaimana tadi soal harga, itu sudah nanti secara otomatis itu. Otomatis ketika nanti ini koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini betul-betul hadir di masyarakat untuk memenuhi tadi semua kebutuhan-kebutuhan itu. Seperti itu nanti gambarannya, Mbak Sofi.
1: Baik, terakhir ada Ibu Ros di Kadia. Kalau di kelurahan kami sudah ada koperasi warga yang lama, tapi ini mati suri. Apakah koperasi lama ini diperbaiki atau disuntik modal lagi, atau harus bikin koperasi Merah Putih yang baru dari nol, Pak Kadis?
0: Kemarin waktu instruksi 9 itu sebenarnya pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu ada 3 mekanisme. Ada yang mekanisme pendirian baru, ada mekanisme menggabungkan dua koperasi yang ada sekarang, ada juga kemudian koperasi yang itu tadi mati suri. Tapi dalam pelaksanaannya kami di Kota Kendari kemarin sepakat semua namanya bentuk baru. Bentuk baru karena memang tujuan anunya adalah khusus secara kekhususan untuk apa itu Merah Putih gitu ya. Nah, bagaimana dengan koperasi-koperasi yang sudah ada sekarang? Nanti tetap akan membina, existing itu tetap akan membina. Kami dari dinas yang membidangi koperasi itu tetap akan membina. Apakah misalnya kita tidak tahu apakah itu koperasinya, misalnya kan ada juga itu misalnya koperasi produsen, ada koperasi ini. Tapi kalau misalnya dia similar sama dia punya unit usaha, tentu tidak bisa digabungkan. Tapi kalau misalnya dia misalnya koperasi produsen yang bisa bermitra dengan koperasi Merah Putih, itu juga kita mungkinkan. Begitu. Tapi makanya kembali lagi koperasi. Kalau misalnya sama, tentu tidak bisa digabungkan.
1: Tapi pada dasarnya harus bikin baru.
0: Untuk koperasi Merah Putih memang
1: untuk
0: baru.
1: Untuk koperasi Merah Putih harus baru, bikin baru.
0: Baru gitu.
1: Oke. Mau ditambahkan Pak Kasir?
2: Ya, jadi sebetulnya harapan untuk adanya penggabungan koperasi itu sebetulnya agar koperasi Merah Putih ini kan jelas pendampingannya.
1: Iya.
2: Ada lembaga, isinya ekosistem yang akan melakukan pendampingan secara berjenjang. Lalu kemudian ada perhatian pemerintah terhadap pembinaan dan pengembangan bisnisnya. Sehingga sebetulnya bagi teman-teman yang masih ada koperasi masih dipertahankan, jika dilihat bahwa itu potensial untuk bisa memberikan layanan kepada anggota, saya kira lanjutkan kalau menurut saya. Karena koperasi Merah Putih juga anjurannya apa yang disampaikan Pak Kadis tadi bahwa ini tidak ada tujuan untuk saling mematikan. Justru saling mengembangkan.
1: Baik.
2: Sehingga isinya dengan kemitraan itu dia bisa memberikan keuntungan.
1: Betul.
2: Saling memberi manfaat besar buat kepentingan masyarakat dan anggotanya. Saya kira itu saja.
1: Oke. Pak Kadis, ini kalau berbicara kita kan tidak pernah ini ya menutup mata bahwa ada begitu banyak sebenarnya produk-produk koperasi yang ketika sudah dijalankan tapi ternyata mandek di tengah jalan dikarenakan adanya ketidaktransparan para pengurus begitu. Nah, kalau misalnya di koperasi Merah Putih juga ini terjadi ketidaktransparan dan penyalahgunaan wewenang barangkali begitu. Apakah punishment yang diberikan kepada anggota seperti apa barangkali?
0: Tadi jadi di dalam regulasi tentang koperasi yang saya sebutkan tadi khusus untuk koperasi Merah Putih itu kan sudah sampai terbit Perpres Perpres 82 tentang tata kelola penyelenggaraan koperasi. Nah, di dalamnya situ sudah diatur sedemikian rupa gitu ya, untuk mengantisipasi tadi supaya tidak terjadi lagi yang namanya tadi tidak transparan.
1: Betul.
0: Kemudian
1: penyalahgunaan wewenang.
0: Semua sudah ada mekanismenya gitu ya, semua mekanismenya. Nah, di dalam terkait dengan keanggotaan atau pengurus ataupun pengawas, tentu di koperasi itu ada yang namanya keputusan tertinggi itu terletak pada rapat anggota tahunan.
1: Okay.
0: Jadi kekuasaan tertinggi
1: untuk diberhentikan atau
0: jadi ketika terjadi permasalahan

0: permasalahan itu semua diputuskan dari situ. Nah, kalau untuk pengelolaannya tadi, karena ini kan manajer saat ini sementara di masa transisi ini adalah didukung oleh Agrinas. Jadi yeah. Mereka pun juga punya mekanisme dalam rangka pemberian sanksi dan reward apa segala macam itu sudah sedemikian rupa. Secara hukum apa sudah sedemikian. Saya sudah lihat kemarin mereka bahkan urusan jam kerjanya, berapa lama, kemudian yeah. bagaimana apa yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian bagaimana proses pelaporannya, kemudian apa segala macam itu sudah diatur sedemikian rupa. Dan dibuktikan dalam namanya itu perjanjian kerja waktu oh, iya. tertentu PKWT. Jadi okay. sudah masing-masing manajer itu sudah di situ sudah ada hak dan kewajibannya. Jadi dengan sistem yang ada yang dibangun saat ini termasuk dengan digitalisasi apa segala macam diharapkan ya tadi mengurangi lagi potensi-potensi yang seperti itu. Misalnya tidak transparan atau yeah. ada fraud apa segala macam sampai detail itu misalnya besok-besok misalnya kalau ada kerugian siapa yang menanggung bagaimana pembagian yeah. kerugian apa segala macam termasuk pembagian keuntungan itu sudah diatur sedemikian rupa. Okay. Jadi kita berpikiran positif saja bahwa ini harus jalan gitu. Ini harus jalan. Sekali lagi kalau Bapak Presiden selalu bilang pokoknya ini untuk masyarakat gitu, yeah. masyarakat. Kalaupun ada yang bermasalah itu ya kita selesaikan dengan okay. Regulasi dan ketentuan yang diatur.
1: Nah, kalau ada kecurangan di dalamnya ya. Sudah ada ketentuan-ketentuan yang diberlakukan ya. Untuk ditindaklanjuti seperti ya, itu.
0: Betul.
1: Baik. Terakhir saya ke Pak Kasir dulu barangkali ini kepada UMKM kita khususnya pendampingan yang dilakukan oleh Pinbook sendiri seperti apa dan juga himbauan untuk para mereka-mereka agar bisa bermitra tentunya dengan Koperasi Merah Putih, silakan.
2: Oh iya. Terima kasih. Jadi kami dari pendamping, yang pertama kami mengingatkan kepada teman-teman pengelola dan pengurus ya,
1: iya.
2: bahwa yang pertama itu disiplin di dalam menata kelembagaannya untuk menuju koperasi sehat. Yang kedua, mantapkan rencana program kerjanya
1: iya.
2: supaya istilahnya ada panduan teknis di dalam menjalankan bisnisnya, apa skala prioritas yang paling terpenting untuk itu. Yang ketiga adalah mantapkan tata kelola administrasi keuangannya. Dan di situ saya akan menyampaikan kepada teman-teman bahwa dekat dengan digitalisasi
1: yeah.
2: untuk membantu istilahnya percepatan laporan dan akurasi istilahnya laporan keuangannya itu penting tentunya. Dan yang ketiga adalah yang keempat adalah yang terpenting adalah bangun kemitraan dan pertahankan kualitas produk yang saat ini dijalankan.
1: Iya.
2: Tetapi saya kira aktivitas Koperasi Merah Putih Pak Kadis saya kira hampir rata semua belum tetapi akan arahnya ke sana dan Pinbook siap untuk melakukan pendampingan jika ada istilahnya teman-teman koperasi tentang ini dan alhamdulillah Pak kemarin sudah ada turun juga tentang satu lembaga inkubasi
1: iya.
2: Barangkali untuk menjadi tempat konsultasi ada sudah 5 koperasi barangkali yang iya. ditunjuk Pak Kadis ya ada 3-5 koperasi untuk menjadi itu tempat magang dari Koperasi Merah Putih
1: okay.
2: dan insya Allah kami sudah memberikan istilahnya beberapa hal yang terkait dengan masalah penguatan itu
1: oke
2: okay. itu yang paling itu. Okay. Saya kira itu yang paling penting untuk menjadi perhatian untuk kita
1: baik.
2: Semua.
1: Pak Kadis, terakhir barangkali harapan untuk para masyarakat kita UMKM khususnya agar tidak mempunyai perspektif yang negatif begitu terhadap Koperasi Merah Putih yang tentunya akan siap memberikan sebuah kelembagaan yang kuat begitu untuk ekonomi masyarakat kita.
0: Saya kebetulan dinas yang membidangi koperasi di kabupaten kota, jadi pada kesempatan ini menghimbau terkait dengan program strategis nasional pemerintah pusat ini yaitu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Pada prinsipnya kami ini terbuka, bahkan bukan 24 jam, 25 jam gitu. Segala masukan, kritikan,
1: gitu ya?
0: Informasi okay. berkaitan dengan Koperasi Merah Putih ini yeah. bisa dikomunikasikan ke kami. Dan kami berharap bahwa semua ini terlibat, ada terlibat dan turut serta. Kalau selama ini mungkin baru memikirkan tentang koperasi, kedepannya koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah lembaga usaha yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk masyarakat di kelurahan yang bersangkutan. Yeah. Jadi ibaratnya itu adalah ini adalah miliknya kita, itu miliknya masyarakat di kelurahan yang bersangkutan. Sehingga ketika kita tadi baru memahami, kemudian sekarang sudah memiliki, kemudian dengan tentu bagaimanalah mengoptimalkan seperti apa nanti tujuan daripada koperasi Merah Putih ini. Dan secara khusus kepada teman-teman manajer, pengurus, pengawas ataupun semua insan-insan yang terlibat langsung dalam apa ini operasionalisasi koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kota Kendari ini, yang pertama itu kami menghimbau pahami regulasi. Regulasi itu sudah ada. Kemudian lihat kembali anggaran dasar anggaran rumah tangga, kemudian sekali lagi bangun komunikasi dengan masyarakatnya untuk menggali potensi-potensi ataupun produk-produk apa yang sekiranya kebutuhan masyarakat itu yang bisa difasilitasi melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dan kami ya termasuk dari semua pihak, ya termasuk media, kemudian pemerhati-pemerhati yang lain berkaitan dengan koperasi ini, kami selalu terbuka untuk berkomunikasi bagaimana supaya program ini betul-betul bisa mencapai tujuannya sebagaimana yang diinginkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
1: Baik. Demikian, Mbak Sofi. Baik. Terima kasih pendengar di manapun Anda berada dari ditambahkan sedikit. Silakan.
2: Pak, ini agak penting karena kebetulan kita sudah melakukan kegiatan di lapangan. Bahwa untuk koperasi saat ini yang sekarang ini kan sudah terbentuk, sudah terbit itu akta notarisnya. Nah, sehingga dihimbau kepada teman-teman supaya istrinya ke depan tidak bermasalah di dalam mengembangkan bisnisnya, itu sesuaikan dengan KBLI-nya. KBLI itu adalah jenis nama produk, nama kegiatan yang akan dilakukan di koperasi itu, agar ke depan itu istrinya tidak lagi kapan satu kali salah menetapkan itu KBLI usaha sesuai dengan ini, itu biayanya sama dengan mengurus legalitas baru. Sehingga ini penting untuk disampaikan kepada teman-teman KDMP yang belum menertibkan istilahnya akta notarisnya, lakukanlah intinya diamati betul-betul lewat KBLI itu jenis kegiatan usaha apa saja yang akan dilakukan ke depan supaya isinya jangan terulang.
1: Agar tidak berulang kali ngurus gitu ya. Jadi sekali jalan sudah langsung bisa selesai.
2: Betul.
1: Baik, pendengar, dari perbincangan kita pagi ini luar biasa, kita melihat bahwa koperasi ini punya peluang yang bisa menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat khususnya di Kota Kendari dan juga di Sulawesi Tenggara umumnya. Dan keberhasilannya juga tentu tidak hanya ditentukan oleh pembentukan koperasi, tapi juga oleh kemampuan pengelola, manajerial istilahnya, untuk bisa membaca kebutuhan masyarakat kita saat ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Syarifuddin dan juga Pak Kasir sudah hadir berbagi informasi dan juga berbagi pandangan pada dialog interaktif kita pagi hari ini. Dan sebagai akhir, saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. 96,7 Pro 1 Kendari.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau karmana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah su datang toh.
3: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: Hei, kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Pendengar, jika berbicara mengenai kabut asap yang hadir atau menyelimuti wilayah di Sulawesi Tenggara dan juga Kota Kendari, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperingatkan potensi peningkatan sebaran kabut asap di wilayah Sulawesi Tenggara akibat kebakaran hutan dan juga lahan di sejumlah daerah, termasuk kiriman asap dari Maluku hingga Papua Selatan. Nah, kondisi ini perlu diwaspadai karena kabut asap berpotensi menurunkan jarak pandang dan juga mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pengguna jalan, transportasi laut, dan juga penerbangan. Berdasarkan hasil observasi pada hari Senin kemarin, 12 Oktober 2026, citra satelit Himawari 9 menunjukkan adanya kabut asap di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya sejak dini hari hingga pagi hari kemarin. Kondisi ini berpotensi berlanjut hingga sore hari dan juga malam hari sampai juga hari ini, pendengar, dengan jarak pandang di beberapa lokasi dilaporkan kurang dari 5 km. Nah, tentunya BMKG mengingatkan bahwa asap kiriman dari luar Sulawesi Tenggara berpotensi semakin pekat dan menyebabkan jarak pandang kian terbatas, terutama apabila kebakaran lahan masih terjadi di wilayah sekitar. Nah, berdasarkan kondisi atmosfer terkini, BMKG memperkirakan potensi kabut asap pendengar kategori sedang pada 13 hingga 14 Oktober besok di sejumlah wilayah, di mana wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Kota Kendari, kemudian Kabupaten Konawe, Kepulauan, lalu Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Bombana, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Muna, dan juga Muna Barat. Nah, potensi serupa juga perlu diwaspadai di Kota Bau-Bau, kemudian Kabupaten Buton, lalu juga di Buton Utara, Buton Selatan, Buton Tengah, serta Wakatobi. Nah, BMKG mengimbau pendengar masyarakat di wilayah tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi kualitas udara setempat. Bagi pengguna jalan, operator transportasi laut, dan juga penerbangan, potensi penurunan jarak pandang ini perlu menjadi perhatian dalam menjaga keselamatan perjalanan. Masyarakat juga diminta untuk terus memperbaharui informasi resmi dari BMKG dan instansi terkait agar langkah mitigasi bencana hidrometeorologi, khususnya karhutla dan juga dampak sebaran asap, dapat dilakukan secara tepat. You know I want you.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk perjalanan Sultra Siang, Sofi sudah harus undur diri dari ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di sepanjang Sultra pagi ini. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan atau follow media sosial terverifikasinya RRI Kendari di Instagram, Facebook, di Tweet, X, dan juga TikTok, serta kanal YouTube RRI Kendari. Sofi pamit, kita ketemu lagi besok tentunya hanya bersama dengan Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 96,7 Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
4: Iya, hey, iya, tuh aku buang.
3: Kamu jangan buang sembarangan.
4: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
3: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Sa posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Ish, iyo nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.

Masih terus bersama pendengar untuk kebersamaan kita di suasana siang ini ya, di hari Selasa, tepatnya di tanggal 13 Oktober 2026. Nah, saat ini pendengar, dengan kondisi cuaca yang juga cukup berawan dan bahkan berasap ya, ini informasi yang kami himpun, masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara dan bahkan Kota Kendari yang saat ini kita dihimbau ya untuk lebih waspada terhadap sebaran asap yang bahkan ini masih terjadi ya dari beberapa hari yang lalu, dan sampai dengan saat ini kita melihat jarak pandang di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya sudah mulai terbatas. Sehingga masyarakat yang diharapkan juga untuk menggunakan masker untuk yang berada di luar ruangan ataupun juga membatasi aktivitas-aktivitas di luar ruangan begitu ya. Karena untuk saat ini Kota Kendari yang masih juga terdampak dengan sebaran asap yang juga dapat menurunkan kualitas udara dan bahkan mengurangi jarak pandang. Masyarakat diimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan juga menjaga kesehatan untuk mengantisipasi dampak dari kabut asap yang terjadi saat ini.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

Baik pendengar, kembali kebersamaan kita di suasana siang ini. Kami juga masih terus menemani Anda dengan beberapa informasi-informasi terkini, melengkapi kebersamaan hingga jelang nanti pukul 12 ya. Seperti biasa ada warta berita olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Nah kali ini pendengar, ini informasi yang juga karena memang di musim kemarau yang saat ini juga masih melanda di berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara, utamanya juga di wilayah Kota Kendari ini yang nampaknya juga sudah banyak masyarakat yang terdampak. Salah satunya adalah kekurangan air bersih gitu ya. Jadi ada banyak beberapa kelurahan yang juga menyampaikan bahwa untuk saat ini warga masyarakat yang juga membutuhkan air, ya ini karena berkurangnya debit air akibat musim kemarau yang juga cukup panjang. Dan BPBD Kendari pendengar, ini bersama dengan Polres dan juga beberapa daerah lainnya, beberapa instansi lainnya atau lembaga, ini juga kembali pendengar ini menyalurkan bantuan air bersih ya, yang tentunya juga ini kepada warga-warga yang terdampak. Di antaranya yang ada di wilayah Gunung Jati ya, ini juga seperti yang disampaikan oleh BPBD Kota Kendari, ini juga melakukan penyaluran air bersih ini kepada warga yang terdampak. Di luar Kota Kendari pendengar, seperti di Kabupaten Kolaka ya, di mana BPBD Kolaka juga melakukan hal yang sama, ini diantaranya menyalurkan 12.400 liter air bersih kepada warga Desa Toari, Kecamatan Toari, untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka ya di tengah kondisi kekeringan yang menyebabkan keterbatasan sumber air. Jadi bantuan tersebut ini bahkan menyasar kepada 31 kepala keluarga atau sekitar 108 jiwa yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih, dan distribusi ini dilakukan untuk menggunakan armada tangki air dengan penyaluran secara bertahap hingga ke rumah-rumah warga.

0: Eh Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: mendengar, kita jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga.
1: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
2: Berita olahraga.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2020. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Pendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim Asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumpuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6 berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lucas Hornicek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas skor tertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Joe Linton di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumpuni mengucap kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle, Matias Jasi, meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Now first of all pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh. Dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat, serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut, dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.

0: tingkat 3 dunia. Berz mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Berz menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
1: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
2: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
0: Pada babak 16 besar, Berz akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Fascero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefano Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
2: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
0: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan

0: olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di sangat impresif di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik, kerusakan bus rombongan, dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas harusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domishong kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigi, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disput Parapar Kota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bosong Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
1: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosom sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU. Sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
0: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bosom Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
2: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan pembangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gennya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang. Kan untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter. Sedangkan kemarin masih 1,8. Jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya. Termasuk yang di Bosom kemarin, campur dayung.
0: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis.

informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak habis-habis ya?
2: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
1: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong.

Kembali pendengar masih dari studio terintegrasi Jalan Laut 44 Mandonga Kendari. Kami ucapkan selamat siang ya, masih saya Yesi menemani Anda di rangkaian Sultra siang ini. Kembali yang tengah menikmati santap siang atau istirahat juga ya, di jam-jam seperti ini memang waktunya kita untuk bisa sedikit santai, sedikit merecharge energi kita kembali gitu ya, setelah dari pagi sampai dengan siang tadi mungkin juga cukup banyak aktivitas yang mesti Anda harus lakukan. Dan siang ini setidaknya bisa menikmati istirahat meskipun sejenak, namun semoga bermanfaat untuk bisa melanjutkan tugas-tugas Anda. Di 41 menit dari pukul 12 siang, kami terus temani Anda masih dengan pilihan musik dan informasi.

Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya. Nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Pendengar, ketika kualitas udara memburuk atau terjadi kebakaran yang menghasilkan banyak asap, masker ini sering menjadi salah satu perlindungan pertama ya yang digunakan. Namun apakah semua jenis masker ini juga benar-benar efektif untuk melindungi paru-paru dari asap dan polusi udara gitu ya? Dan ternyata pendengar, ini berdasarkan informasi yang kami himpun dari We Care With Patient ya, di mana asap dari kebakaran ataupun juga pembakaran sampah itu dapat mengandung berbagai zat berbahaya, termasuk partikel halus yaitu PM25 atau debu, kemudian jelaga dan berbagai gas iritan. Jadi partikel yang sangat kecil itu dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan hingga bahkan mencapai paru-paru. Nah, paparan dalam waktu singkat itu bisa menyebabkan mata dan juga tenggorokan terasa perih, kemudian batuk, pilek, sesak napas, atau bahkan memperburuk penyakit seperti asma dan juga PPOK. Nah, sementara itu pendengar, paparan yang berulang dalam jangka yang panjang itu bahkan bisa meningkatkan risiko penggangguan kesehatan paru-paru ya, termasuk penurunan fungsi paru dan juga perburukan penyakit pernapasan kronis. Nah, karena itu pendengar, bahwa menggunakan masker dengan jenis yang tepat juga menjadi salah satu langkah penting ketika berada di lingkungan yang banyak asap ataupun juga polusi.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Pendengar, mungkin Anda masih ingat ya, ini di masa-masa COVID-19 kita juga diimbau untuk menggunakan masker, di mana masker ini juga berbagai jenis gitu ya. Di mana masker yang disarankan ini juga fungsinya ya, dari beberapa fungsi juga berbeda-beda. Ada masker kain misalnya, pendengar ya, ini yang bisa membantu mengurangi paparan droplet dan sebagian partikel berukuran lebih besar. Namun masker kain juga tidak dirancang untuk menyaring partikel halus ya, seperti PM25 ya, secara optimal. Dan masker kain yang longgar atau memiliki banyak celah di sekitar hidung dan juga pipi, ini juga bisa membuat udara lebih mudah masuk dari sisi maskernya. Jadi masker ini bukan pilihan utama untuk melindungi dari asap, kebakaran ataupun juga polusi udara yang hebat. Lalu kita mengenal juga ada yang namanya masker medis ya, pendengar. Nah, masker medis ini bisa membantu mengurangi paparan droplet dan juga sebagian partikel. Namun masker ini umumnya juga tidak menempel rapat pada wajah, sehingga masih dapat terdapat celah di sekitar hidung ataupun juga pipi. Dan untuk kondisi udara yang sangat berasap ataupun ketika kadar partikel halus tinggi, masker medis ini memberikan perlindungan yang lebih terbatas dibandingkan dengan respirator. Lalu di selain itu ya, selain masker medis ataupun juga

celah besar di sisi masker, udara yang juga tidak tersaring dapat masuk melalui celah tersebut. Nah, perlu diketahui juga bahwa respirator seperti N95 ini terutama efektif menyaring partikel, itu bukan berarti dapat melindungi dari semua jenis gas ataupun zat kimia yang terdapat dalam asap.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

ya, agar masker yang kita gunakan juga baik begitu ya, benar digunakan ya, tidak secara sembarangan, dan tentunya menggunakan masker yang memang belum tentu cukup begitu ya, tapi paling tidak kita harus memperhatikan beberapa hal yang juga sangat penting. Nah, salah satunya pendengar, kita memilih masker atau respirator yang sesuai dengan kondisi paparannya. Jadi seperti tadi yang di awal ya pendengar, ada beberapa jenis masker itu sesuai dengan penggunaannya. Kalau misalkan dengan ketebalan asap ataupun juga hal-hal yang memang sangat berbahaya ya, ini disarankan yang N95. Lalu juga pendengar, pastikan masker itu bisa yang kita gunakan menutup hidung, mulut, dan dagu ya, ini dengan penggunaan yang benar. Lalu usahakan tidak ada celah yang besar ataupun antara masker dan juga wajah, dan hindari terlalu sering membuka dan juga memakai kembali masker saat berada di area yang berasap. Kemudian ganti masker sekali pakai jika sudah rusak, kotor, atau sulit digunakan dengan baik. Dan pastikan jika menggunakan respirator atau masker ya, pilih ukuran yang sesuai dan pastikan dapat menempel dengan baik pada wajah. Jadi selain menggunakan masker, kurangi aktivitas di luar ruangan tentunya ketika kualitas udara sedang buruk ya, dan sebisa mungkin hindari sumber asap secara langsung.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Kondisi tadi di Bandara Beto Ambari di tempat kita pengamatan, jarak pandang pada jam 6 sekitar 2,5 km bang jarak pandang.
2: Kami informasikan juga masih adanya potensi kabut asap di wilayah Sulawesi Tenggara untuk beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, kami menyarankan kepada masyarakat untuk menggunakan masker jika beraktivitas di luar ruangan.
0: Kami sampaikan dua pokok berita utama. Kondisi kabut asap menyebabkan penerbangan di Bandara Beto Ambari bau-bau tertunda 2 jam. Intensitas kabut asap yang melanda kota Kendari mendorong sektor pendidikan melakukan penyesuaian. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026. Bersama saya, Sunarti Mayesi. Saudara, kabut asap menyebabkan penerbangan di Bandara Beto Ambari bau-bau pada Selasa pagi 13 Oktober 2026 tertunda selama 2 jam. BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari bau-bau mencatat jarak pandang hanya sekitar 2,5 km. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Afriansah.
1: Kondisi tadi di Bandara Beto Ambari, jarak pandang pada jam 6 sekitar 2,5 km bang, jarak pandang.
3: Kabut asap menyebabkan penerbangan di Bandara Beto Ambari bau-bau pada Selasa 13 Oktober 2026 tertunda selama 2 jam. Dari jadwal semula pukul 6 pagi menjadi pukul 8 pagi berdasarkan informasi pihak bandara. BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari bau-bau mencatat jarak pandang pada pukul 6 pagi hanya sekitar 2,5 km akibat kabut asap yang cukup pekat. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari bau-bau Adi Istiono mengatakan jarak pandang mulai membaik menjelang siang hingga mencapai 3-5 km. Kondisi tersebut memungkinkan penerbangan kembali berlangsung setelah sempat terganggu akibat kabut asap.
1: Kondisi tadi di Bandara Beto Ambari di tempat kita pengamatan, jarak pandang pada jam 6 sekitar 2,5 km bang, jarak pandang di sini atau visibility. Jadi cukup pekat juga bang. Tapi setelah agak siangan nih pesawat bisa terbang bang, karena jarak pandang sudah mulai terbuka antara 3-5 kilo begitu bang pagi ini.
3: Adi menjelaskan, kabut asap dipengaruhi kebakaran lokal serta kiriman asap dari sejumlah wilayah lain termasuk Papua Selatan dan Maluku. Angin timur dan tenggara membawa sebaran asap menuju Sulawesi Tenggara termasuk bau-bau dan wilayah Kepulauan Buton. Menurut Adi, kabut asap cenderung lebih pekat pada pagi dan sore hari ketika kecepatan angin melemah. Sebaliknya, angin yang lebih kencang pada siang hari dapat membantu menyebarkan asap sehingga jarak pandang berangsur membaik. BMKG memperkirakan sebaran kabut asap masih berpotensi melanda bau-bau dan Kepulauan Buton hingga 14 Oktober 2026. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena kualitas udara terpantau berada pada kategori sedang hingga tidak sehat. Adi mengimbau masyarakat menggunakan masker N95 atau KN95 saat beraktivitas di luar ruangan serta mengurangi aktivitas berat ketika kabut asap menebal. Penderita asma dan gangguan pernapasan juga disarankan membatasi paparan asap untuk menjaga kesehatan. Masyarakat dianjurkan menutup pintu dan jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah. Jika mengalami sesak napas atau gangguan pernapasan berat, masyarakat diminta segera mencari pertolongan medis. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebelum Sementara itu, saudara, intensitas kabut asap yang melanda kota Kendari mendorong sektor pendidikan melakukan penyesuaian dan penggunaan masker, serta mengatur kembali durasi kegiatan siswa di luar kelas. Berikut laporan Laras Ayuningtyas.
4: Sebagai bentuk perlindungan kepada siswa yang masuk dalam kategori rentan terpapar kabut asap, pemerintah kota Kendari melalui Dinas Pendidikan mengimbau penggunaan masker dalam aktivitas keseharian. Imbauan penting ini pun langsung ditindaklanjuti oleh pihak sekolah di berbagai tingkat satuan pendidikan sebagai langkah melindungi kesehatan warga sekolah. Guru SDN 84 Kendari, Rosdiana, mengatakan pihak sekolah telah berkoordinasi melalui grup kelas agar imbauan penggunaan masker dapat dilaksanakan dengan baik. Meski demikian, kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berjalan seperti biasa agar proses pembelajaran tetap efektif tanpa mengabaikan aspek kesehatan siswa.
5: Kami sudah terduga di grup sekolah ini supaya imbauan yang dari pemerintah ini kita laksanakan karena adanya asap mengganggu juga kesehatan anak-anak maupun kita juga sebagai guru dengan warga masyarakat kami sudah share di grup. Saya sampaikan setiap hari harus pakai masker kalau mau ke sekolah. Kalau untuk membatasi kegiatan kami di sekolah ini tetap berjalan seperti biasa, hanya adalah batas jamnya, waktunya itu yang kita akan batasi. Tapi untuk pembatasan kegiatan-kegiatan sekolah tetap berjalan seperti biasa.
4: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menginformasikan bahwa pekan ini sebaran asap masih berpotensi bertahan di langit Sulawesi Tenggara. Prakirawan BMKG Gabriela pada pelaksanaan siaran Sultra pagi ini di Pro 1 RRI Kendari juga kembali mengingatkan pentingnya menggunakan masker untuk mencegah terjadinya penyakit akibat sebaran asap.
2: Kami informasikan juga masih adanya potensi kabut asap di wilayah Sulawesi Tenggara untuk beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, kami menyarankan kepada masyarakat untuk menggunakan masker jika beraktivitas di luar ruangan.
4: Melalui imbauan tersebut, masyarakat diharap akan dapat terus menjaga kesehatan diri dan keluarga dengan membiasakan menggunakan masker saat berada di luar rumah. Langkah sederhana ini menjadi kunci penting untuk meminimalisir potensi gangguan pernapasan selama fenomena kabut asap masih berlangsung.
0: Saudara, pasar murah di pelataran Kota Marabau-Bau disambut antusias warga. Kegiatan ini digelar untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi jelang hari jadi Bau-Bau. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku.
6: Dalam rangka membantu, memberi stimulan, tetap mempertahankan daya beli kepada masyarakat. Nah, tadi
7: pasar murah yang digelar pemerintah Kota Bau-Bau di pelataran Kota Mara pada Selasa 13 Oktober 2026 disambut antusias masyarakat. Warga berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, terutama beras dan cabai. Operasi pasar murah ini berlangsung selama 5 hari hingga Sabtu 17 Oktober 2026 dalam rangka Hari Jadi Bau-Bau ke-485 dan HUT ke-25 sebagai daerah otonom. Kegiatan ini bertujuan menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Bau-Bau Laude Aswat mengatakan, pasar murah diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan sehingga pembelian harus sesuai kebutuhan.
6: Dan sekarang ini karena juga dalam rangka Hari Jadi Kota memang ditempatkan di sini dalam rangka membantu, memberi stimulan, tetap mempertahankan daya beli kepada masyarakat. Nah, tadi tegas penyampaiannya bahwa pasar murah ini hanya untuk masyarakat, tidak boleh untuk ASN, tidak boleh untuk belanja menumpuk, belanja sesuai keperluan saja.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau Suharmawati menjelaskan, komoditas yang disediakan merupakan kebutuhan pokok termasuk beras dan cabai yang turut mempengaruhi inflasi daerah. Sejumlah bahan pangan dijual dengan harga yang telah disubsidi. Pelayanan pasar murah dijadwalkan berdasarkan wilayah kecamatan. Pada hari terakhir, Sabtu 17 Oktober, masyarakat yang belum sempat berbelanja mendapat kesempatan untuk memanfaatkan program tersebut.
8: Jadi pelaksanaan pasar murah ini diporsikan untuk masyarakat kita di 8 kecamatan. Jadi kita sudah bagi dari pertama ini di tanggal 13 Oktober adalah Kecamatan Batu Poaro, terus sampai dengan hari Jumat itu Kecamatan Beto Ambari. Kemudian hari Sabtu juga kita masih memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum sempat berbelanja di hari Selasa sampai dengan Jumat. Jadi kesempatan terakhir.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat membawa fotokopi KTP dan kartu keluarga serta mematuhi ketentuan pembelian. Melalui pasar murah ini, pemerintah berharap kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi dengan harga terjangkau, sekaligus membantu menjaga daya beli di tengah tekanan harga pangan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Provinsi Sulawesi Tenggara terus diperluas. Berdasarkan data hingga 30 September 2026, program ini telah menjangkau 704.666 penerima manfaat dengan dukungan ribuan pemasok dan tenaga kerja lokal. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
9: Realisasi penyaluran MBG yang ada di Sultra sudah mencapai 1,53 triliun rupiah.
10: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Ditjen Perbendaharaan DJPB Sulawesi Tenggara menyatakan hingga 30 September 2026 program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Sultra telah berjalan di 17 kabupaten kota. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra Iman Widianto menjelaskan saat ini terdapat 282 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang mendukung program MBG ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 704.066 orang menjadi penerima manfaat, di mana pelaksanaan program ini melibatkan 1.969 supplier atau rantai pasok yang menyalurkan bahan dan kebutuhan makanan dari pemasok lokal hingga ke SPPG sebelum diterima penerima manfaat. Menurut Iman Widianto, melalui program MBG ini juga memberikan dampak terhadap perekonomian lokal, di mana rantai nilai MBG melibatkan petani, nelayan, UMKM hingga pekerja di SPPG. Dan berdasarkan data hingga akhir September 2026, terdapat 13.000 tenaga kerja lokal seperti juru masak, kurir, dan pekerja lainnya yang bekerja di SPPG dan telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sementara dari sisi realisasi anggaran, pelaksanaan program MBG di Sultra telah mencapai 1,53 triliun rupiah. Berdasarkan data Sintesa, besarnya cakupan program ini menunjukkan perputaran ekonomi yang ditimbulkan cukup luas, terutama bagi pelaku usaha dan pemasok lokal.
11: Sampai dengan 30 September 2026, sudah ada sekitar 282 SPPG yang beroperasi di Sulawesi Tenggara, dan ada 704.066 penerima manfaat. Baik itu sekolah, anak-anak sekolah, ibu-ibu hamil, ya, termasuk ya bapak dan ibu guru. Kemudian kita melibatkan 1.969 supplier, dan realisasi ini yang penting, realisasi penyaluran MBG yang ada di Sultra sudah mencapai 1,53 triliun rupiah. Dan untuk SPPG yang ada di Sultra menyerap kurang lebih 13.000 tenaga kerja.
10: Lebih lanjut, Kakanwil DJPB Sultra Iman Widianto menjelaskan ke depan penguatan rantai pasokan lokal dinilai perlu berjalan bersamaan dengan peningkatan kontrol mutu dan distribusi, di mana prioritas pelaksanaan program MBG di Sultra kini tidak hanya pada perluasan cakupan penerima manfaat, namun juga memastikan kualitas keamanan pangan serta kelancaran pasokan dari pemasok hingga ke penerima manfaat. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim resmi membuka Bau-Bau Job Fair 2026 di pelataran Gedung Plut UMKM Kota Bau-Bau. Kegiatan yang berlangsung hingga 15 Oktober menyediakan 723 lowongan kerja. Berikut laporan Afriansa.
12: Ya, ini kan merupakan satu kayak ajang untuk masyarakat untuk bisa memanfaatkan, karena di sini terbuka sekali ruang untuk bekerja.
3: Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim resmi membuka Bau-Bau Job Fair di pelataran Gedung Plut UMKM Kota Bau-Bau Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung hingga 15 Oktober ini menyediakan 723 lowongan kerja dari 15 perusahaan untuk memperluas kesempatan kerja dan menekan angka pengangguran. Job Fair yang diselenggarakan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau tersebut menghadirkan perusahaan lokal, regional, nasional, hingga perusahaan yang membuka kesempatan kerja di luar negeri. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi Kota Bau-Bau ke-485 dan HUT ke-25 sebagai daerah otonom. Yusran Fahim mengapresiasi penyelenggaraan Job Fair karena dinilai membantu mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Wali Kota berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh pekerjaan sekaligus mendukung upaya menekan angka pengangguran di Kota Bau-Bau.
12: Ya, ini kan merupakan satu kayak ajang untuk masyarakat untuk bisa memanfaatkan, karena di sini terbuka sekali ruang untuk bekerja. Tinggal kita bagaimana untuk memanfaatkan, karena yang kami lihat tadi itu yang mendaftar, yang dibukakan ruang itu 700 sekian sampai
13: 823.
12: Nah, kalau memang ini bisa dimanfaatkan, bahkan yang terbesar itu untuk luar negeri. Luar negeri yang dibutuhkan itu 442 orang. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh warga Bau-Bau yang membutuhkan pekerjaan.
3: Menurut Yusran, kesempatan bekerja di luar negeri juga dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wali Kota menyebut pekerjaan di Jepang berpotensi memberikan penghasilan hingga 40 juta rupiah per bulan sesuai informasi yang diterimanya terkait peluang kerja yang ditawarkan. Yusran menegaskan dunia kerja saat ini membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, disiplin, etos kerja, dan kemampuan berkomunikasi. Selain itu, keterampilan digital, integritas, serta kemauan untuk terus belajar juga menjadi modal penting agar pencari kerja mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan perusahaan. Yusran berharap momentum Hari Jadi Kota Bau-Bau ke-485 dan HUT ke-25 sebagai daerah otonom dapat memperkuat semangat bersama dalam membangun daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menghentikan, maksud kami, saudara, masyarakat menghentikan tindakan bullying karena berdampak buruk pada kesehatan mental dan kepercayaan diri. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
14: Perundungan atau bullying menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian bersama karena dapat berdampak pada kesehatan mental, kepercayaan diri, dan kehidupan sosial korban. Yuliatri Ambar Pambudi dari Himpunan Psikologi Indonesia, HIMSI Sultra, mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan menghentikan segala bentuk perundungan baik secara langsung maupun melalui media digital. Bullying dapat berupa ejekan, hinaan, pengucilan, ancaman, hingga penyebaran komentar negatif di media sosial. Perilaku tersebut berpotensi membuat korban merasa takut, tertekan, kehilangan rasa percaya diri, bahkan mengalami gangguan psikologis.
15: Pelaku biasanya itu kan ada berita-berita atau ada postingan-postingan yang memicu seseorang itu untuk men-trigger dia untuk akhirnya berkomentar yang pedas gitu. Ya, sebaiknya kalau seandainya kita melihat seperti itu dan kita tidak tahu kondisinya, sebaiknya diam.
14: Masyarakat juga dihimbau untuk tidak menganggap perundungan sebagai candaan biasa. Saksi yang melihat tindakan bullying diharapkan berani membantu korban dengan aman serta melaporkan kejadian kepada pihak yang berwenang. Melalui gerakan Stop Bullying, diharapkan tumbuh kesadaran untuk menghormati perbedaan, menjaga perkataan, dan membangun hubungan sosial yang sehat. Dengan demikian, setiap orang dapat merasa aman, dihargai, dan terlindungi dari kekerasan psikologis.
0: Saudara, mengawali rangkaian hari ulang tahun Kota Bau-Bau, pemerintah menggelar ritual Santiago sebagai bentuk penghormatan kepada para raja dan Sultan Buton sekaligus upaya melestarikan warisan budaya. Berikut laporan Hairul Mulku.
16: Ini pewarisan nilai. Nah, ini juga mengajarkan kepada anak-anak muda kita semua yang hadir bahwa menghargai para pendiri, founding father negeri ini, khususnya Kota Bau-Bau, menghargai jasa-jasa mereka.
7: Pemerintah Kota Baobab mengawali rangkaian peringatan Hari Jadi Baobab ke-485 dan HUT ke-25 sebagai daerah otonom dengan menggelar Ritual Santiago pada Senin 12 Oktober 2026. Tradisi ini menjadi bentuk penghormatan kepada para raja dan sultan Buton sekaligus doa sebelum rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kota dimulai. Sekretaris Daerah Kota Baobab Laude Darussalam mengatakan pelaksanaan Santiago lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya merupakan upaya pengembalian makna ritual sebagai bentuk permohonan izin dan doa kepada para leluhur. Ziarah ini menyasar sejumlah makam sultan di sekitar Masjid Agung Keraton Buton. Pemerintah akan melanjutkan kegiatan tersebut secara bertahap karena belum seluruh makam para sultan dapat dikunjungi dalam satu rangkaian kegiatan.
16: Ya, ini menjadi pewarisan nilai bahwa peserta galangnya kita lihat itu adalah anak-anak muda kita, anak-anak remaja yang sebelumnya kan oleh orang tua ya. Sekarang tadi sudah anak muda, ini pewarisan nilai. Nah, ini juga mengajarkan kepada anak-anak muda kita semua yang hadir bahwa menghargai para pendiri, founding father negeri ini, khususnya Kota Baobab, menghargai jasa-jasa mereka.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Baobab, LM Idrus Taufik Saidi mengatakan, ritual Santiago menjadi momentum untuk mengingat kembali perjalanan sejarah dan fondasi pemerintahan yang diwariskan para leluhur. Menurutnya, pelestarian tradisi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan kelompok pemerhati budaya, kelompok sadar wisata, serta perangkat masjid yang selama ini menjaga tradisi dan nilai spiritualitas Kesultanan Buton.
13: Bahwa hari ini tidak akan pernah ada kalau cerita masa lalu itu tidak hadir. Nah, untuk kita membangkitkan semangat pengelolaan pemerintahan, pengelolaan birokrasi, mari kilas balik tentang sejarah masa lalu itu. Nah, Pandeng Father, para leluhur telah meletakkan dasar di negeri ini.
7: Peserta ritual Santiago yang terdiri dari jajaran pemerintah, Sara Masjid Agung Keraton Buton, dan unsur Forkopimda hadir mengenakan pakaian kebesaran adat Buton. Proses ini diisi dengan pembacaan doa serta siraman makam sebagai bentuk penghormatan dan peneguhan nilai kepemimpinan warisan kesultanan. Iring-iringan Santiago dimulai dari Kamalikara, Istana Sultan Hamidi, menuju Masjid Agung Keraton Buton untuk menjemput sarana hukumu atau perangkat Masjid Agung Keraton, lalu ke makam para sultan untuk ziarah kubur, diawali dari makam Sultan Buton pertama, Sultan Morhum. Dari Kota Baobab, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan gerai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Provinsi Sulawesi Tenggara terus dilakukan hingga akhir September 2026. Sebanyak 471 gerai telah rampung dibangun hingga 100%, sementara gerai yang lain masih dalam tahap pembangunan. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan rekan Idam.
17: Nilai transaksi yang sudah berjalan di koperasi sebesar 3,86 miliar.
18: Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan DJPB Sulawesi Tenggara mencatat dari 2.273 koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang telah terbentuk dan telah berbentuk

0: survei tertinggi, yakni Konawe Selatan dengan 37,7%, Buton dengan 31,9%, dan Kabupaten Kolaka 28,1%. Sedangkan progres terendah di Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 5,6%, Kabupaten Muna 5,3%, dan Kabupaten Wakatobi 3%.
1: Sampai dengan 30 September 2026, ada 2.273 koperasi yang sudah terbentuk dan berbadan hukum, sementara gerai yang sudah dibangun sebesar 471 bangunan atau 20,72%. Dan saat ini 319 koperasi masih dalam proses di Agrinas untuk masuk portal Merah Putih, dan kita lihat nilai transaksi yang sudah berjalan di koperasi sebesar 3,86 miliar atau 327.443 transaksi. Ini semuanya bisa kita lihat ya, yang tersebar di seluruh Sulawesi Tenggara, dan dari gerai yang sudah selesai terbanyak ada di Konawe Selatan 37,7%, di Buton 31,9%, dan di Kolaka 28,1%. Di Wakatobi baru 3% untuk gerai yang sudah dibangun.
0: Lebih lanjut, Iman Widianto mengatakan dari sisi kelembagaan dan pengawasan, pemerintah juga terus mendukung kesiapan sarana dan prasarana KDKMP, di mana sejumlah sarana telah dikirimkan, di antaranya 19 unit truk, 21 unit pick up, 65 unit truk, serta 5 unit mobil. Iman berharap dengan dukungan ini operasional KDKMP di Sultra dapat terus berjalan sehingga gerai yang telah terampung dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kondisi kabut asap menyebabkan penerbangan di Bandara Betonbari bau-bau tertunda 2 jam. Intensitas kabut asap yang melanda kota Kendari mendorong sektor pendidikan melakukan penyesuaian. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar lainnya di program Sultra Siang ini dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunartima Yasi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Kendari untuk kebersamaan kita di suasana siang hari ini. Dan seperti biasa di hari Selasa kami akan mengikuti siaran berjaringan 100% Indonesia.

0: Putri Indonesia bukan sekedar tentang mahkota yang dikenakan, melainkan tentang karya yang ditinggalkan dan juga manfaat yang diberikan. Menjadi Putri Indonesia adalah kesempatan untuk mengubah kepedulian menjadi aksi, gagasan menjadi karya, dan mimpi menjadi perubahan nyata. Di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama saya Dedi Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Dan bersama saya Tengku Syafiq.
0: Betul.
1: Dan ada Dede, nah. Yang menemani Anda para pendengar di seluruh
0: Indonesia.
1: Ketemu
0: lagi kita ya. Ketemu lagi kita.
1: Saya senang nih, Santarore, coba sering-sering begini ya.
0: Jadi siang hari ini pendengar, nanti Anda bisa gabung di WhatsApp dan juga telepon.
1: Betul
0: ya.
1: Kita tunggu. Dan kayaknya banyak udah yang ngantri nih.
0: Udah
1: banyak
0: ya.
1: Selalu lah, pokoknya 100% Indonesia itu selalu ditunggu-tunggu sama pendengarnya.
0: Betul, dan tamu kita di siang hari ini tadi sudah di spill sedikit ya mengenai Putri Indonesia.
1: Betul sekali. Dan ini dia, apa ya, seorang wanita, seorang putri yang cantik sekali. Ya kan, kayaknya enak gitu ya, segar gitu maksudnya. Kan siaran hari ini, siapa lagi kalau bukan ada Chika Biata Malau ST. Yeah. Halo.
2: How are you guys?
1: I think we're good. Kamu apa kabar?
2: I'm very good.
1: You're very good.
2: Senang banget udah di-invite ke RRI Pro 1 nih.
1: Yes, selamat datang.
2: Thank you.
0: Berarti ini Putri Indonesia DKI Jakarta tahun ini ya?
2: Tahun 2026.
1: DKI Jakarta 4
0: 2026. 2026. Oh, ada 4. Ada berapa sih perwakilannya?
2: Ada 7.
1: Memang luar biasa kalau DKI itu ya.
0: Benar.
1: Selalu mendominasi dan selalu pasti yang terbaik.
0: Enggak, karena memang ininya banyak ya, apa namanya, potensinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi wakilnya memang selalu lebih banyak gitu
1: pasti.
0: Kan ya.
1: Pasti.
2: Lebih banyak.
1: Dan oke. Semua.
0: Pemilihan tahun berapa sih? Bulan apa maksudnya?
2: Pemilihan di bulan Februari.
0: Februari kemarin.
2: Februari, Kak. Iya, betul.
1: Oke, Februari.
0: Berarti masih menjabat ya?
2: Masih menjabat sampai dengan
1: 2027.
2: Pemilihan 2027 dibuka yang sebentar lagi nih sebenarnya.
1: Oh, gitu.
2: Udah dibuka justru. Dan penutupannya ada di tanggal 31 Desember 2026. Jadi, untuk teman-teman pageant lovers atau pun cewek-cewek nih di Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang berpotensi, boleh langsung aja daftar ke pendaftaran Putri Indonesia, ada di akun official Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Nice. Chika, kenapa sih kepikiran untuk ikut Putri Indonesia? Apa yang memotivasi kamu kira-kira?
2: Oke, mungkin sebelumnya aku mau mengucapkan special thanks dulu kali ya untuk Yayasan Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Boleh.
2: Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan Kak Syafiq ya.
1: Kenapa
2: ikut Putri Indonesia gitu. Sebenarnya it's quite unique from my background juga nih Kak. Aku sebenarnya kuliah itu di bidang teknik.
0: Anak teknik justru.
2: Iya, terus memang aku mau bawa advokasi terkait lingkungan karena dulu di kuliah juga teknik lingkungan kan. Jadi salah satu motivasi aku untuk daftar Putri Indonesia itu sebenarnya membawa advokasi aku yang terkait sustainability atau lingkungan ini ke platform yang lebih besar gitu. Jadi ya itu salah satu alasan terbesar aku kenapa mau join Putri Indonesia. Dan kenapa Putri Indonesia? Karena Yayasan Putri Indonesia sendiri adalah yayasan yang paling bergengsi ya, dan juga salah satu yang paling tertua gitu
1: ya, di Indonesia ya.
0: Oke. Berarti nice. Memang udah berapa lama nih ngincar Putri Indonesia?
2: Kalau Putri Indonesia, it's always been my dream dari kecil, tapi memang kepikiran daftarnya itu cukup impromptu juga ya. Cukup impromptu, jadi tahun 2026 ada kepikiran mau ngembangin diri nih. Jadi salah satunya platform Putri Indonesia.
0: Tapi nice, justru malah baru dari 2026 ini gitu
2: baru,
0: ya.
2: Baru.
1: Dan di 2026 itu kamu sebagai finalis top.
2: Kalau misalnya di Yayasan Putri Indonesia-nya dapat waktu itu top 5 motion challenge.
1: Top 5 motion challenge. Itu apa ya?
2: Nah, balik lagi tadi aku sempat mention tentang advokasi kan. Jadi advokasi itu suatu goodwill lah yang mau kita bawakan ke masyarakat. Nah, motion challenge itu salah satunya mengangkat advokasi para putri gitu. Advokasi dan juga melatih public speaking lah ya. Jadi waktu itu pada saat acara Motion Challenge kebetulan terpilih menjadi top 5 best advocacy. Waktu itu aku bawakan tentang pengelolaan sampah makanan dari hulu ke hilir.
1: Nah, itu seperti apa? Bisa diceritakan tentang itu?
2: Oh, advokasinya. Oke, jadi ini sebenarnya cukup teknikal ya. Kalau misalnya teman-teman pendengar RRI mungkin pernah dengar terkait pengelolaan sampah, khususnya sampah makanan. Jadi sampah makanan itu sebenarnya yang penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Jadi sekitar lebih dari 50% sampah makanan itu ada di tempat pembuangan akhir. Kalau misalnya di Jakarta kan di Bantar Gebang ya. So, jadi itu salah satu alasan kuat aku mengapa aku mau bawa tema ini nih sebagai advokasi. Nah, yang biasanya udah dibawakan sebelum-sebelumnya itu aku rasa masih ada gap karena nggak terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir gitu. Jadi mungkin sendiri-sendirilah silo, entah itu pengelolaan dari hulunya doang atau di sisi hilirnya doang. Nah, pada saat advokasi aku coba membawakan pendekatan dari upstream itu sendiri ke downstream. Jadi di setiap value chain-nya itu kita ada penanganannya khusus nih. Kayak misalnya di hulu kita mau menangani sampah-sampah dari petani-petani, dari farmers, dari perkebunan, dari hotel gitu. Sedangkan dari sisi hilirnya, kita mau coba bawain kayak misalnya kakak pernah dengar waste to energy, proyek energy, PSEL. Itu salah satu pengelolaan di sisi downstream gitu. Jadi aku ingin mencoba bawakan ke masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini memang harus dilakukan secara terintegrasi itu dari hulu sampai dengan hilir.
0: Oke. Ini isu lingkungannya karena background pendidikan juga ternyata tentang teknik lingkungan ya.
2: Betul.
1: Jadi kayak linear gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, cocok.
0: Tapi ini gak sih, kesusahan gak sih ketika background-nya kan pendidikan teknik nih, lingkungan. Karena kan biasa kalau orang-orang pageant tuh ya komunikasi, dokter, ya gak sih?
1: Iya.
0: Atau perhotelan misalnya gitu ya.
1: Atau dunia entertainment mungkin.
0: Iya, juga. Ini anak teknik nih.
2: Iya, jadi memang ada pros and cons-nya ya Kak justru pasti. Jadi PR terbesar aku itu justru di bagian beauty, which is catwalk. Catwalk. Nah, catwalk itu penting banget di pageant karena dan juga stage presence ya. Karena how you present yourself dengan queenly, behavior. Nah, itu jadi salah satu pengembangan diri yang paling seru lah gitu. Kalau misalnya aku bisa memberikan satu pelajaran terbesar pada saat ikut Putri Indonesia itu apa, salah satunya adalah belajar itu stage presence, catwalk, dan juga ke beauty aspects-nya.
1: Oke.
0: Kalau jalaninnya seneng makanya aman-aman aja.
1: Baik, kita akan terus ngobrol bareng Cika, tapi kita mau ngajak ngobrol juga para pendengar yang sudah hadir. Pasti ini Pak Benijo. Bung Benijo di mana tuh? Selamat siang, Bung. Halo.
0: Halo, kita ke Bu Farida kayaknya.
1: Oh, Ibu Farida dulu.
0: Kita mau naik ini.
1: Aduh. Ibu Farida dari Palu, selamat siang.
0: Halo, Bu Farida.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida, ada Putri Indonesia.
3: Iya. Putri ya, sama Dede Fiertawan.
0: Iya, betul. Silakan Bu Farida.
1: Bu Farida, ada yang ditanyakan sama bintang tamu?
3: Oh iya, selamat siang Mbak Cika.
2: Cika Biata.
0: Silakan.
3: Senang sekali ya bisa melihat Mbak Cika ya, walaupun hanya dengar suara gambarnya tadi ya. Aduh, orangnya cantik luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, cantik sekali. Saya senang
3: ya.
1: Senang saya.
2: Ibu Farida juga.
3: Bu Farida pertama kali ya ini ya bicara sama putri finalis Indonesia ya.
0: Iya, betul, Indonesia. Dari Jakarta.
3: Ini yang Mbak Cika ya, kalau berbicara tentang itu Putri Indonesia yang tidak mudah dan tidak gampang ya. Susah ya. Terus Mbak Cika, apa ada tantangan bagi Mbak Cika ya, atau suka dukanya dalam perjalanan menjadi finalis 2026 dari awal hingga sekarang ini. Terus Mbak Cika, kok temanya ya sampah? Apa yang membuat Mbak Cika mengambil tema seperti itu?
1: Ibu Farida, terima kasih. Kayak pertanyaan itu berbobot sekali ya.
0: Iya, sesuai sama pertanyaan kita ya.
1: Boleh saya jawab dengan bahasa Indonesia?
0: Nanti, kalau itu nanti.
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih.
0: Bung Benijo,
1: selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dedek Firdaus, ketemu lagi Tengku Sasik.
1: Iya. Alhamdulillah baik, Bung.
0: Silakan pertanyaannya, Bung Benijo.
4: Oke deh, kita langsung ke finalis Putri Indonesia 2026. Yeah. Selamat sore atau selamat siang menjelang sore kalau di Manado sudah sore ini. Salam kenal ya Mbak Cika dengan Bung Benijo di Manado.
2: Salam kenal Bung Benijo.
0: Ya, silakan. Oke deh,
4: pertanyaannya, syarat-syarat apakah, persyaratan apa saja yang dipenuhi untuk menjadi finalis
1: Putri Indonesia?
4: Finalis Putri Indonesia 2026 itu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Mbak Cika? Terus pertanyaan kedua, tugas apa saja yang diemban oleh Mbak Cika selaku finalis 2006 kepada bangsa dan negara? Itu saja ya pertanyaannya, tolong dijawab.
0: Oke. Terima kasih.
4: Jadi salam dong.
1: Oh iya, boleh.
0: Tiga aja ya,
1: seperti kata Pak Produser.
4: Bung Leman di Lampung, terus Ayam Maluku Tengah, ada Angkel Gaji di Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, Ibu Anak di Sorong, Icut Banda Aceh, itu aja. Terima kasih.
1: Selamat
0: pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang disapa juga langsung nongol nih ya.
1: Iya. Angkel Gazi. C23.
0: Angkel Gazi, selamat siang.
1: Selamat siang, Angkel.
5: Selamat siang.
1: Iya.
0: Iya, silakan.
1: Siang.
5: Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Silakan bersama dengan Putri Cika di sini.
1: Iya.
5: Iya. Mau nanya sama Putri Cika.
0: Iya.
5: Yang pertama saya senang Kakak ini angkat temanya tentang
0: lingkungan,
5: pengolahan sampah. Sampah tadi. Nah, terus bisa dijadiin sumber energi nggak kak kelanjutannya yang
1: sumber energi
5: mau itu?
0: Oke.
1: Nanti dijawab ya, Angkel.
5: Iya.
1: Ada terus, lagi?
5: Kakaknya ada nggak kelanjutannya dari program kakak sendiri tentang sampah ini?
1: Oke. Kelanjutannya.
0: Kelanjutannya okay. Seperti
5: boleh
0: apa?
5: Boleh Bang.
1: Boleh. Ya. Silakan Angkel Gazi.
5: Oke, salam yang pertama buat Kameri yang ada di Bekasi, salam juga buat Surfyodila di RRI Bukit Tinggi, salam buatnya semua-semua yang lagi monitor.
1: Siap.
5: Buatnya Bang Benijo, nggak lupa juga di Manado.
1: Iya, tadi dia kirim salam.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi ya.
1: Rame sekali ini, karena ada Putri Indonesia.
0: Cantik-cantik rame
1: cepet ya. Rame sekali. Baik, ini ada Bang Ari dari Samarinda. Halo Bang Ari, selamat siang.
6: Selamat siang.
0: Ya. Iya, silakan Bang Ari sama Putri Cika.
6: Oh, Putri. Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Terima kasih Ria.
1: Ada lagi ya. Bang Ari?
6: Itu aja.
0: Terima kasih. Itu aja. Ini juga kayaknya WhatsApp call juga yang gabung. Kita tampung dulu ya Cika ya, enggak apa-apa ya.
1: Biar apa ya?
2: Jangan masih
0: tinggal. Biar sekalian.
1: Halo, dengan siapa ini? Halo.
7: Halo.
1: Selamat siang.
7: Pusat Indonesia.
1: Iya.
7: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Wah, kumahadama.
0: Dari Bandung.
7: Pangesto.
0: Silakan pertanyaannya.
7: Selamat siang, Mbak Putri Cika.
1: Iya.
7: Ya. Ini kan tadi sedikit tertarik sekali temanya tentang masalah dia peduli terhadap sampah itu kan seperti itu. Memang sampah itulah yang menjadi problem ya di daerah kita ini, terutama di Jawa Barat, mungkin di DKI pun juga sama seperti itu. Nah, saya ingat begini ya, saya tanya, kok tertarik begitu peduli kan terhadap sampah seperti itu kan? Nah, sekarang begini, masalah sampah itu kadang-kadang bisa juga dikambing hitamkan. Maksudnya begini, kok banjir-banjir itu kan kadang-kadang bukan gara-gara dilarang buang sampah sembarang. Padahal yang menimbulkan banjir itu bukan hanya sampah, memang sampah diantaranya yang bukan banjir, tapi ya akibat ulah manusia pun juga kan. Misalnya alam sih dirusak, alam dirusak, sehingga kalau sampah bisa banjir, saya aja di kami hitamkan, tuh yang merusak alam mungkin kebanjiran sebagainya. Nah bagaimana pada saya bertanya ke Mbak Cika begitu, saya setuju sekali, sangat sangat peduli sekali terhadap pada masalah sampah, karena itu merupakan problem di daerah kita ini.
8: Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih.
7: Hebat pertanyaan. Salam semuanya aja dari saya, salam dari Bandung Timur.
8: Ya. Waalaikumsalam. Kang Irwan ya. Ini jadi kayak obrolan tentang lingkungan ya, Cika.
1: Iya, iya. Karena memang apa advokasinya tuh memang interest sekali, menarik sekali, ya? Menarik sekali. Dan itu memang jadi permasalahan kita sampai saat ini mungkin, iya, kan gitu.
8: Tentang lingkungan ya.
1: Tentang lingkungan.
8: Tapi sebelum dijawab kayaknya Cika, kita putarin lagu dulu ya.
2: Oke. Okay.
1: Putar lagu dulu. Putar lagu dulu ya. Ini apa, kan enggak pura-pura ini kan? Pura-pura apa enggak ini?
8: Nanti kita kembali lagi ya, tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Siang hari ini pendengar tentunya juga masih bersama dengan Putri Cika Biata Malau ya.
1: Sama saya tentunya Tengku Syafiq.
0: Betul ya. Tadi teleponnya sudah banyak yang bergabung. Kayaknya harus dijawab satu persatu ya.
1: Betul.
0: Dijawab dengan bahasa Inggris.
1: Izinkan saya menjawab dengan gitu.
2: Bahasa Inggris.
0: Ini informasi baru ternyata Bang Syafiq ini pigeon lovers ya.
1: Iya emang senang. Dan banyak teman-temannya juga di situ kan. Ada Jolie gitu. Nah waktu itu tiga komposer pertama kali video klipnya 2012 tuh Zivana ya.
2: Zivana Leticia.
0: Sama Putri
2: ya,
0: juga.
1: Indonesia. Jadi emang kedekatan apa sama Putri Indonesia cukup dekat.
0: Cukup
1: juga.
0: Dekat ya. Oke. Kita sapa ya. Sapa jawab ya.
1: Yeah.
0: Okay. Tadi Bu Farida katanya tantangannya menjadi seorang putri.
2: Oke.
1: Okay. Boleh enggak kalau jawabnya enggak ya?
2: Pakai bahasa Inggris.
1: Jangan-jangan. Oke, santai. Gimana?
2: Oke, okay. Mungkin big shout out juga ke Kak Syafiq ya, karena ternyata pageant lover.
1: Iya dong.
2: Bisa menyapa teman-teman pageant lovers juga kali Kak.
1: Halo pageant lovers seluruh Indonesia.
0: Kalau pageant lovers kan nyapanya pakai opening number ya.
2: Wah, ada juga opening number ya.
1: Opening number nanti kita suruh ya.
0: Gimana
2: Kak? Oke, pertanyaan Bu Farida ya. Halo Ibu Farida. Tadi untuk menjawab pertanyaannya, tantangan terbesar menjadi seorang putri Indonesia ya, terutama mewakili DKI Jakarta. Nah jadi tugas Putri Indonesia itu kalau misalnya aku bisa bagi ke tiga payung besar ya, ada yang terkait pemerintahan yang pertama, jadi kita bekerja sama lah dengan kementerian atau lembaga yang di bawah pemerintahan. Kedua, isu terkait pariwisata, creative economy. Dan yang ketiga itu terkait lingkungan, advokasi sosial, dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebagai seorang putri Indonesia itu membalance tugas kita untuk merepresentasikan kota lah ya, atau negara kita, untuk melakukan ketiga hal tersebut dan juga dengan personal life gitu. Atau professional life lah ya. Dalam case ini aku juga kebetulan seorang pekerja korporat lah. Jadi membagi waktu itu cukup challenging. Dan juga kalau proses pendaftarannya lah ya, mungkin tadi aku juga udah sempat mention ke
1: awal ya.
2: Kak Syafiq dan Kak Dede sebagai seorang cewek STEM gitu ya, teknik itu apa sih challenge-nya? Terus kalau biggest isunya di personal aku apa gitu? Jadi kalau di diri aku memang kita harus mempersiapkan berbagai hal kan. Jadi seorang putri Indonesia itu dituntut untuk gak hanya bisa satu hal aja. Harus bisa
1: all round gitu ya.
2: Iya betul. Dari apa sisi bakat juga kita harus bisa tampil. Terus sisi apa namanya intelektual kita juga harus bisa untuk present ourselves in a very intellectual way gitu. Ya itu harus balance semua sih sebagai seorang putri.
0: Makanya slogannya 3B kan ya.
2: Sekarang 5B.
0: Oh sekarang 5.
1: Oh 5.
0: Apa tuh?
1: Tambah.
2: Brain, beauty, behavior, be brave and be right.
1: Dan yang sebenarnya ada yang keenam.
0: Apa tuh?
1: Berat badan.
0: Ideal.
1: Baik, ada pertanyaan.
0: Tadi juga Bang Benijo katanya kurang lebihnya tujuannya sih menjadi seorang putri itu awalnya seperti apa Cika?
2: Nah sebenarnya cukup unik kalau tujuan aku sendiri ya, karena berangkat dari seorang mahasiswi teknik lingkungan ya, lulusan teknik lingkungan di UI.
0: Tahun berapa sih lulus?
2: Tahun 2023.
0: Oke. Okay.
1: Sepantaran lah.
0: Iya. Sepantaran.
2: Seumuran ya.
0: Padahal tadi ngomongin 2012 sudah launching lagu.
1: Iya, sementara dia masih SD ya.
0: Jauh banget gapnya. Gimana Cik?
2: Iya, jadi sebagai seorang apa graduate ya dari teknik lingkungan, aku melihat berbagai masalah isu terkait sampah gitu yang oh ini harus ada platform lebih besar nih. Jadi strength-nya sebagai aku, kita mapping lah SWOT-nya. Strength, weakness, opportunity sama threat itu sebagai seorang wanita apa sih?
0: Apa?
2: Biasanya wanita itu kan punya power, gimana dia nge-influence masyarakat dengan kelembutannya, dengan auranya. Jadi salah satu platform yang paling cocok dan juga untuk memaksimalkan potensi diri ya salah satunya dengan Putri Indonesia. Jadi membawa isu tersebut ke platform yang lebih besar itu Putri Indonesia.
0: Ini memang salah satu, ya bisa dibilang batu loncatan lah ya nanti untuk berikutnya seperti apa. Kayaknya sebelum jawab yang lain, teleponnya udah gak sabar nih, udah ngantri juga ya.
1: Kita ada banyak banget pertanyaan belum dijawab. Telepon masuk terus.
0: Teh Dinda, selamat siang.
1: Teh Dinda kumahada mang.
3: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya. Ada bintang tamunya Teh Putri sama Indonesia.
0: Putri Cika.
3: Dede juga baik ya.
1: Oh Dede baik.
0: Baik selalu, alhamdulillah. Saya makanya ke telepon takut kualat nih Teh.
3: Iya benar, nggak boleh didiemin aja kan.
1: Nggak boleh didiemin. Ntar nggak dikirimin roti unyil loh dari Bogor.
0: Iya benar juga.
3: Taufik dari Dava.
0: Dava. Iya, silakan Teh Dinda.
1: Iya.
3: Putri Cika, selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Iya. Putri Indonesia, tapi dari pendidikan dasarnya dari teknik, tapi ternyata teknik lingkungan gitu ya.
2: Betul.
3: Ini pikir teknik apa gitu, apa mesin, apa-apa gitu kan. Ternyata teknik lingkungan, makanya yang diambil juga lingkungan kan gitu ya, tentang sampah ya. Putri Cita ya.
0: Cika.
3: Iya. Karena mewakili Jakarta nih, Cika. Halo, Cika.
0: Iya, dengerin Teh. Ada Teh.
2: Iya, mangga. Silakan Teh.
3: Sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta dalam hal ini ya.
2: Betul.
3: Yang kita lihat di Jakarta itu selain problem sampah, banjir pastinya, itu apa lagi?
0: Oke.
3: Karena masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang yang tetap harus diingat oleh orang-orang Jakarta, kata, seperti di Kota Tua dan lain-lain, itu banyak sekali peninggalan-peninggalan itu. Mungkin apakah itu mungkin menjadi salah satu tugas sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta?
0: Oke, terima kasih Teh Dinda.
2: Terima kasih Teh Dinda.
3: Terima kasih Teh buat Taufik.
1: Iya.
3: Thank you, selamat siang.
1: Atur nuhun, bye bye Teh.
0: Selamat siang. Ada Albert juga dari Bau-Bau.
1: Halo Bung Albert, Bau-Bau, silakan.
0: Halo.
1: Halo Bung.
0: Terputus kayaknya.
1: Terputus.
0: Ya. Oke. Okay. Mau dijawab yang tadi Dinda dulu, mumpung masih hangat.
2: Boleh.
1: Mumpung masih hangat dan masih ingat ya.
0: Mumpung masih ingat gitu, udah nggak
1: sanggup. Ngelesnya enak ya. Masih hangat ya.
2: Semi-semi kion, Putri Indonesia.
0: Iya. Bener. Di Jakarta ini apa aja karena yang dilihat untuk isunya.
2: Betul. Sebenarnya salah satu isu utama adalah terkait culture itu sendiri ya. Di Indonesia kan banyak sekali peninggalan kebudayaan, Kota Tua, Monumen Nasional, dan lainnya gitu. Nah memang salah satu tugas utama Putri Indonesia itu sendiri adalah mempromosikan pariwisata kita, budaya kita, dan juga ekonomi kreatif gitu. Nah memang ini salah satu fokus Yayasan Putri Indonesia itu sendiri, karena memang dikhususkan ada jabatan atau title Putri Indonesia Kebudayaan. Nah, itu adalah salah satu komitmen Putri Indonesia ya, untuk gimana sih kita mempromosikan atau membawa pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Betul. Salah satunya DKI Jakarta juga, karena banyak sekali memang peninggalan-peninggalan budaya yang harus kita tetap lestarikan.
1: Nice. Jika aku tertarik dengan
0: apa? Bang Irwan.
1: Bang Irwan.
2: Okay.
1: Kan sampah itu, karena kan kita tahu bahwa problemnya adalah
0: banjir.
1: Akibat banjir itu adalah sampah. Sementara banyak hal-hal lain bukan sampah juga yang menjadi main point atau men-trigger gitu. Kira-kira apa nih tanggapan Cika?
2: Nah ini seru banget sih. Aku kalau ngomongin ini bisa 5 jam sendiri. Jangan ya. Nah,
1: bisa-bisa sih, tapi nanti minggu depan ya kita sambung.
0: Benar-benar.
2: Oke, baik. Nah mungkin mau apa, promosiin juga ya, ada instruksi regulasi dari Pemprov baru, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang mengatur tentang pembuangan sampah dari sisi hulunya. Jadi sisi hulu itu mengatur dari tiap rumah RT RW. Jadi masyarakat itu udah harus memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah gitu. Nah ini sebenarnya salah satu inisiatif yang dicanangkan ya oleh apa pemerintah agar masyarakat itu nggak sembarangan membuang sampah. Karena memang kebanyakan sampah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tadi sempat dimention kan. Nah, gimana sih penanggulangannya? Jadi memang harus adanya regulasi dan juga sanksi yang ketat gitu. Itu akan menumbuhkan awareness juga terhadap masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi pertanyaannya cukup menarik dan kebetulan dari sisi regulasi oleh Pemprov Jakarta udah di address juga.
1: Jadi berarti memang sampah itu memang yang paling utama, yang paling krusial dari permasalahan banjir itu.
2: Salah satunya penyebabnya.
1: Apa sih tuh kalau apa pemerintah juga apa tuh kalau apa? Sungai-sungai yang diluruskan atau itu ngaruh juga nggak sih karena sungai yang dibelokin atau apa itu ngaruh nggak sih
0: upaya-upaya pemerintah yang dilakukan biasanya
2: Untuk membuat flow apa air sungainya lebih
1: itu ngaruh nggak.
2: Nah itu mungkin kita harus tanya kepada expert ya.
0: Jadi kayak talk show tentang lingkungan ini ya jadinya ya.
1: Benar. Karena kan itu tadi katanya kan memang bukan hanya sampah aja juga.
2: Betul,
1: sampah salah paling satunya utama sebenarnya karena membuang sampah sembarangan akhirnya mampet ya akhirnya nggak bisa mengalir jadilah banjir. Jadi buat semua seluruh pendengar RRI, buanglah sampah pada tempatnya.
0: Nah, penting.
1: Dan buanglah mantan pada tempatnya.
0: Waduh. Coba kalau Bu Guru Ria gimana nih ya?
1: Halo, Cikgu Ria.
4: Halo.
1: Halo.
4: Apa sih pas bahasa Indonesia? Ekspresi karya banggakan Indonesia.
1: Mantap.
4: Dengan Tengku.
1: Ya.
4: Sapik yang
0: ganteng.
4: Satu yang cantik ini.
1: Iya.
4: Cika Biata Buru Manalu. Horas Cika.
2: Horas.
4: Cantik kali Buru Manalu ini ya.
1: Oh, ya bisa lihat dah.
0: Bisa lihat ya.
4: Halo. Masih menitah kah? Aku masih ini. Cika, mau tanya aja. Cika kan apalagi apa namanya?
1: Putri Indonesia.
4: Putri Indonesia. Betul. Ya di tahun 2026. Nah, saya mau tanya aja buat Cika, bagaimana dengan itu tuh apa yang di daerah Cimanggis tuh? Saya pengen di situ ada tuh dalam situ tuh ada itu sampah-sampah yang masih ada yang itu juga tuh. Ini saya pernah jalan ke sana tuh di daerah Cimanggis tuh. Nanti coba itu saja saya mau tanya sama Cika itu apakah udah ini aja gitu tentang apa yang di daerah Cimanggis itu. Ada beberapa warga di sana lah, ada juga saudara di daerah sana aja Cika.
1: Baik.
4: Itu saja
0: Adek. Terima kasih.
4: Salam sehat. Apa nih 100% Indonesia.
1: Bye.
0: Ya cuma masalahnya ini ngobrolnya sama Putri Indonesia bukan sama Dinas PU ya.
1: Iya. Mungkin penyampaiannya adalah dia kan ngasih tahu info, nanti tahu. Cika represent dari Putri Indonesia kan lebih dekat dengan pemerintahan, bisa melihat, mengasih info ataupun memberikan ide untuk melihat di daerah Cimanggis. Terima kasih.
0: Kita ke Lampung ya. Ada Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo Bung Leman. Terputus. Kita ke Minahasa Selatan. Ada Cliff.
5: Halo Cliff. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
5: Ini dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan RRI Manado. Lengkap
0: kan? Lengkap
1: sekali. Manado.
5: Ya, selamat sore untuk Putri Indonesia.
1: Cika.
5: Siapa tadi? Cika kan?
1: Ya.
0: Iya, betul.
5: Oke, dari tadi saya sudah pantau. Mungkin saya pertanyaan ini bukan apa ya, bukan juri, tapi kan perwakilan masyarakat aja ya. Dan ini kan sudah mewakili negara juga kan. Menurut Cika, apakah ini tentang, ini kan tentang lingkungan kan, lingkungan hidup berarti tentang sampah kan, begitu kan?
1: Iya.
2: Betul.
5: Menurut Anda, perspektif atau pandangan Anda tentang sampah di Indonesia ini, apakah ini masalah atau bisa jadi peluang atau investasi dari luar mungkin? Karena pernah dengar kan, ada investasi dari luar negeri menanamkan modal, tapi sampahnya harus untuk menjadi tenaga apa?
1: Daur
5: listrik
1: ulang, ya?
5: Begitu, untuk menjadi daya listrik begitu.
2: Menarik.
5: Jadi kira-kira menurut Cika, ini menjadi suatu masalah atau menjadi suatu peluang atau investasi di Indonesia?
0: Oh, wow. Oke.
5: Berat sekali. Pertanyaan saya.
1: Dewan juri siapa ini?
5: Terakhir, terima kasih dan selamat sore.
1: Sore. Berat-berat ya.
0: Udah kayak pertanyaan Grand
1: Final saya, ya. Iya, saya kayak merasa nonton acara Putri Indonesia ini. Grand Finalnya.
0: Tapi kenapa semua pendengar ini jadi fokusnya ke lingkungannya, bukan ke putrinya ya?
1: Iya, karena memang advokasinya
0: memang. Advokasi memang tentang lingkungan.
2: Betul. Mau
0: dijawab juga?
2: Boleh, izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Baik, silakan.
2: Oke, jadi ini menarik banget sih. Jadi mungkin kasih cerita sedikit ya.
1: Iya, boleh.
2: Kak Dede dan Kak Syafiq. Jadi setelah Putri Indonesia selesai, kebetulan aku dan ada merepresentasikan komunitas wanita di Indonesia namanya IWAPI. Itu ada pembahasan kerjasama dengan salah satu lembaga pemerintah gitu, dimana kita mau kerjasama untuk penanganan masalah sampah di Indonesia. Dan kebetulan fokus dari pemerintah sendiri itu adalah mendirikan waste to energy. Jadi sampah yang ada itu diproses lah menjadi tenaga listrik. Nah itu menarik sekali dan relate juga dengan pertanyaan yang tadi, karena memang sampah kita yang ada di TPA itu bisa kita gunakan sebagai feedstock atau sumber untuk teknologi waste to energy itu. Jadi sampah itu sebenarnya bukan sebuah masalah apabila dikelola dengan benar.
1: Iya, bisa lebih profit juga kan, akan mendatangkan profit.
2: Betul. Benar. Dan banyak juga negara-negara, salah satunya dari China, yang memang sudah menginvestasikan ke Indonesia gitu. Jadi itu yang menarik banget dan saat ini lagi coba aku dalamkan gitu ya. Memang sampah ini bisa create another value ya buat negara kita. Jadi ya memang kita butuh banyak stakeholder sih untuk penanganan sampah ini, dari pemerintah, masyarakat, dan juga industri itu sendiri gitu.
0: Dan Kasyari, pengkajian lebih lanjut lah ya.
1: Betul.
0: Pasti.
1: Iya, pasti dong.
0: Ini gabung lagi nih, Bung Leman. Halo Bung Leman. Putus. Akhirnya, ya.
1: Oke. Okay, ini juga itu. Ada tadi pertanyaan dari Mas Ari, kapan
0: ke Samarinda? Tapi asli mana apakah sih?
2: Huh? Wah, asli. Boleh tebak enggak, Kak?
0: Tebak, Samarinda ini kayaknya yang agak-agak
2: nyebak.
1: Oh, bukan Manado.
0: Bukan Manado.
2: Bukan. Tadi udah ada spill-nya.
0: Ada spill-nya.
2: Ibu guru.
0: Apa kok saya enggak ngeh ya?
2: Horas tadi.
1: Medan. Capek kali kita ngomongnya ini ya, kan kok tuh ngomong Medan kita, Ci. Sama orang Medan berarti. Kamu Medan, Cika.
2: Iya, aku Batak.
1: Oh, Batak.
0: Malau itu.
1: Toba.
2: Iya, Toba.
1: Saya baru tahu selama saya hidup ada Malau. Wow. Oke, nice.
0: Tapi sudah lama di Jakarta.
1: Lahir di Jakarta.
2: Lahir dan tumbuh besar di Jakarta sih.
1: Berarti sering balik ya.
2: Gak pernah bukan gak pernah sih, mungkin balik kampung ya gak sesering itulah karena,
1: karena
2: orang
1: udah,
2: tua udah
0: di sini, sudah di sini.
1: Nanti kapan-kapan kita harus makan di Medan.
2: Harus makan.
1: Enak kali makanan Medan itu memang.
0: Berarti sebenarnya kalau aslinya Medan tuh bisa kan ya bawa selempangnya dari
2: bisa,
0: Sumatera
2: bisa dari
0: gitu.
2: Sumatera Utara.
1: Ya, tapi kan dia perwakilannya DKI kan?
0: DKI, ya. Ya, biasa ada pemilihan gitu. Itu gimana sih memang dari Musikaratunya? Diserahkan kepada finalisnya atau ditentukan?
2: Kebetulan aku memang milih dari awal tuh DKI Jakarta karena
1: dan lahir juga di sini.
2: Betul,
1: kan?
2: Betul, dulu juga ikut Abang None di Jakarta Timur. Jadi memang udah mendarah daging lah di Jakarta gitu. Sebenarnya bisa dua cara. Putri itu mendaftarkan sesuai dengan domisili mereka. Dan juga terkadang putusan akhirnya memang ada di Yayasan Putri Indonesia itu sendiri. Mau dialokasikan ke provinsi mana
1: yang mau ditempatkan.
0: Atau mungkin udah ada potensi yang lebih, mungkin yang lain di ngambil daerah mana gitu bisa ya. Biar semua merata gitu kan.
2: Betul.
1: Okay. Seperti Indonesia pembangunan harusnya merata.
0: Tetap Jakarta ada 6 ya.
2: Jakarta ada 7.
0: Oh, ada 7. Selain Jakarta apa aja sih yang memang perwakilannya banyak?
1: Ini Jakarta kayaknya.
2: Jakarta doang.
0: Oh, yang lain enggak ada.
2: Ada beberapa provinsi yang ada 2 perwakilan maksimal.
1: Sumatera Utara 1 gitu-gitu ya.
2: Iya, biasanya gitu. Sumatera Barat 1, 2.
1: Ya. Itu kenapa gitu ya?
2: Nah, kita
1: ngomong Putri Indonesia apa ngomong kenapa di sini? Enggak, maksudnya kenapa bisa sampai 2 perwakilan gitu?
2: Nah, khusus di provinsi di luar Jakarta memang ada dua cara, yaitu pemilihan langsung oleh dewan juri dan juga pemilihan langsung pemilihan oleh by voting.
1: Oh,
2: voting gitu. Jadi yang menentukan masuk atau enggaknya tuh ya masyarakat itu sendiri gitu. Jadi pageant lovers berkontribusi.
0: Gitu. Oh, ada rekomendasi gitu ya. Misalnya potensial siapa gitu. Didaftarkan gitu.
2: Misalnya kita udah masuk ke dalam voting nih gitu. Jadi ada dua pada saat audisi di Geraha Mustika Ratu kan ya, para putri Indonesia. Audisi, terus ada yang memang langsung masuk lewat jalur dewan juri. Ada juga yang dewan juri alihkan ke jalur voting gitu. Jadi di jalur voting itulah teman-teman pageant lovers, teman-teman apa masyarakat lah bisa memilih by vote siapa yang layak menjadi putri Indonesia mewakili provinsi itu.
1: Kayaknya saya diragukan sebagai pageant lovers. Paham saya ini.
0: Karena memang pageant lovers biasanya lebih jeli ya, gitu nggak sih?
1: Iya sih. Kayak mereka tuh kayak lebih paham gitu ya.
2: Iya.
1: Mereka yang paling putri, ribut kan kayaknya ya. Berantem lah apa gitu kan?
0: Garis keras tuh ya udah ya. Oke, kalau gitu Cika kita break lagi ya sebentar.
1: Jangan kemana-mana ya.
0: Betul. Nanti yang telepon juga masih kita buka ya, untuk telepon, untuk WhatsApp. Kita masih tunggu di 0811 7972 7912.

0: Masih di 100% Indonesia, pendengar, terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini ya. Khususnya buat Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, juga selamat siang untuk Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten.
0: Kemudian juga Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, ini ada segmen namanya Sirine 100% yeah. Indonesia nih, Putri Cika ya. Jadi kalau ada Sirine ini, kita akan beri tantangan kepada bintang tamu kita.
3: Ya.
0: Oke. Pokoknya tantangannya aman kok.
1: Yakin.
0: Tantangan paling berat apa di Putri?
3: Tantangan paling berat ya. Selama karantina sih.
0: Karantina.
3: Iya, banyak kita harus stay awake sampai dengan subuh, terus paginya lagi kita harus aktivitas.
0: Oh.
1: Kurang tidur ya.
3: Ya harus tetap on,
0: harus sehat gitu ya, staminanya. Kalau ini gampang-gampang aja, kita harus kasih pertanyaan, nanti Putri Cika menjawab seolah-olah sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia.
3: Oh.
0: Ini gimana sih produser maksudnya?
1: Ini gimana sih sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia? Oh, maksudnya ya itu tadi, mungkin di panggung internasional kali ya.
0: Ditanya dijawab gitu aja lah ya.
3: Oke.
0: Sudah siap?
3: Sudah.
1: Tapi pokoknya harus jawab seperti ala Putri ya.
0: Iya.
3: Oke, pertanyaannya apa nih? Yang
0: okay, beneran? Sekarang, beneran.
1: Oke, sebutkan tiga hal yang membuat Cika bangga menjadi orang Indonesia. Dijawab mulai sekarang.
3: Oke, okay. Selamat siang Bapak Ibu semua. Oke, okay. Hal yang paling membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia tercermin dari yang pertama adalah budayanya. Indonesia sangat kaya akan budaya, memiliki berbagai bahasa dan juga suku, dan menjadi hal yang membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia. Yang kedua, karena keramah tamahannya. Manusia atau masyarakat Indonesia terkenal sangat ramah dan juga menerima berbagai macam kalangan dari internasional, sehingga saya sangat bangga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menerima dengan dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, dua alasan itu menjadi alasan saya yang kuat mengapa saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia.
0: Yeay. Pertanyaan kedua ya.
3: Banyak ya.
1: Mana fishballnya, mana?
0: Fishballnya. Yang kedua, jika bertemu dengan wisatawan asing, bagaimana jika memperkenalkan Indonesia? 30 detik.
3: Baik. Wah, 30 detik ya.
1: Kok gak panjang ya?
3: Menjawab dalam bahasa Inggris? Nah,
0: ya, boleh. Boleh, kali ini boleh.
3: Baik. Saya ingin membawa pendekatan pengenalan Indonesia dalam angle yang baru, yaitu apabila banyak kalangan muda yang masih membawa culture dengan hal-hal yang sudah old fashion, saya ingin memperkenalkan Blok M sebagai salah satu wisata culture ya di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
0: Oke. Pertanyaan ketiga.
1: Ya, ini kan ceritanya kan udah masuk apa
0: sesi
1: lima besar.
0: Oh. Silakan Coki Sitohang.
1: Oke, sebutkan satu budaya Indonesia yang ingin Cika kenalkan kepada dunia dan alasannya kenapa?
3: Oke, baik. Mungkin tadi barusan juga kita berdiskusi ya sama Kak Syafiq dan Kak Dede. Ada everyday I learn something new. Jadi Sumatera Utara.
1: Yes.
3: Sumatera Utara itu punya 7 etnis yang berbeda ya. Bener. Dalam satu provinsi. Betul. Nah, tadi sempat sharing juga dengan Kak Syafiq dan Kak Dede bahwa Sumatera Utara itu seperti miniatur Indonesia ya.
1: Betul.
3: Nah, ini menarik sekali karena memang internasional ya, dunia juga harus tahu bahwa Indonesia itu very rich in culture.
1: Yes.
3: Dan ini harus kita promosikan lebih lanjut.
1: Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, kita kan voting Anda masih kita tunggu.
0: Indonesia memilih. Oh bukan, salah acara.
1: Salah acara. Acaranya nanti bintang radio
0: nasional. Betul.
1: Itu harus paling benar.
0: Mendingan kita balik lagi sama Putri Cika Biata Malau ya.
1: Yes.
0: Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol dari Medan ternyata ya. Ya.
3: Betul.
1: Jadi belum pernah ke Medan sama sekali?
3: Udah pernah.
1: Udah pernah ya. Suka makanan apa?
3: Kalau makanan
1: makanan Batak kayaknya khasnya ya, kamu sebagai orang Batak ya.
3: Bika Ambon.
1: Benar. Tahu enggak kenapa dia itu Bika Ambon? Padahal kan dia bukan Ambon.
0: Bukan di Ambon.
3: Iya, coba boleh.
0: Coba. Tadi dia nantangin nanya,
1: iya,
0: suruh jawab enggak?
1: Karena si Bika itu ada di Jalan Ambon.
0: Oh. Makanya,
1: Bika mana
0: gitu.
1: Itu? Bika Ambon. Maksudnya Bika di Jalan Ambon.
3: Wow.
0: Oh iya iya. Hebat, ini satu pengetahuan baru ya.
1: Baik, kita masih buka panelpon atau gimana?
0: Ya. Coba, ini Bung Leman, halo Bung Leman.
4: Halo, selamat siang.
0: Nah,
4: selamat siang. Bung Dede, Bung Taufik.
0: Ya, silakan ya. Bung Leman.
4: Selamat siang, Mbak Cika Biata Malau Acting.
3: Mm-hmm. Selamat siang.
4: Halo, Mbak Cika.
3: Iya.
4: Iya,
1: pertanyaannya.
4: Putri Indonesia baca dulu ya.
1: Iya. Yeah.
4: Putri Indonesia DKI Jakarta 2026.
1: Betul.
4: Nalis Putri Indonesia 2026.
0: Iya.
4: Yeah. Ini Mbak Cika kan saya yang baju pink yang cantik, secantik wajahnya.
0: Oh iya. Nonton di YouTube berarti nih.
4: Jadi sebelum menjadi Putri Indonesia ini, berapa saingan lawan yang mengalahkan lawan di DKI gitu?
0: Oke. Okay.
4: Yang kedua, ke negara mana sajakah yang dikunjungi, yang bisa ditemui oleh putri-putri dunia gitu.
0: Oke.
4: Okay. Dan bapak jabatan itu apa menjadi 4 tahun gitu, menjadi putri Indonesia gitu.
0: Okay. Okay. Masa jabatannya. Iya.
4: Iya, oke, makasih, selamat siang.
1: Terima kasih. Bung Leman.
0: Ada Mas Yosi ya dari Semarang.
1: Piye kabar? Silakan.
0: Halo, Mas Yosi. Terputus sepertinya ya. Nanti yang lain juga boleh gabung lagi untuk telepon dan juga WhatsApp ya.
1: Baik.
0: Gimana katanya, okay, saingannya di DKI Jakarta?
3: Oke, okay. Tentang Putri Indonesia ya, tadi pemilihan Putri Indonesia. Mungkin mau promosiin sedikit nih, Kak Dede, Kak Syafiq. Jadi Putri Indonesia pendaftaran, Putri Indonesia 2027 itu sudah dibuka.
1: Iya.
3: Udah dibuka sekarang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Jadi mau bacain sedikit untuk persyaratannya. Adalah wanita. Wanita asli warga negara Indonesia berusia 18 hingga 27 tahun.
1: Oh, okay.
3: Dan memiliki tinggi badan minimum 170 cm. 170.
1: Minimum.
0: Wow, tinggi ya.
3: Betul.
1: Iya.
3: Untuk hal-hal lainnya itu bisa dipelajari lah, berpenampilan cantik, bisa menguasai lebih dari satu bahasa.
1: Betul.
3: Nah, jadi untuk wanita di luar sana yang tertarik untuk mengembangkan dirinya, boleh banget untuk daftar Putri Indonesia 2027.
1: Iya, seperti tadi ada juga pertanyaan dari siapa ya tadi. Nah, itu syarat-syarat jadi Putri Indonesia itu kan. Ya, tadi
3: betul,
1: ya sudah disampaikan
3: sudah.
1: Ya. Tapi memang harus apalagi mentalkah yang harus disiapkan? Sebenarnya yang paling krusial yang harus disiapkan apa? Public speaking kah atau apa itu namanya catwalk atau wawasan apa ya?
3: Sebenarnya untuk jadi seorang Putri Indonesia itu harus ingin belajar. Gitu. Okay. Jadi enggak apa-apa enggak punya basic tapi memiliki kemauan untuk selalu mengembangkan diri, untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau untuk aku dan teman-teman Putri Indonesia lain, kita ada yang enggak ada background pageant sama sekali. Tapi di Putri Indonesia itu kita mau terus belajar, mau terus mengembangkan diri, learn new skill. Jadi itu salah satu hal yang krusial gitu. Okay. Jadi gak perlu udah punya basic, tapi yang penting punya will gitu.
1: Yeah. Tapi emang dari awal ini memang pengen jadi Putri Indonesia kamu? Atau waktu masa kecil suka nonton atau apa, emang senang putri-putrian atau gimana?
3: Sebenarnya gak pernah terlibat di dunia pageant ya, Kak. Okay. Sebelumnya gak pernah. Tapi memang ada ya setiap wanita lah ya, melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu yang wow gitu.
1: Inspiratif ya.
3: Inspiratif, cantik,
1: berwawasan.
3: Ya. Jadi baru di 2026 ini muncullah
1: memberanikan diri.
3: Benar, memberanikan diri dan juga persiapan lah.
0: Kesempatannya tahun 2026 ya. Oke. Ada Ayu dari Maluku tuh.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
5: Selamat siang.
0: Selamat siang.
5: Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Selamat siang, Mas Eko Sapi.
0: Iya, iya. Silakan dengan Putri Cika nih, yuk.
5: Selamat siang, Putri.
3: Siang, Kak Ayu. Apa kabar?
5: Sehat-sehat, baik. Sehat sekali. Tapi terjawabnya di Mokotnya, kami sangat prihatin karena suasana kerja.
0: Iya, betul.
5: Asa tembal kami berdiri Mokotnya. Saya ingin bertanya sama Putri ya. Untuk menjaga, tentunya menjadi seorang putri kan pasti punya kualitas macam kecerdasan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya baru melihat tapi saya menangkap juga apa disampaikan seorang putri Indonesia. Terus seorang putri pastinya menjaga makan segala macamnya, olahraga tentunya harus cukup juga mungkin seperti itu. Saya bertanya gini, terus untuk makannya gitu apakah memang kayak orang biasanya kan makannya normal aja nih. Sebagai orang putri Indonesia, tapi apa memang harus juga dijaga. Terus untuk minum dan semuanya lah ya. Ada satu pertanyaan saya buat putri Indonesia, karena ini kan Kalimantan dan wilayah timur Indonesia. Kami di Maluku sudah ada waspada kualitas udara untuk karhuta atau asap tebal ya dari Maluku Tengah. Bagaimana sih kita seorang putri Indonesia gitu ya untuk ikut berperan gitu ya. Karena di Kalimantan juga saudara kami juga mengalami hal yang sama gitu, sama dengan wilayah timur Indonesia. Dan hari ini untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon di Kepulauan Seram sudah diberhentikan untuk aktivitas sekolah gitu ya. Di sekolah sendiri karena kabut asap. Bagaimana sih seorang putri Indonesia lihat dampak yang terjadi di Indonesia tentang kasus lain itu aja. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Ayo.
5: Iya, selamat siang dan atas waktu semuanya.
0: Iya, selamat siang. Satu lagi ya, Putri Cika ya. Halo, Aya.
1: Halo.
0: Halo, Aya. Halo.
6: Iya.
0: Iya. Siang ya, silakan dengan Putri Cika di sini.
3: Halo, halo.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
6: Enggak, saya mau nanya tentang apa namanya sampah tadi ya.
0: Iya.
6: Ada nggak rencana gitu dari Mbak Cika sendiri dalam hal sampah itu buat bank sampah gitu kan. Ada ya isu-isu yang kayak gitu biar ibu rumah tangga itu kan gak buang sampah kan dapat cuannya gitu.
3: Betul.
6: Aja deh.
0: Oke. Terima kasih Ayah, terima kasih, selamat siang. Oke. Tadi Ayu ya. Gimana katanya menjaga diri? Memang ada tuntutan gak sih dari Mustika Ratu misalnya gitu ya?
3: Betul, memang kita dituntut untuk berpenampilan fit,
0: walaupun sudah lulus gitu ya.
3: Betul, jadi sebagai seorang putri Indonesia tetap
1: menjaga.
3: Harus menjaga. Karena itu kan gak hanya beauty ya, tapi juga terkait kesehatan gitu. Nah, untuk personal ya, aku biasanya aku menerapkan 80-20 untuk lifestyle-nya. Jadi 80% menjaga intake yang masuk dari makanan dan 20% itu workout gitu. Betul. Jadi memang harus tetap in shape ya.
0: Workout yang disarankan apa sih, Cik? Anak-anak putri ini biasanya
3: kita ada kerjasama juga biasanya pilates. Yoga. Itu kan lumayan burnt enough calories
0: cewek-cewek pada umumnya lah ya.
3: Cewek-cewek Jakarta.
1: Terus tadi ada pertanyaan juga berapa lama menjabat Putri Indonesia?
3: Nah, Putri Indonesia itu jabatannya
0: satu tahun
3: Syafiq, KDD. Nanti pada saat ada pergantian di 2027 ini kita udah masa periode akhir menjabat gitu.
0: Oke, sampai pemilihan yang baru.
3: Betul.
0: Kemudian tugasnya seorang putri, ini salah satu isunya kan yang lagi ramai, karhutla ya.
3: Karhutla. Nah,
0: itu seperti apa sih?
3: Betul, aku juga mengucapkan apa turut keprihatinan ya terhadap isu yang menimpa teman-teman di Kalimantan. Dan Putri Indonesia itu sebagai perpanjangan tangan dari perwakilan negara lah ya. Kita itu role-nya membantu untuk mengadvokasi dan juga menyuarakan. Jadi kita vokal untuk masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Itu jadi apa yang kita bisa lakukan untuk isu karhutla ini ya, terus menyuarakan, jangan pernah berhenti untuk membantu dan juga meraise apa sih sebenarnya penyebab dari masalah ini sendiri.
0: Ya.
3: Gitu.
0: Jadi memang sebenarnya sih apapun isu lingkungannya ini ya.
3: Iya, kita aktif untuk menyuarakan.
0: Betul, kampanye,
1: kampanye. Benar, benar.
0: Albert, selamat siang.
1: Halo, Bung Albert.
0: Halo, Albert. Putus ya? Oke, putus. Karena tadi Albert sudah gabung sebenarnya.
1: Oh,
0: ya, udah. Ini gabung lagi enggak tahu ada yang kurang kayaknya.
1: Tadi memang mau bertanya terus ya.
0: Iya, Ayah tadi ya katanya ada enggak sih misalnya nanti pengen buat bank sampah atau apa terkait dengan lingkungan tadi.
3: Ini menarik banget sih. Tadi kan Kak Ayah ya sempat mention apa sih value-nya yang bisa didapatkan dari pengelolaan sampah terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Salah satu hal yang sudah aku lakukan itu mengubah minyak jelantah yang bekas, minyak jelantah bekas menjadi berbagai barang kreatif, salah satunya sabun atau lilin.
0: Oh, itu gitu. Bisa ya?
3: Bisa. Jadi pernah juga beberapa kali mengadakan workshop ke ibu-ibu rumah tangga, ke panti asuhan. Jadi minyak jelantah itu atau Yuko namanya, used cooking oil, itu bisa diubah menjadi produk lain. Dan untuk yang penasaran, sebenarnya Yuko itu bisa dipakai untuk salah satunya jadi bahan bakar pesawat. Itu yang menarik banget. Memang lagi dikajikan untuk pengelolaan minyak jelantah itu menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat jet.
0: Sebenarnya banyak potensi ya.
3: Banyak banget potensinya.
0: Dari waste to energy nih kan ya.
3: Betul.
1: Nah, Cika, kamu ngisi hari-harinya sebagai Putri Indonesia ada perbedaan gak sama sebelum sebagai menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Kalau misalnya personal aku, apa yang aku bawa sebelum Putri Indonesia dan sudah Putri Indonesia itu sama aja. Karena pada prinsipnya ingin menciptakan impact ya Kak, seperti itu. Nah, tapi dari sisi masanya memang itu kelihatan banget sih jelasnya. Lebih, volumenya lebih banyak dari segi masa. Jadi audiensnya pun akan lebih banyak gitu. Message-nya akan lebih tersampaikan dengan baik.
0: Tapi sehari-hari biasa aja lah ya.
3: Sehari-hari sama aja.
0: Tahu tadi tanya Cika apa kabar hari ini, guys?
1: Siapa?
0: Saya akan menjawabnya dengan bahasa Inggris. Enggak gitu kan.
1: Terus saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Enggak ya, sama aja ya pokoknya ya.
3: Opening number tiba-tiba.
0: Halo, selamat siang Rahma. Ini pendapat terakhir ya.
1: Iya, halo Rahma.
0: Halo.
7: Halo, selamat siang. Thank you sama Dede, salam sehat selalu.
0: Iya, salam sehat. Silakan dengan Putri Cika.
1: Betul.
7: Selamat siang Cika.
3: Siang Kak Rahma. Apa kabar?
0: Iya.
7: Nah, ini tadi tentang makanan-makanan, sisa-sisa makanan ya.
0: Iya.
7: Ada nggak pebisnis pebisnis yang melirik masalahnya kan sisa-sisa makanan ini di mana-mana kan banyak ini kan, dari restoran, kafe, toko-toko roti. Apakah Cika sendiri juga ada berbisnis juga di sini begitu? Apakah ada untuk mengusung program dari Cika ini?
0: Oke. Terima kasih Mbak Rahma.
7: Boleh salam.
0: Ya, boleh, silakan.
7: Salam buat kedepannya buat Cika, buat Rahma Sister sama Putri Yasmin selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dari Sumatera Barat ya. Betul. Silakan kemana Cik?
3: Oke, wah menarik banget ya pertanyaan Mbak Rahma, karena tadi menanyakan apa salah satu manfaatnya ya untuk pengelolaan sampah makanan itu sendiri, apakah ada bisnis yang menaungi gitu. Nah, kebetulan sebenarnya aku itu bergerak dari bisnis F&B. F&B aku menemukan, wah ini tuh banyak banget sebenarnya surplus makanan. Jadi gimana sih kita bisa menyalurkan ini ke teman-teman yang membutuhkan? Karena paradoksnya di Indonesia itu banyak yang kelaparan, tapi di sisi lain juga sampah makanan ini banyak sekali gitu. Jadi dari situ berangkat advokasi aku. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma, apakah ada bisnis yang menaungi sampah-sampah atau sisa-sisa makanan ini? Sebenarnya ada, salah satunya dari bank sampah seperti banyak sih di Jakarta ini ya, bank sampah. Ada salah satunya Yayasan Budi Luhur, pernah kerja sama juga waktu itu. Jadi mereka akan membayar beberapa rupiah untuk berapa liter contohnya minyak jelanta yang dihasilkan.
1: Okay.
3: Itu jadi memang ada, untuk menjawab pertanyaannya apakah ada bisnis yang melirik
0: ada ya,
3: sampah tersebut, ada banget. Yeah. Jadi memang potensinya besar sekali. Di sini teman-teman aku mengajak untuk memilah sampah dan juga mencari tahu ya terkait apa sih potensi-potensi tersebut.
0: Yeah. Okay. Yeah. Makanya WTE tadi ya, waste to energy ini sedang digalakkan oleh pemerintah.
1: Nah, okay. Jika gimana kamu caranya sekarang untuk menghimbau?
3: Betul.
1: Untuk seluruh pendengar ataupun siapapun itu di luar sana, bagaimana bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan untuk meyakinkan bahwa sampah ini, akibat sampah ini akan terjadi bla bla bla bla.
0: Himbauan.
3: Ya, oke, baik. Sebenarnya aku cukup senang juga, bahagia, karena ternyata banyak banget ya pendengar RRI Pro 1 ini yang peduli terkait masalah sampah. Ya. Mm-hmm. Tadi pertanyaan sampah terus. Mm-hmm. Cukup senang lah, sangat senang. Mm-hmm. Nah, dari aku himbauannya itu, ini cukup menyedihkan, tapi sampah itu berdasarkan riset, apabila tidak terkelola dengan baik, khususnya di Indonesia, itu akan datang ke depan rumah. Jadi anak-anak kita, kakak adik kita, akan tidur di tumpukan sampah apabila kita tidak membuang sampah dengan baik pada tempatnya.
1: Benar, ya. Nah, itu berarti memang benar, sampah itu bisa mengakibatkan akhirnya ulah kita sendiri, akhirnya kita yang kena imbasnya.
3: Betul.
1: Baik. Ya, itu benar-benar. Sampah itu buang pada tempatnya, mantan buang pada
0: mantan terus sih, kebanyakan mantan di bang Bambik.
1: Iya, iya, benar ya, gitu.
0: Baik, Cika. Karena udah habis juga berlan kita ya.
1: Tapi masih ada satu lagi.
0: Apa?
1: Cika, sebelum menutup sesi kita, obrolan kita kali ini, saya mau minta Cika tutup dengan opening
0: number. Saya setuju banget. Iya kan,
1: pasti mungkin pasti apa, pageant lover di luar sana juga pasti akan menjadi clippernya ya kan.
0: Betul. Gimana opening numbernya waktu
3: nih,
0: itu?
3: Ada feeling nih, bakal ditanya ke siapa gitu.
0: Sebagai penutup di sore hari ini ya.
1: Alright, nanti kita tutup ya.
0: Iya.
1: Jadi saya Tengku Syafiq.
0: Saya Dede Firdaus.
3: Silakan. Saya Cika Biata Malau. Opening number nih.
0: Yeah.
3: Oke. Cika Biata Malau, Bachelor of Environmental Engineering, DKI Jakarta 4.
0: Yeay. Sampai jumpa di 100% Indonesia berikutnya.
1: Dah.
3: Sampai jumpa.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Fall in love.
1: Pro satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro satu.

pendengar untuk Anda yang terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Jihan Benazir menemani sore hari Anda untuk di hari ini hingga nanti di kebersamaan kita di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tadi sudah menarik ya, dan juga seru-seruan bersama dengan teman-teman dari Pro 1 Jakarta untuk di Musik Request 100% Indonesia. Dan kami kembali hadir di ruang dengar Anda di penanggalan 13 Oktober 2026, pendengar. Tentu saja kalau misalnya kita lihat di luar sana ya, masih tertutup dengan kabut asap, dan ini kita masih harus struggle juga, pendengar, terutama untuk yang mempunyai aktivitas yang banyak ya di luar rumah. Ini tetap harus diperhatikan untuk kesehatannya, salah satunya dengan mengenakan masker, pendengar, jangan sampai dilupa ya. Kemarin di lingkungan rumah saya ya, karena anak-anaknya juga sudah teredukasi di sana mungkin ya, jadi anak-anak masih berlarian di luar rumah, namun sebagian besar dari mereka memang sudah menggunakan masker, cuma tidak seperti hari-hari lain, pendengar, di mana biasanya anak-anak ini selesai atau usai bermain itu mendekati maghrib. Tapi kemarin memang atau beberapa hari ini memang saya perhatikan lebih cepat ya untuk kembali ke rumah, terutama jika orang tua sudah memanggil ya untuk segera masuk, karena memang sebaiknya kita membatasi aktivitas di luar rumah dikala kabut asapnya masih sampai hari ini juga masih terlihat tebal ya, pendengar. Dan pemerintah Kota Kendari ini juga sudah mengeluarkan himbauan terkait mengenai hal ini ya. Dan di sore hari ini untuk di dialog kentongan sesaat lagi kita akan bersama masih ya mengenai dengan ancaman kekeringan di musim kemarau, dan alarm juga yang harus kita tahu nanti masuknya musim penghujan itu kapan ya. Walaupun saat minggu lalu ya saya sempat berbincang dengan Pak Faisal Habibi dari BMKG Maritim ya, bahwa masih lumayan lama untuk masuk di musim penghujan, yaitu prediksi ini di akhir bulan November mendatang. Nanti kita akan update lagi ya informasi mengenai hal ini, hanya di Pro 1 RRI Kendari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kita sudah bersama untuk di program Kentongan untuk di hari ini. Dan di sore hari ini nanti kita akan berbincang mengenai ancaman kekeringan di musim kemarau dan alarm hadapi musim hujan. Untuk hari ini saya sudah bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir di sore hari ini. Ada Dirut PDAM Kota Kendari, Bapak Sukriaman. Selamat sore, apa kabar Pak?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Di tengah ini kemarau yang masih kita hadapi terus ya Pak ya?
1: Yes.
0: Teman-teman PDAM kan tuh banyak sekali kegiatan juga pas ini di akhir-akhir ini ya Pak?
1: Ya, banyak suplai air bersih lah.
0: Terakhir di mana Pak yang baru-baru?
1: 9 kelurahan.
0: 9 kelurahan.
1: Okay. Setiap hari.
0: Tetap semangat,
1: yes.
0: Pak. Oke. Okay. Selain itu saya juga bersama dengan Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara, Bapak Kusairi SSIMM. Selamat sore, apa kabar, Bapak?
2: Selamat sore. Assalamualaikum. Kabar sehat selalu, Mbak. Alhamdulillah.
0: Waalaikumsalam. Ini ketemu lagi nih kita, Pak, ya.
2: Iya, betul.
0: Update dulu, Pak. Terakhir kita ketemu itu kan di awal September waktu itu.
2: Ya,
0: Pak. Sekarang sudah di Oktober. Seperti apa updatean terbaru untuk kemarau di Sulawesi Tenggara?
2: Baik, Mbak. Terima kasih. Selamat sore, Mbak Jihan dan Pak Uki ya,
1: yes,
2: dari PDAM serta para pendengar semuanya. Jadi update musim kemarau di Sulawesi Tenggara. Ini puncaknya kan kita sudah masuk di bulan September ini. Namun ini masih berkelanjutan di bulan Oktober ini. Nah, kami prediksi nanti di bulan November ini sudah mulai turun hujan. Karena dari observasi kami itu untuk di bulan November ini suhu muka laut di perairan Indonesia itu sudah mulai menghangat. Nah, ini mengindikasikan bahwa di bulan November ini sudah mulai terjadi pertumbuhan awan di sebagian daratan kelautan Indonesia yang berpengaruh banyak awan yang membuat potensi hujan menjadi lebih besar di bulan November. Kemudian untuk dari fenomena berikutnya adalah angin monsun. Untuk bulan Oktober ini masih didominasi oleh angin timuran, angin yang bertiup dari Australia. Nah, angin yang bertiup dari Australia ini sifatnya kering, sehingga di bulan Oktober ini masih kering. Namun memasuki bulan November, itu angin monsun sudah mulai bertiup dari baratan atau dari daratan Asia. Nah, ini bersifat basah atau membawa uap basah sehingga membuat potensi turun hujan di Sulawesi Tenggara sudah mulai naik. Yang berikutnya adalah ini fenomena El Nino. Nah, fenomena El Nino itu sebenarnya masih bertahan, Mbak. Jadi masih dalam kategori sangat kuat yang akan bertahan sampai awal tahun 2027. Namun kita kan ada kombinasi nih, ada El Nino, kemudian ada kenaikan suhu air laut di Indonesia, kemudian ada angin baratan atau angin dari Asia. Nah, sehingga kombinasi ini menyebabkan di bulan Oktober ini sudah di bulan November ini insya Allah akan sudah mulai memasuk ada hujan. Sedangkan untuk awal musim hujan, nah ini perlu kami sampaikan nih. Awal musim hujan itu ada kriterianya. Kriteria dikatakan awal musim hujan itu apabila jumlah curah hujan yang terukur selama 10 harian atau 1 dasarian itu jumlahnya adalah 50 mm diikuti oleh 2 dasarian berikutnya. Atau bisa dikatakan dalam 1 bulan itu berturut-turut 10 hari 50, kemudian 10 hari berikutnya 50, 10 hari berikutnya 50. Itu dikatakan awal musim hujan atau sudah memasuki musim hujan. Nah, dari kriteria tersebut, kita di Sulawesi Tenggara ini kita bagi menjadi 19 zom. Di mana zom itu adalah pembagian daerah yang berdasarkan perbedaan musim hujan dan musim kemarau-nya jelas. Jadi pembagiannya adalah berdasarkan perbedaan musim hujan dan musim kemarau yang jelas. Ada 19 zom di Sulawesi Tenggara. Nah, pembagian zom ini bukan berdasarkan pada batas wilayah administratif, sehingga harus diperhatikan saya masuk zom mana.
0: Bukan kayak kabupaten ini bukan, gitu. Bukan ya Pak, bukan. Ya.
2: Jadi satu kabupaten bisa aja masuk satu zom, bisa dua zom, atau bisa tiga zom.
0: Jadi ada sedikit angin segar juga ini ya. Kemarin juga minggu lalu sempat ngobrol sama Faisal, Bapak Faisal Habibi juga mengatakan bahwa hujan itu akan turun di akhir November diperkirakan. Betul. Seperti itu ya. Dan tapi kan kita masih awal Oktober nih, kebetulan nih Pak, masih 13 Oktober nih Pak ya. Tentu masih banyak juga gitu ya, sebelum kita masuk ke nanti bagaimana kita memasuki musim hujan gitu ya. Di saat kita musim kemarau seperti ini, diperparah dengan El Nino tadi ini Pak ya. Berarti ini memang signifikan sekali ya untuk di tahun ini El Nino-nya ya Pak ya.
2: Jadi fenomena El Nino ini berdasarkan data dari BMKG dari tahun 51, Mbak. Fenomena El Nino itu sebenarnya sudah banyak, Mbak. Tapi fenomena El Nino dalam kategori sangat kuat itu baru terjadi 3 kali. Saya agak lupa, tapi yang pasti 98, 2015.
0: Nah, 2015 ingat waktu ya, kekeringan yang parah juga
2: 2015,
0: tuh.
2: 2015 tahun 98 mungkin belum lahir ya.
0: Iya, betul.
2: Berarti tahun 98 tuh ekstrim, sangat kuat. Terus sebelumnya itu saya lupa tahun berapa gitu ya, Mbak. Saya lupa ya. Yang berikutnya tahun 2015 dan tahun ini. Itu yang kategori sangat kuat. Jadi fenomena banyak sebenarnya, fenomena El Nino, tapi kategori ini mungkin baru kuat atau menengah atau bahkan moderate gitu. Nah, itu menyebabkan berbarengan dengan musim kemarau ini. Sehingga musim kemarau di Indonesia termasuk Sulawesi Tenggara, musim kemarau-nya panjang. Durasinya lama. Sehingga musim kemarau-nya kan lama mengakibatkan jumlah hujan ya otomatis sedikit. Nah, itu berpengaruh, efeknya besar sekali. Bahkan berdasarkan data kami di wilayah Sulawesi Tenggara itu, kita memiliki titik pengamatan hujan itu ada 71 lokasi, Mbak. 71 lokasi pengamatan curah hujan. Ada daerah-daerah yang sudah mengalami hari tanpa hujan berturut-turut itu sudah 119 hari.
0: 119
2: hari. Ada. Jadi hampir 4 bulan berturut-turut ini tidak mengalami hujan, yaitu di daerah Bungi di Bau-Bau dan kemudian di Kecamatan Toari di daerah Kolaka. Itu sudah 119 hari.
0: Itu hari tanpa hujannya di sana sudah.
2: Betul.
0: Wah, luar biasa.
2: Hampir 4 bulan
0: enggak
2: ada hujan sama sekali gitu.
0: Dan
2: itu berturut-turut banyak. Ini ada yang sudah 118 hari sampai 94 hari. Jadi sudah ya dikatakan sudah ekstrim sekali.
0: Sangat ekstrim.
2: Iya, enggak ada hujan.
0: Enggak ada hujan. Kita sampai lupa gimana rasanya hujan kayaknya nih, Pak ya.
2: Merindukan hujan.
0: Merindukan hujan. Ini saya juga mau ke Pak Uki dulu. Senyum-senyum nih. Katanya setiap hari saat ini ya Pak ya, updatean gimana nih dari teman-teman PDAM yang setiap hari memang harus turun lapangan, terus juga memberikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti apa?
1: Ya, alhamdulillah kami kan punya 3 area layanan ya. Layanan yang terbesar kita mengandalkan dari air sungai Pohara. Alhamdulillah itu tidak berdampak sama sekali, walaupun ya walaupun di sana ada kekeringan, tapi debit yang kami butuhkan masih kategori cukup. Terus di area pelayanan Baruga, Sungai Wanggu, alhamdulillah masih cukup, Pak. Juga di yang terdampak kami ini area pelayanan di Anggoya. Ya, kita menggunakan Sungai Anggoya. Debit kami di situ 40 liter per detik. Sekarang tinggal kita manfaatkan tinggal 26 liter per detik. Nah, Bahwa betul kami sedang melakukan pelayanan terhadap pelanggan kita, tapi memang kami juga mempunyai kewenangan untuk bagaimana masyarakat ini yang terdampak. Mm-hmm. Nah, kami sangat ikut prihatin dengan kondisi-kondisi masyarakat yang menggunakan air bersih itu mengandalkan air gunung, Pak, mm-hmm. sama air tanah dalam. Nah, yang terdampak lebih parah kami, ya banyak yang terdampak, tapi kami coba mengidentifikasi beberapa yang paling terdampak lebih parah, yaitu akses air bersihnya itu menjadi mahal. Taruhlah masyarakat kita daerah pegunungan, alternatif ada sih yang secara komersil yang teman-teman komunitas power juga biasa melakukan penjualan, tapi bagaimana dengan masyarakat kita yang di atas gunung? Nah, itu secara ekonomi sangat memberatkan. Nah, disitulah kami hadir, gitu. Dan itu bukan pelanggan kami. Kami coba kemarin ada salah satu kelompok masyarakat, mereka harus berpatungan membeli pipa, kami tidak jadikan dia pelanggan, kami coba distribusi ke
0: sana. Di bagian mana, Pak?
1: Di daerah Kemaraya, Tipulu lah tepatnya, di atas gunung. Nah, itu bekat aspirasi dari Pak Lurah, kami support. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan, bahwa benar hari ini kami punya dua fungsi, fungsi bisnis dan fungsi pelayanan, tapi kayaknya jauh lebih penting fungsi pelayanan yang kami coba hadirkan. Nah, yang kami coba distribusi itu, yang kami intervensi per hari ini datanya ada 1.226 KK tersebar di 9 kelurahan. Nah, itu kami support berkat dukungan BPBD Kota Kendari, terus BPBPK dan Balai Wilayah Sungai. Kami kolaborasi dan juga banyak LSM civil society juga mendukung kami. Intinya kami support dari sisi air bakunya. Nah, sumber airnya kami support sejauh ini.
0: Minggu lalu saya juga sempat berbincang dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari ya, yang mengatakan bahwa teman-teman dari PDAM juga yang ikut membantu di lapangan itu bahkan bisa dibilang memangkas jam distribusi gitu loh, yang tadinya katanya mau ngisi air itu 1 jam sudah bisa penuh, ini sampai 4 jam, tapi kurang lebih seperti itu bahasanya, bisa dielaborasi juga mengenai hal ini
1: tidak? Ya, artinya kami mencoba memberikan himbauan kepada pelanggan kami bahwa memang kami bercoba menyampaikan bahwa ada penurunan intensitas distribusi kami, ya, karena kami harus berbagi, karena hampir sepertiga samanya pelanggan kami dengan yang kami support ini, bantuan ini. Jadi mau tidak mau distribusi kami akan agak terganggu, karena kami juga harus melayani mobil tangki yang harus kita distribusi ke masyarakat. Tapi sejauh ini secara kecukupan kami kan selalu pakai bahasa bijak pakai air, yang penting cukup di rumah. Kalau sudah full airnya, gunakan secara bijak. Ya, dari sisi bisnisnya kami mau pelanggan bayar mahal, tapi kami juga harus menyampaikan. Jadi momentum ini ya kita harus sampaikan, harus bijak pakai air. Kalau cukup ya sudah tutup aja supaya bisa yang tempat lain. Nah, begitu juga yang kita coba elaborasi antara pelanggan dan non pelanggan. Hari ini pemerintah Kota Kendari melalui PDM mencoba hadir menjawab isu kekeringan hari ini di Kota Kendari.
0: Oke, kalau dari penjelasannya Pak Uki, ya maksudnya ini semua bisa, alhamdulillah bisa teratasi, bahkan sampai hari ini. Memulai waktu itu mulainya sejak kapan nih Pak Uki? Jadi waktu pas awal-awal tuh dari bulan
1: sudah dua bulan lalu kami lakukan intensif. Tapi memang ini kesini makin banyak, Pak.
0: Oh ya?
1: Ya, dulu mungkin karena informasi belum sampai bahwa ternyata kami bisa support, dan sekarang hampir hari-hari. Jadi dari kepolisian juga udah ambil air di kita, PMI juga sudah ambil air kita. Intinya kami begitu ada permintaan, cukup dengan bawa surat sebagai bentuk pertanggungjawaban kami juga bahwa kami sedang mensupport air ini, cukup bawa surat aja kami support airnya.
0: Oke, berarti kalau misalnya masyarakat anggaplah di satu wilayah seperti itu kekurangan air bersih misalnya, dan ingin mungkin ke PDAM, itu berarti harus bersurat kah atau seperti apa?
1: Yang bersurat itu secara kelembagaan, artinya ada masyarakat yang terasosiasi, taruhlah kelurahan, taruhlah ya swadaya masyarakat,
0: RT
1: juga boleh,
0: ya
1: kira-kira
0: ya,
1: seperti itu, sebagai bentuk pegangan kami bahwa kami tidak sedang menjual air ini kan gitu, sebagai kami juga punya hitungan produksi berapa yang kami pertanggungjawabkan setiap bulan. Nah, kira-kira itu yang kami lakukan seperti itu.
0: Iya, membuat seimbang ya, Pak Uki ya, saat ini ya. Oke, kita istirahat sejenak dulu pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Kendari ya. Kami juga sedang tayang nih di YouTube RRI Kendari ya. Untuk Anda yang ingin bergabung silahkan, yang ingin bertanya juga di sore hari ini boleh langsung di kolom komentar @RRI Kendari di di via YouTube, dan kami masih akan terus bersama Anda hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
3: Anda masih mendengarkan program Kentongan Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

0: dari The Rain. Dan sore hari ini semoga kita juga jadi lebih terlatih untuk bijak terhadap penggunaan air, pendengar. Di mana masih musim kemarau, masih diprediksi hujan akan bertemu dengan kita nanti pada bulan November mendatang, lebih tepatnya di akhir November. Dan saya juga masih ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Kusairi dan juga Pak Uki ya di sore hari ini. Pak Kusairi, ini kan bulan depan kabarnya prediksi ini ya akan hujan gitu. Wilayah di Sulawesi Tenggara yang diprediksi akan lebih duluan turun hujan tuh di bagian mana nih Pak?
1: Baik, terima kasih Mbak. Jadi wilayah Sulawesi Tenggara tadi disampaikan
0: bahwa 19 zom.
1: Ada satu zom yang akan memasuki awal musim hujan itu di dasarian 1 November, okay. Yaitu di daerah Kolaka Utara, Mbak. Nah, Kolaka Utara. Jadi ini lebih awal memasuki.
0: Iya, bahkan November awal ya.
1: Iya, November awal. Nah, berlanjut kemudian untuk Desember 1 atau Desember tanggal 1 sampai 10 itu meliputi sebagian Konawe, kemudian sebagian Konawe Utara, sebagian Kolaka Utara, sebagian Kolaka Timur, dan sebagian Kolaka dan Wakatobi.

0: hobi. Kemudian Desember 2 atau tanggal 11 sampai 20 itu sebagian Kolaka Utara, kemudian sebagian Kolaka Timur, sebagian Konawe, dan sebagian Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, sebagian Bombana, Buton Utara, Buton Selatan, Buton, sebagian Buton Tengah, sebagian Muna, Kota Bau-Bau, dan Kota Kendari. Nah, ini di Desember 2.
1: Pak Uki langsung, kapan nih Kendari?
0: Desember 2.
1: Kapan Kendari ini?
0: Kemudian Desember 3 atau tanggal 21 sampai 31 itu Kolaka Utara, kemudian sebagian Kolaka Timur, sebagian Konawe Utara, sebagian Konawe Selatan, Bombana, kemudian Buton Tengah, Buton, sebagian Muna dan Muna Barat. Dan yang terakhir nih Mbak, paling belakangan musim hujannya adalah di Januari 3, itu sebagian Kolaka dan sebagian Bombana. Itu paling telat awal musim hujannya. Namun perlu kami sampaikan tadi, ya ingat tadi, apa sih definisi dari musim hujan tadi?
1: Iya, tadi ya. Kalau misalnya di dasarian 10 harinya itu 50 mm.
0: Diikuti
1: dengan
0: dua dasarian berikutnya.
1: Wah, saya makin jago nanti. Oke, tadi Pak Uki juga langsung pas disebut Kendari juga langsung kayak oh iya, akhirnya dapat juga. Nah, saya sebelum ke Pak Uki, kalau nanti nih Pak Kusairis, misalnya hujan gitu kan ya. Saat ini kan memang cuaca lagi kering, tanah juga lagi kering kerontang gitu. Nanti saat hujan, nanti kita memasuki musim hujan, ada tidak sebenarnya yang harus kita waspadai seperti itu?
0: Ah, musim hujan yang kita prediksi untuk tahun 2006-2007 itu, kita bisa melihat sifatnya Mbak. Jadi sifat musim hujan itu ada tiga. Bawah normal, kemudian normal, dan atas normal.
1: Oke.
0: Jadi kriteria ini, sifat itu adalah jumlah curah hujannya dibandingkan dengan rata-ratanya. Jadi misalnya hujannya sekarang ini berapa sih? Nah, kita bandingkan dengan rata-ratanya selama 30 tahun. Kita punya data itu 30 tahun rata-ratanya. Nah, kita bandingkan. Karena sebenarnya pola cuaca itu kan sebuah grafik sinusoidal yang akan berulang ya. Nah, kita bandingkan rata-ratanya dengan normalnya atau curah hujan dibandingkan dengan normalnya. Nah, normal yang tadi ada kata-kata normal, bawah normal,
1: atas normal.
0: Yang dikatakan di bawah normal itu hujannya adalah 85% ke bawah dari rata-ratanya.
1: Oke.
0: Jadi misalnya hujannya rata-rata 100 ya, tiba-tiba hujan terukurnya hanya 85 ke bawah. Nah, itu berarti di bawah normal.
1: Di bawah normal.
0: Nah, dikatakan normal kalau range-nya dari 85 sampai 115.
1: Oke.
0: Persen ya. Kemudian di atas normal adalah
1: di atas 115.
0: Nah, berdasarkan prediksi kami bahwa sifat musim hujan ini sebagian besar adalah normal.
1: Oke.
0: Jadi kondisinya masih sama dengan rata-ratanya selama 30 tahun yang lalu.
1: Oke.
0: Nah, menyikapi kondisi normal ini kita tentunya harus waspada. Kira-kira kalau hujan di Sultra ini normal itu kayak apa sih normalnya? Efeknya apa sih? Apalagi sebelumnya terjadi musim kemarau yang
2: panjang.
0: Panjang ekstrim tadi. Jadi harus waspada ini. Potensi banjir. Tentunya banjir itu banyak faktornya ya. Tapi kita harus waspada. Kemudian yang lebih rentan lagi adalah longsor ya. Karena biasanya kalau musim kemarau gini kan tanaman atau pohon-pohon tumbuhan banyak yang terjadi karhut lah itu, menyebabkan tanah gundul. Nah, itu rawan longsor, sehingga harus diantisipasi supaya tidak longsor. Berikutnya, musim hujan yang akan datang ini prediksinya adalah karena musim kemaraunya lama, jadi musim hujannya nanti sebentar. Nah, kalau sebentar berarti kita harus siap-siap nih. Berarti hujannya juga walaupun normal tapi kan volumenya jadi sedikit karena cepat. Hujannya hanya cepat. Gitu.
1: Oke, kirain tadi kemarau lama, hujannya lama juga. Ternyata hujannya justru sebentar.
0: Ya, ibaratnya gini, Mbak. Ada kue nih, kue 12 bulan nih. Yang 7 bulan udah diambil kemarau. Nah, sisanya tinggal 5 toh. Begitu.
1: Oke. Okay. Jadi memang harus masyarakat juga ternyata harus waspada juga nih. Selain betul, memang banjir, ternyata longsor juga. Betul. Ini menjadi perhatian juga bagi masyarakat seperti betul itu. Oke, okay, mau menambahkan tidak ini longsor, kemudian juga kondisi air tanah kita seperti ya, apa? Ya. Terus juga nanti memasuki musim hujan juga nanti seperti apa? Silakan.
2: Iya, seperti yang selalu kita kampanye ya, bahwa kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak menggunakan air ya. Jadi kalau kita definisi air itu kan ada beberapa, ada air hujan gitu kan, air gunung, air permukaan, air tanah dalam. Nah, yang paling bijak kita gunakan kan air permukaan ya, yang kami gunakan juga air sungai yang begitu melimpah melalui treatment ya kami untuk standarisasi air layak minum lah, kira-kira seperti itu. Nah, musim penghujan sedikit Pak, itu juga sumber air. Jadi kami mengimbau masyarakat untuk besok kalau sudah hadir hujannya ya sebisa mungkin dimaksimalkan. Karena memang musim hujan juga sangat berdampak terhadap banyaknya debit air gunung. Nah, air gunung yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat kita juga. Nah, yang titik berat yang kita konsen ini yang kita lihat di depan kita biasanya itu air tanah dalam. Okay. Nah, ini yang dampak yang tadi sudah disampaikan Pak Agus, bahwa ya memang kami sebulan ini agak banyak permintaan penyambungan air dikarenakan air tanah dalamnya sudah mengering. Nah, ini kami coba identifikasi ya, jangan sampai nanti besok musim hujan ini pasang kembali gitu. Jadi bukan di wilayah kami sedang bersaing sama sumur bor, tapi lebih kepada ya tadi bijak menggunakan air, jangan sampai terdampak ya apa penurunan tanah. Apalagi di daerah-daerah pesisir, kalau kita daerah kita ini yang perlu kita bikinkan zona merah itu ada daerah Kemaraya Ujung atau tepatnya itu daerah pinggiran pesisir kita, itu sangat rentan terintrusi dengan air laut.
1: Okay.
2: Begitu juga daerah Lapulu. Nah, itu kalau semakin dibor dengan kondisi kekeringan hari ini bisa jadi intrusi dengan air laut. Kira-kira seperti itu. Jadi faktor kesehatan pasti nomor satu yang kita harus hadapi. Yang kedua ya memang kalau kita lebih dalam ya bisa jadi merusak ekosistem, terutama biasa alat-alat produksi kita di rumah, taruhlah mesin cuci yang biasa ya kami tarik data juga, masyarakat juga biasa kendaraannya berkarat ya, itu hampir kita pastikan itu ada payaunya airnya. Karena ya kami menyarankan sih kalau masyarakat menggunakan air tanah dalam sesekali ya datang aja di puskesmas untuk mengambil sampel airnya. Kira-kira air saya ini lebih banyak apanya? Nah, kalau air itu kan seperti yang kita ketahui ada air yang dari sisi kimia, biologi, ya gitu. Jangan sekedar oh, air bor saya jernih, tapi di dalamnya ada kandungan, ada kimianya, ada biologinya, mikrobiologi dan sebagainya. Jadi kembali lagi ya menghadapi musim kemarau dan pasca kemarau dalam hal ini hujan ya memang harus kita kedua-duanya waspada. Nah, kami hari ini kami hadir dengan kemarau, kami siap membantu. Nah, begitu juga dengan hadirnya besok musim hujan ya harus waspada. Salah satunya kalau yang sering digelontorkan atau disampaikan Ibu Wali Kota ya, sampah harus bijak segera sebelum masuk musim penghujan, karena bisa jadi faktor lingkungan lainnya lagi yang terdampak, taruhlah sumbatan dan banjir sebagainya. Nah, begitu juga tadi, jangan sampai ada kekeringan, pohon yang banyak mati, longsor. Kalau terhadap PDM biasanya juga terdampak juga, biasa pipa-pipa kami terbawa air juga, kira-kira hanyut juga.
1: Hanyut juga,
2: hanyut ya, juga,
1: Pak.
2: Hanyut. Kalau hanyut nggak ada masalah sih, kami tapi bisa ganti lagi. Yang jadi masalah biasa patah dan terintrusi dengan air yang kami tidak bisa kendalikan. Taruhlah air sedimentasi, air selokan, nah itu. Sejauh ini kami lakukan itu, mengamankan perpipaan kita. Biasakan pipa kita di berseberangan dengan selokan atau deker, itu biasa rentan sampah. tabrak, patah, pecah, intrusi dengan air-air yang kami tidak inginkan ada dalam pipa kita.
1: Iya. Jadi ingat kemarin kata-katanya Pak Cornelius, memang teman-teman PDAM juga itu bukan cuma sekedar mendistribusikan air, tapi memastikan bahwa air yang dikonsumsi itu memang baik, seperti itu. Gimana Pak?
2: Memang kami pastikan itu. Bahkan kami mungkin dalam waktu dekat kami akan menghadirkan mungkin air langsung minum kepada masyarakat, karena kami sebentar lagi juga ada produk air langsung minumnya juga dari PDAM, dan kami coba hadirkan itu ke masyarakat.
1: Kayak gimana tuh Pak? Oh, saya langsung kepo dulu nih untuk yang ini kayak gimana nih
2: ya,
1: Pak?
2: Ya, produk AMDK lah.
1: Oh gitu, air langsung minum gitu ya Pak?
2: Ya, air kemasan.
1: Air kemasan, baik, kita nanti tunggu ya seperti apa. Saya balik lagi ke masalah ini Pak Uki, edukasi sepertinya kita kan kalau mau mendekati hujan atau lagi musim hujan, jangan buang sampah sembarangan dan segala macam. Lagi kemarau, kabut asap seperti ini, kita memakai masker dan segala macam. Tapi kita kurang, mungkin kurang aware terhadap air tanah ini. Seperti apa nih edukasinya?
2: Ya, setiap kami memberikan pelayanan ke masyarakat, baik itu yang pelanggan kita maupun bukan pelanggan kita, selalu kami menghimbau minimal kalau menggunakan MCK boleh saja menggunakan tanah, air tanah dalam. Kalaupun juga kami belum bisa, cakupan layanan kita belum sampai, sebisa mungkin bawa di lab atau puskesmas, itu nggak terlalu besar biayanya, sehingga teknologinya sudah banyak dijual. Dalam hal ini mungkin kalau yang kita umum orang bilang pakai filter. Nah, filternya itu macam-macam, ada filter untuk mengamankan kimia, filter mengamankan mikrobiologi. Nah, saran kami, kami tidak sedang melarang untuk menggunakan air tanah dalam, tapi bijak menggunakan air tanah dalam itu. Karena kami juga sadar PDAM ini belum bisa cakupan layanan sampai 100%. Nah, tinggal kita bagaimana mengedukasi masyarakat. Fungsi kita bagaimana melayani, atau Ibu Wali, bagaimana masyarakat ini tersampaikan air bersihnya. Dan yang paling utama, tugas kami memberikan edukasi ke masyarakat. Ya, bijaklah menggunakan edukasi kesehatan kan gitu kira-kira. Kalau simpelnya kemarin kita sama di bagian kesehatan ya, Lab Kesda, ternyata jarak antara septic tank dengan air tanah dalam sebisa mungkin minimal 10 meter.
1: 10 meter?
2: Iya, karena kandungan mikrobiologi kalau ada E. coli-nya yang intrusi masuk ke dalam. Nah, yang kayak begini yang kami coba ikut menjadi tanggung jawab Pak, walaupun itu bukan pelanggan kami ya, seperti itu ya. Kami coba ambil peran bahwa fungsi pelayanan kami harus hadir juga di tengah-tengah masyarakat.
1: Harus tetap hadir gitu, dengan edukasinya juga ya Pak Uki ya. Itu berarti tantangan juga ya sebenarnya, setiap hari harus memberikan edukasi dengan beragam macam, mungkin nanti adalah opini dari masyarakat, seperti apa tapi ya jalanin. Oke, saya ke Pak Kusairi lagi nih. Pak Kusairi, nanti saat kita memasuki musim penghujan, insya Allah di mulailah di bulan November nanti, November awal juga kabarnya sudah ada nih gitu kan, di beberapa tempat seperti itu. Nah, ini setelah El Nino, ada ya kan kita kenal juga namanya La Nina gitu ya. Ini ngaruh juga nggak nih? Apakah akan ada fenomena ini selanjutnya?
0: Kalau dari hasil observasi dan prediksi kami, Mbak, untuk La Nina itu masih belum teramati. Karena El Nino yang terjadi saat ini itu prediksi kami akan berlangsung sampai dengan triwulan 1 di 2027. Berarti ada prediksi 2027 dan akan melemah. Karena kalau kita kan ada itu tadi, ada lemah, moderate, kuat, sangat kuat. Nah, kondisi saat ini adalah sangat kuat, akan menurun di mulai menurun dan mulai meluruh lagi. Dari perkiraannya masih lama,
1: cukup
0: ini El Nino nya namun El Nino tadi kan fenomena globalnya ya, itu pengaruh dari di Samudra Pasifik. Tapi di Indonesia kan untungnya ini kebetulan ini sudah ada apa tadi, monsun barat. Kemudian suhu anomali suhu laut di Indonesia sudah mulai menghangat. Sehingga ada kombinasi nih. Oh, di sini sudah mulai hangat tapi El Nino-nya sudah mulai menurun. Tapi walaupun kondisinya masih sangat kuat tapi sudah mulai meluruh. Nah, inilah kombinasi. Jadi El Nino masih ada.
1: Masih panjang
0: berarti. Iya.
1: Nah, ini dia masih harus tetap kita waspada berarti ya. Pak Kusairi, saya mau menyambung lagi tadi mengenai air tanah juga gitu ya, Pak Kusairi. Ini bisa diedukasi juga tidak ya tentang air tanah ini dari sudut pandang atau POV teman-teman di stasiun klimatologi.
0: Jadi kalau dari kami untuk pemanfaatan air tanah itu mungkin kita harus tadi seperti disampaikan Pak Uki tadi harus bijak. Yang kedua, ibaratnya kalau kita bisa dari BMKG itu sering diistilahkan memanen air saat air ada hujan. Ya. Nah, itu dimaksimalkan semaksimal mungkin. Mungkin yang punya tandon banyak kita tampung air sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau yang punya bendungan, yang pengelola bendungan dimaksimalkan kapasitas bendungannya. Kemudian saluran-saluran air dimaksimalkan. Sehingga pada saat kita musim hujan benar-benar kita panen ini. Nah sehingga di pada saat sudah mulai kemarau itu kita masih punya simpanan tadi musim hujan. Yang berikutnya bijak Mbak. Tadi jangan mentang-mentang airnya lagi banyak udah makanya suka-suka malah masih banyak ya, ingatlah nanti itu kayak apa. Nah gitu.
1: Oke. Saya langsung ingat lagi katanya kalau Pak Cornelius bilangnya udah kalau misalnya yang biasanya seminggu sekali atau beberapa hari sekali cuci mobil sekarang bijak-bijak dulu pakai air nanti 2 minggu sekali baru cuci kendaraan. Saya pikir 2 minggu sekali mandinya gitu ya. Oke, ini kalau misalnya kita ngomongin kolaborasi teman-teman dari stasiun klimatologi kemudian juga dari PDAM, kolaborasi seperti apa yang sudah dilaksanakan atau mungkin ada yang akan dilaksanakan seperti apa Pak Kusairi mungkin?
0: Kalau dari BMKG, kami selaku instansi pemerintah yang bertugas memberikan informasi terkait cuaca dan iklim, kami selalu berusaha mengeluarkan informasi produk kami secara rutin. Salah satunya adalah prediksi untuk musim hujan atau musim kemarau. Nah, prediksi ini kami sampaikan melalui media yang tentunya ini contohnya itu dibantu oleh RRI ini. Yeah. Terima kasih nih sudah dibantu untuk mendiseminasikan. Nah, selanjutnya kami berharap ke stakeholder terkait sebagai contoh ini dari Mas Uki dari PDAM. Monggo informasi yang kita berikan itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Bagaimana? Itu mungkin Mas Uki lebih paham, lebih expert di bidangnya sehingga dengan kondisi prediksi dari BMKG dari sisi PDAM akan melakukan tindakan seperti ini. Sehingga nanti pada saat misalnya lagi ada puncak musim hujan, orang tidak terkaget-kaget, tapi sudah siap nih, karena informasi sudah diberikan jauh-jauh sebelumnya. Sebaliknya pada saat musim kemarau, mereka juga siap, sudah ada warning nih, ada informasi nih. Nah demikian juga ke stakeholder yang lain, termasuk ke masyarakat sendiri. Jangan terkaget-kaget nih, Pak, kita sudah diinformasikan, terus diabaikan. Nah kami harap jangan sampai terjadi seperti itu.
1: Iya, saya langsung ingat nih Pak Kusairi iseng intermezzo ya Pak. Jadi iseng lagi membuka dialog-dialog mengenai kebencanaan gitu yang ada di platform YouTube. Kemudian itu dialognya kalau nggak salah sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu seperti itu. Banyak dari masyarakat kita yang masih menganggap prediksi BMKG itu kalau misalnya dibilang kayak udah jangan terlalu percaya 100% nih misalnya dengan prediksi-prediksi ini. Itu ngomongnya 5 bulan yang lalu. Padahal sudah kita di 5 bulan yang saat ini ke depannya ternyata merasakan hal itu. Hanya pada saat teman-teman BMKG mengeluarkan peringatan dini lah, informasi kekeringan, informasi banjir, banyak dari kita yang masih denial. Ini seperti apa nih Pak Kusairi?
0: Baik, terima kasih nih Mbak. Nah itulah tantangan kami Mbak. Jadi tantangan kami bagaimana informasi yang kami berikan ini ibaratnya cepat, tepat, akurat, mudah dipahami. Itu tantangan kami Mbak. Nah selain itu kami juga sudah berusaha menyebarluaskan, mendiseminasikan informasi yang kami berikan ini supaya tersampaikan ke seluruh masyarakat. Ya. Nah tentunya dibantu oleh rekan-rekan media ini yang punya jangkauan sangat luas ini. Nah di sisi lain kepada masyarakat sekali lagi untuk saat ini kan iklim kita itu sudah berubah. Jadi sekiranya bisa informasi yang kami berikan itu menjadi salah satu acuan, karena informasi yang kami berikan itu berbasis ilmiah, Mbak. Jadi bukan sulapan. Nah, jadi berbasis ilmiah, bisa pertanggungjawabkan secara ilmiah. Bahkan rekan-rekan kami yang melakukan prediksi ini, Mbak, sekolahnya itu 4 tahun. Jadi 4 tahun. Kemudian setiap hari harus melakukan update terus. Jadi secara ilmiah, insya Allah informasi yang kami berikan itu dapat dipertanggungjawabkan, Mbak. Untuk itu ya, mari kita bergunakan informasi ini secara bijak.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Literasi digital kita juga harus makin jago di sini. Betul. Pak Kusairi ya. Pak Uki, bagaimana Pak Uki mengenai kolaborasi dengan stakeholder lain, termasuk dari teman-teman BMKG sendiri?
2: Kalau BMKG ini kiblat kita. Artinya kami memang harus akui kami tidak pernah berkonsultasi langsung. Kami terus update karena banyak dampak yang kami maksimalkan dari adanya BMKG. Yang pertama, dengan kami tahu dengan curah hujan yang tidak ada ini atau musim kekeringan ini, kami membuat perencanaan segera memperbaiki intake kita, Pak. Intake itu tangkapan air. Nah, tangkapan air ini kalau di Sungai Wanggu itu kan di Anggoya itu kita harus bahasa teknisnya brown cap. Jadi kami harus hari ini kita bikin sebelum datang musim penghujan. Nah, brown cap ini kita bikin lebih besar sehingga tangkapan bisa maksimal. Inilah dasar bahwa saya bilang informasi dari BMKG kita sangat fungsikan. Terus kami juga melakukan perbaikan perpipaan kami. Dengan tidak adanya musim hujan, begitu kami lihat air di jalan pasti air kita. Jadi dulu kita harus cari di mana nih bocornya. Sekarang kalau lihat air di jalan, kami ya sekaligus momentum juga RRI ini untuk kalau masyarakat bisa lihat air itu bisa ngabarin kami. Kami punya call center, langsung masuk di dashboard. Jadi kalau air di pinggir jalan itu sudah fix pasti air kami itu. Nah, itu sangat kami fungsikan sekali. Dan yang terakhir, secara ekonomi PDM menjadi baik. Artinya begini, dengan musim kemarau ini penggunaan obat treatment itu kami tidak mengorder sudah 2 bulan. Kira-kira begitu. Kan mengorder ini butuh waktu, Pak. Butuh waktu 15 hari karena kita pesannya dari luar kota ya, dari Surabaya tepatnya. Jadi kita udah tahu, jangan mengorder dulu. Cuaca masih bagus, dia bilang BMKG, kira-kira begitu. Dan selanjutnya ya terhadap masyarakat, kami menjadikan ini momentum edukasi baik dari sisi ekonomi, sosial dengan kesehatan. Artinya dari sisi ekonomi bisa kita masuk bahwa inilah kalau air itu kita tidak bijak, mahal kan beli airnya, kira-kira kayak saudara kita di gunung katanya harus beli air tandon ini sampai 120.000 satu tandon. Waduh. Ya kita tidak salahkan juga penjual tandon, memang kita lihat medannya harus nyambung 3 selang kira-kira gitu. Nah, inilah kalau kita tidak bijak menggunakan air, jadi bisa mempengaruhi faktor ekonomi juga. Begitu juga faktor sosial. Saya lihat di faktor sosial ada juga seperti itu. Jadi momentumnya ini untuk bagaimana masyarakat kan biasa rame-rame, Pak, menggunakan air, sumber air, taruhlah di gunung, merusaki sumber-sumber air, kira-kira gitu. Atau tidak bijak salah satu oknum gitu, masyarakat yang sumur bornya tidak bisa digunakan gitu, harus dia aja yang gunakan, nah gitu. Nah, yang terakhir ya faktor kesehatan. Momentum kami ambil ini untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa memang sumber air itu banyak. Yang sumber air kami punya seperti ini qualified-nya, kalau air tanah dalam seperti ini, ya bijak menggunakan airnya itu baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Jadi hampir pasti BMKG kiblat kami untuk dalam rangka menjalankan organisasi kami di PDAM pastinya.
1: Luar biasa, kolaborasinya.
2: Ini, walaupun belum pernah kami ke kantor, Pak, mohon izin. Kami pantau, Pak.
0: Tunggu, Pak. Nah, kami tunggu kehadirannya.
2: Siap, siap.
1: Ya, enggak apa-apa, ketemunya di RRI dulu ya. Oke, kita ternyata hampir 1 jam ini berbincangnya, tapi saya mau ke Pak Uki dulu, mungkin sedikit tadi kan banyak mengedukasi, mengingatkan kita juga mengenai bijak menggunakan air gitu. Ya. Prediksi jaya. Kalau misalnya kita masih nih bebal gitu ya, tidak menggunakan air secara bijak dan segala macam, Berapa lama ini kira-kira akan bertahan ini air tanah kita atau air kita ini seperti ini?
2: Ya, kami tadi barusan rapat di Balai Wilayah Sungai ya, diskusi tentang inilah momentum paling baik untuk meneliti air tanah. Karena momentum defisit air paling pas, bahwa besok kalau kemarau ini stok kita. Nah, kelihatannya kalau ini terjadi, stok air tanah kita 10-20 tahun lagi sudah tidak sehat.
1: Waduh.
2: Di Kota Kendari. Artinya air tanah itu tetap ada, tapi kategori sudah tidak sehat. Nah, itu data yang untuk sementara tadi kita diskusikan seperti itu. Jadi untuk itu ya memang untuk mengembalikan lah air tanah itu ya harus ada faktor lain, taruhlah reboisasi lingkungan, harus rajin melakukan teknologi biopori ya kira-kira seperti itu. Jadi air hujan besok masuk lagi, jadi harus kita bijak. Jadi besok juga air hujan harus dibijaki juga seperti apa, dan juga dengan ditada semuanya kira-kira begitu, harus ada ruang-ruang itu mengisi ruang tanah kembali kira-kira seperti itu.
1: Baik, ini semoga menjadi pencerahan juga bagi kita seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya ya, bagaimana kita di musim kemarau ini bersikap, lalu nanti juga siap-siap menghadapi musim hujan gitu ya. Tapi sebelum kita mengakhiri nih untuk dialog kentongan di hari ini, saya mungkin ke Pak Kusairi. Pak Kusairi, coba mungkin bisa memberikan dua pesan gitu ya untuk masyarakat yang saat ini sedang mendengarkan tentang bagaimana nanti kita saat menghadapi musim hujan yang di depan mata, insya Allah sebentar lagi, jangan sampai euforia bahagianya kita jadi lupa untuk tidak menjaga lingkungan kita, seperti apa?
0: Baik, terima kasih Mbak Jihan. Jadi insya Allah kita kan di November, Desember, November akhir ini mulai masuk hujan di utara dulu, kemudian di Desember tuh insya Allah sudah hampir semuanya. Musim hujan insya Allah membawa berkahan, tapi di balik keberkahan kita harus siap terhadap kemungkinan bencana yang terjadi. Ada bencana banjir, potensi bencana banjir, ada potensi bencana tanah longsor, dan juga ada potensi bencana kesehatan. Untuk itu, mari kita bersiap-siap menghadapi musim penghujan yang akan datang.
1: Oke, Pak Kusairi, terima kasih. Dari Pak Uki, silakan Pak Uki. Untuk memberikan mungkin reminder untuk masyarakat ya di musim kemarau ini dan memasuki nanti musim penghujan.
2: Ya, sekali lagi pasti kami selalu punya tugas dan fungsi untuk bagaimana memberikan pelayanan air bersih ya di masyarakat, karena nggak bisa dipungkiri air adalah sumber penghidupan kita, tapi juga jangan sampai luput ya bahwa di air yang jernih itu bisa jadi ada kandungan yang lainnya. Jadi sebisa mungkin masyarakat itu bijak, kembali lagi harus bijak menggunakan air, baik dari sisi kuantitas, kualitas ya. Begitu juga terhadap pelanggan kami, kalau kami mau nebeng menyampaikan pelanggan kami, karena bukan hanya sekedar bijak menggunakan dari jumlahnya, karena jangan sampai tagihannya begitu besar.
1: Nah,
2: gitu. Kan, oleh BPS sudah mengira-ngira bahwa per orang itu 150 liter per orang per hari. Jadi hitungan kami rasa-rasanya kalau tagihan kami itu cukup 150.000 satu bulan cukup. Dan kecukupan menggunakan air dengan rata-rata satu orang satu rumah itu 4,8 orang atau 5 orang persisnya, harusnya tagihannya tidak lebih dari 200.000 dan itu cukup.
1: Nah, cukup ya. Cukup. Siap. Ya. Pak Kusairi, Pak Uki, terima kasih sudah hadir di Pro Satu RRI Kendari. Nanti kalau misalnya kita mau tahu informasi lagi ya, boleh dong nanti kita undang lagi ya.
2: Siap, makasih.
0: Insya Allah siap, Mbak.
1: Siap, sehat-sehat selalu ya, semuanya.
0: Siap, terima kasih.
1: Oke, salam juga untuk teman-teman di PDAM Kendari, kemudian juga di Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara. Dan pastinya untuk Anda, pendengar juga pemirsa Pro Satu RRI Kendari, demikianlah tadi kita sudah ikuti bersama untuk dialog kentongan di hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Wow.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung untuk mengikuti Gema Sari Pati Maju bersama dengan teman-teman RRI Sukorwil Nusantara 4, di mana Anda juga dapat mendengarkan kami selain di 96,7 MHz, Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di www.rri.go.id.

0: yang memicu pernikahan anak di Sulawesi Tengah diantaranya kehamilan di luar nikah, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta pengaruh norma dan adat istiadat. Wilayah dengan kasus pernikahan anak terbanyak meliputi Kabupaten Parigi Mautong, Kabupaten Buol, Banggai, Tojo Una-Una, dan Kota Palu. Tingginya kasus di wilayah tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam melindungi remaja dari resiko perkawinan pada usia yang belum matang. Rosalia menegaskan persoalan ini juga berkaitan dengan angka kelahiran pada kelompok remaja usia 15 hingga 19 tahun di Sulawesi Tengah yang tercatat mencapai 33,8%. Angka ini perlu menjadi perhatian karena kehamilan dan persalinan pada usia remaja berisiko terhadap kesehatan ibu dan anak, terutama ketika tidak didukung kesiapan fisik, mental, serta kondisi sosial ekonomi yang memadai.
1: Untuk gambaran Sulawesi Tengah terkait dengan pernikahan anak, kalau kita itu peringkat kelima tertinggi secara nasional. Ada sekitar 33 sampai 34 kelahiran hidup pada wanita usia 15 sampai 19 tahun per 1000 wanita usia 15 sampai 19 tahun. Jadi tinggi ya, kalau kita lihat dari 1000 ada 33 sampai 34 kelahiran pada remaja 15 sampai 19 tahun.
0: Rosalia menambahkan pernikahan anak tidak hanya berdampak pada keberlangsungan pendidikan dan masa depan remaja, tetapi juga berpotensi meningkatkan resiko stunting serta persoalan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Karena itu pencegahan perlu dilakukan secara serius dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Menyikapi kondisi tersebut, BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat upaya pencegahan melalui program Generasi Berencana Genre dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja PIKR. Edukasi secara intensif di berbagai wilayah terus dilakukan dengan menekankan pentingnya kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, serta pendewasaan usia perkawinan.
2: Demikian untuk informasi dari Bumi Tadulako Kota Palu. Saya Waudi Rina Mustika bersama operator yang bertugas Muhammad Irfan. Kita kembali ke RRI Mamuju bersama Nita.
3: Baik, terima kasih untuk rekan-rekan dari RRI Palu. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Ampana di sore hari ini. Rekan-rekan dari RRI Ampana, selamat sore.
4: Selamat sore.
3: Baik, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Rekan Nita. Informasi dari RRI Ampana, Festival Tunas Bahasa Ibu, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dorong pelestarian bahasa daerah. Berikut laporan Rahmawati Tani.

0: audio dari kami ini ada sedikit bermasalah, boleh diputarkan kembali dari sana? RRI Ampana. Apakah kami masih terhubung dengan RRI Ampana di sore hari ini?
1: Baik, masih terhubung. Baik, kami coba putar kembali informasi dari RRI Ampana.
0: Baik, silakan.

0: Bagaimana dengan rekan-rekan RRI Ampana atau kita beralih dulu ke RRI lainnya? Baik, pendengar, kita beralih terlebih dahulu ke RRI Toli-Toli. Nanti kita akan kembali ke RRI Ampana di sore hari ini. Kita menuju ke RRI Toli-Toli. Ada rekan Irna di sana. Selamat sore, rekan Irna. Rekan Irna dari Toli-Toli.
1: Jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Baolan diamankan jajaran Satres Narkoba Toli-Toli pada operasi gabungan gempur tempat yang diduga sering terjadi transaksi narkoba. Laporan Sardono.
2: Menindaklanjuti perintah Presiden, kemudian Kapolri, dan selanjutnya Kapolda Sulawesi Tengah, Polres Toli-Toli melaksanakan operasi gabungan gempur tempat yang diduga sering terjadi transaksi narkotika dengan menerjunkan sebanyak 26 personil gabungan. Operasi dipusatkan dalam kota Toli-Toli, yakni di Kelurahan Baru dan Kelurahan Tuile, Kecamatan Baolan. Kasat Narkoba Polres Toli-Toli, Ibtu Leksi Tumunglau, pada press release di Mapolres Toli-Toli menyebut dari operasi gabungan dan informasi masyarakat pada operasi gabungan yang dilaksanakan pada Sabtu 10 Oktober 2026 diamankan dua orang tersangka, yakni laki-laki EPA yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika jenis sabu-sabu. Di kos-kosan tempat EPA berada di Jalan Samratulangi, Kelurahan Tuile, ditemukan satu buah alat hisap yang berada di lantai dapur dan ditemukan juga satu buah pembungkus plastik bening berukuran sedang di sela plafon kos-kosan yang setelah dibuka berisi tiga paket plastik klip berukuran sedang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu serta satu paket plastik klip berukuran kecil diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu. Sementara di wilayah Kelurahan Baru, tim opsional Satuan Reserse Narkoba Polres Toli-Toli mengamankan laki-laki IRP yang diduga juga memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika jenis sabu-sabu di tempat IRP yang berada di kos-kosan Jalan Sultan Hasanuddin, Lorong Karya Bakti. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam kos-kosan tempat IRP tinggal, ditemukan dua buah alat hisap sabu-sabu di lantai dalam kos-kosan dan ditemukan satu buah pembungkus rokok di lantai ruangan kamar kos-kosan yang setelah dibuka berisi tiga paket plastik klip berukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu.
3: Di TKP kami temukan satu buah pembungkus rokok merek Scorpion di lantai ruang kamar kos-kosan. Setelah dibuka, berisi tiga paket plastik klip berukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu. Selanjutnya IRP dan barang bukti, berikut barang buktinya kami bawa ke Polres Toli-Toli untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
2: Untuk barang bukti IRP diamankan 2,50 gram sabu-sabu, sementara EPA ditemukan barang bukti sabu-sabu berat bruto 4,29 gram.
3: Untuk TKP di Tuile jumlah barang buktinya berat bruto ya. Ini baru berat bruto sebesar 4,29. Itu untuk tersangka EPA 4,29 gram. Kemudian untuk TKP yang di Jalan Hasanuddin berat, ini berat bruto ya rekan-rekan media, ini berat bruto karena ini kan untuk berat netonya nanti itu kami menunggu dari lab. Mungkin rekan-rekan media sudah paham. Jadi ini baru berat bruto 2,50 gram untuk TKP yang di Jalan Hasanuddin.
2: Kedua tersangka saat ini telah diamankan di sel Mapolres Toli-Toli untuk pengembangan kasus lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau pasal 600 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan kami yang ada di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Irna atas informasinya di sore hari ini. Selanjutnya pendengar kita ke RRI Makassar, ada rekan Risna Supratio di sana. Selamat sore rekan Risna.
4: Selamat sore.
0: Baik, silakan informasinya dari Makassar.
4: Baik, informasi dari Makassar pada sore hari ini, wacana pemberlakuan tinggal kelas pada satuan pendidikan akan diulas dalam wawancara bersama Ketua Badan Akreditasi Nasional PAUD Dasar dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Abdi MPD Dipandu Fitriani Rahman.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara adanya wacana di dunia pendidikan kali ini tentang memberlakukan kembali tinggal kelas di tengah kurikulum yang sedang berlangsung saat ini. Bersama dengan saya saat sekarang Ketua BAN PAUD Dasar dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, Bung Dr. Abdi. Assalamualaikum Bang Abdi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, ini menjadi salah satu wacana baru lagi ya yang dimunculkan tentang kemungkinan diberlakukan kembali tinggal kelas. Apakah ini akan menjadi angin segar bagi pendidikan kita untuk peningkatan kualitas atau malah ini menjadi shock baru ya terhadap dunia pendidikan kita juga? Bagaimana itu Bung Abdi melihatnya?
6: Iya, terima kasih Ade Fitri. Jadi terkait dengan rencana kebijakan pemerintah dalam ini Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk memberlakukan kembali ya terkait dengan tinggal kelas bagi siswa-siswa yang ada di satuan pendidikan. Jadi bisa dua versi sebetulnya. Versi pertama terkait dengan shock ya bagi siswa dan bisa menjadi angin segar bagi pendidik dan tenaga kependidikan, karena kita ketahui selama ini kebijakan dari kementerian sebelumnya ya walaupun secara nomenklatur kebijakan sesungguhnya bahasa tekstual terkait dengan adanya siswa yang tinggal kelas itu tidak ada sesungguhnya. Yang ada itu diserahkan kepada satuan pendidikan untuk mengolah sendiri atau mencarikan sendiri terkait dengan kebijakan adanya siswa yang akan dibicarakan yang akan tinggal kelas seperti itu. Tetapi faktanya memang selama ini tidak ada siswa yang tinggal kelas. Jadi apapun hasil yang dicapai oleh siswa dalam proses pembelajarannya, kan proses pembelajaran itu bukan cuma pembelajarannya saja, juga termasuk kedisiplinan, persoalan etika, dan lain-lain, itu akumulasi dari bagaimana siswa kita menilai perkembangannya dalam pendidikan. Jadi kalau kebijakan tinggal kelas itu tidak ada, itu akan membuat siswa itu merasa, kan antara belajar tidak belajar, disiplin tidak disiplin, sama saja penilaiannya, tetap juga tinggal naik kelas kan ceritanya begitu. Jadi itu menyebabkan sehingga ruang untuk menegakkan atau membuat guru di satuan pendidikan itu tegas itu menjadi berkurang. Toh juga misalnya tidak diapresiasi upaya dan kerja keras dari guru dalam pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan itu bisa diimplementasikan dalam proses pembelajarannya di sekolah. Toh misalnya siswa tetap naik semua seperti itu. Jadi yang malas, yang kurang-kurang memahami pembelajaran dan sebagainya itu menjadi sama semua statusnya. Nah, kalau mau dilihat kebijakan terkait dengan tinggal kelas ini akan diterapkan dengan tegas, katakan seperti itu akan membuat siswa semacam ada semacam punishment lah ya, dan reward bagi siswa yang benar-benar belajar, benar-benar tekun, benar-benar rajin di sekolah seperti itu. Jadi kalau kebijakan tinggal kelasnya diterapkan benar, itu kalau menurut saya itu justru akan meningkatkan ya animo siswa untuk terus rajin belajar. Kemudian kan mereka juga takut kalau tinggal kelas ya seperti itu, termasuk juga orang tua yang anak-anaknya yang disekolahkan di satuan pendidikan itu akan menjadi perhatian khusus kepada anak-anaknya, terutama misalnya kalau sudah lepas dari sekolah, kolaborasi sinergitas antara pendidikan yang berasal dari informal di keluarga dengan pendidikan formal di sekolah, itu akan semakin bagus kalau ada kebijakan tinggal kelas itu, karena itu akan berdampak pada perhatian pendidik kepada benar-benar kepada siswanya atau peserta didiknya, seperti itu.
5: Kalau tidak salah, kebijakan munculnya tidak ada siswa yang tinggal itu karena melihat perilaku yang sebelumnya bahwa mengakibatkan anak-anak stres karena harus tinggal kelas, terus kemudian ada rasa malu, ada perilaku yang berbeda. Apakah ini akan ditampik ketika akan diberlakukan kembali tinggal kelas itu begitu?
6: Kalau ekstrim bahwa melihat dari kuantitas ya, kuantitas penilaian semata, memang kurang tepat. Jadi harus ada proses remedial sesungguhnya. Jadi misalnya anak-anak ketinggalan proses pembelajarannya di mata pelajaran apa misalnya, guru, kemudian siswa yang ada di sekolah, kemudian wali kelas, kepala sekolah, harus benar-benar bisa mengidentifikasi, bisa mendata dengan baik siswa-siswa yang kan variasi atau keberagaman siswa yang ada di sekolah itu bisa macam-macam. Jadi ada mungkin ada tangkapnya lebih cepat, ada sedang-sedang, ada mungkin agak lambat. Nah, kebijakan itu, kebijakan untuk meremedial atau memberi ruang kepada yang lambat-lambat, misalnya yang sedang ke bawah, itu harus diterapkan. Ya, walaupun nanti ada waktu tertentu atau waktu yang dibatasi untuk membicarakan bahwa betul-betul anak ini belum bisa naik ke kelas berikutnya atau kelas yang lebih tinggi karena dia belum menguasai belum menguasai terkait dengan materi-materi atau pembelajaran yang ada di kelasnya itu, misalnya seperti itu. Jadi menurut saya tidak bisa juga terlalu exactly ya semua yang hanya melihat nilainya saja ya semata misalnya menganggap semua siswa itu homogen ya, homogen dalam arti mempunyai kemampuannya sama. Guru yang ada di sekolah tetap juga harus memperhatikan variasi ya inklusivitas dari siswa yang ada dari di satuan pendidikan masing-masing, seperti itu.
5: Baik. Bu Fitri. Terima kasih banyak wawancara singkatnya dengan RRI.
6: Sama-sama Bu Fitri, Bu Dr. Fitri. Yuk.
5: Assalamualaikum.
4: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Saya Risa Supratia beserta rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan-rekan dari RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih atas informasinya dari RRI Makassar.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Skorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar Anda masih bersama kami dalam liputan berjaringan gempa Sari Pati Maju Skorwil 4 untuk edisi 13 Oktober 2026. Dan selanjutnya akan kita ikuti informasi dari Bau-Bau bersama dengan rekan Rizka Harlina. Rekan Rizka, selamat sore.
8: Selamat sore, Nita.
0: Baik, rekan Rizna, silakan informasinya di sore hari ini.
8: Baik, dari kota Bau-Bau informasi yang dapat kami sampaikan, kabut asap menyebabkan penerbangan di Bandara Betoam Bari, Bau-Bau pada Selasa pagi 13 Oktober 2026 tertunda selama 2 jam. BMKG Stasiun Meteorologi Betoam Bari, Bau-Bau mencatat jarak pandang hanya sekitar 2,5 km. Laporan selengkapnya bersama Afriansyah.
9: Kondisi tadi di Bandara Betoam Bari, jarak pandang pada jam 6 sekitar 2,5 km bang, jarak pandang.
10: Kabut asap menyebabkan penerbangan di Bandara Betoam Bari Bau-Bau pada Selasa 13 Oktober 2026 tertunda selama 2 jam. Dari jadwal semula pukul 6 pagi menjadi pukul 8 pagi berdasarkan informasi pihak bandara. BMKG Stasiun Meteorologi Betuambari Bau-Bau mencatat jarak pandang pada pukul 6 pagi hanya sekitar 2,5 km akibat kabut asap yang cukup pekat. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Betuambari Bau-Bau Adi Istiono mengatakan, jarak pandang mulai membaik menjelang siang hingga mencapai 3-5 km. Kondisi tersebut memungkinkan penerbangan kembali berlangsung setelah sempat terganggu akibat kabut asap.
9: Kondisi tadi di Bandara Beto Ambari di tempat kita pengamatan, jarak pandang pada jam 6 sekitar 2,5 km bang, jarak pandang di sini atau visibility. Jadi cukup pekat juga bang, tapi setelah agak siangan nih pesawat bisa terbang bang, karena jarak pandang sudah mulai terbuka antara 3-5 kilo begitu bang pagi ini.
10: Adi menjelaskan, kabut asap dipengaruhi kebakaran lokal serta kiriman asap dari sejumlah wilayah lain termasuk Papua Selatan dan Maluku. Angin timur dan tenggara membawa sebaran asap menuju Sulawesi Tenggara termasuk Bau-Bau dan wilayah Kepulauan Buton. Menurut Adi, kabut asap cenderung lebih pekat pada pagi dan sore hari ketika kecepatan angin melemah. Sebaliknya, angin yang lebih kencang pada siang hari dapat membantu menyebarkan asap sehingga jarak pandang berangsur membaik. BMKG memperkirakan sebaran kabut asap masih berpotensi melanda Bau-Bau dan Kepulauan Buton hingga 14 Oktober 2026. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena kualitas udara terpantau berada pada kategori sedang hingga tidak sehat. Adi mengimbau masyarakat menggunakan masker N95 atau KN95 saat beraktivitas di luar ruangan, serta mengurangi aktivitas berat ketika kabut asap menebal. Penderita asma dan gangguan pernapasan juga disarankan membatasi paparan asap untuk menjaga kesehatan. Masyarakat dianjurkan menutup pintu dan jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah. Jika mengalami sesak napas atau gangguan pernapasan berat, masyarakat diminta segera mencari pertolongan medis. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anggaran 2026 di Desa Pamulakang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Selasa 13 Oktober 2026. Program ini difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur desa, khususnya untuk meningkatkan akses jalan dan fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat. Usai upacara pembukaan, Sutina kepada RRI menjelaskan Desa Pamulakang dipilih karena kondisi infrastrukturnya masih memerlukan perhatian. Menurutnya, TMMD menjadi salah satu bentuk sinergi pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Kodim 1418 Mamuju untuk mempercepat pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan TMMD ke-130 berlangsung selama 30 hari, mulai 13 Oktober hingga 11 November 2026 mendatang.
1: Jadi ya, sangat berterima kasih sekali karena saya tahu program TMMD ini sangat direspon positif oleh masyarakat yang ada di desa-desa. Sehingga kita juga berterima kasih program TMMD untuk tahun 2026 Kabupaten Mamuju bisa dapat. Karena memang Pamulakang ya termasuk infrastrukturnya yang belum terlalu bagus.
0: Sementara itu di tempat yang sama, Komandan Korem 142 Taroada Tarogau, Brigjen TNI Hartono mengatakan sejumlah sasaran fisik telah disiapkan, di antaranya pengecoran jalan sepanjang 325 meter dengan lebar 4 meter dan ketebalan 20 cm. Selain itu dilakukan pembangunan 2 unit plat taker, pembuatan talut, penambalan jalan di 6 titik, serta pembangunan seluruh drainase sepanjang 2.850 meter. Program ini juga mencakup rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sumur bor, serta kegiatan non-fisik berupa penyuluhan wawasan kebangsaan, hukum, pertanian, ketahanan pangan, dan kesehatan.
2: Yang kita kerjakan nanti pada TMM ini, kita membangun jalan. Ya, membangun jalan kita beton. Ada juga membangun dwekernya. Ada juga membangun talut, ada membangun parit. Nanti saya jumlah-jumlahnya nggak begitu. Terus ada juga nanti membangun RTLH. RTLH itu rumah tidak layak huni. Kita secara pribadi dari TNI nanti kita akan membangun itu tiga unit. Tapi nanti dari kabupaten berkoordinasi dengan Pemda dengan provinsi akan menambah kurang lebih 10 nelayan.
0: Ia juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memelihara fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dinikmati dalam jangka panjang. Pelaksanaan TMMD ke-130 ini melibatkan 150 personel gabungan dari TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah dengan dukungan partisipasi masyarakat setempat. Melalui program ini diharapkan pembangunan infrastruktur Desa Pamulakang semakin merata dan dapat meningkatkan kelancaran aktivitas serta kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Mamuju, Muhammad Rusdiansa laporkan.
3: Baik pendengar, demikian informasi dari RRI Mamuju. Selanjutnya kita beralih ke RRI Bone di sore hari ini. Ada rekan Andi Imran di sana. Rekan Andi Imran, selamat sore dari Bone.
4: Selamat sore rekan Nita.
3: Bagaimana Bone hari ini?
4: Wah, Bone udaranya buruk hari ini, asap di mana-mana.
3: Oke, berarti kurang lebih seluruh wilayah ya.
4: Iya, hampir sepertinya ya. Begitu Nit. Baik, informasi yang kami hadirkan sore ini dari RRI Bone terkait dengan kasus batuk di Puskesmas Balang Nipah Kabupaten Sinjai melonjak akibat cuaca ekstrim dan polusi udara kemarau. Berikut laporan selengkapnya bersama Ayunia Nindiati.
5: Keluhan batuk di wilayah kerja Puskesmas Sinjai meningkat dengan 384 kasus pada September dan 228 kasus hingga pekan kedua Oktober 2026. Kondisi ini mendorong petugas kesehatan mengimbau warga menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. KTU Puskesmas Balang Nipah Rohani Dahlan menyebut, keluhan batuk didominasi warga berusia 18 tahun ke atas. Menurutnya, perubahan cuaca dan polusi udara selama kemarau menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena dapat memicu gangguan saluran pernapasan.
6: Terutamanya itu adalah saat ini karena faktor cuaca, kemudian debu, polusi saat ini kemarau panjang. Situasinya itu suhu ekstrim saat ini secara umum. Kami dari petugas kesehatan Puskesmas Balang Nipah berfokus pada penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, kemudian edukasi menggunakan masker, menerapkan etika batuk dan bersin.
5: Kekhawatiran terhadap kondisi udara juga dirasakan warga. Ari, warga Lapa Kecamatan Sinjai Utara mengaku melihat kabut asap menyelimuti sejumlah ruas jalan saat beraktivitas pada pagi hari. Ia khawatir kondisi tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.
7: Kalau asapnya ini makin pekat seperti ini setiap hari, pasti anak-anak dan orang dewasa juga pasti makin gampang jatuh sakit. Kita juga khawatir ya untuk beraktivitas di luar rumah, apalagi

0: anak-anak yang ke sekolah. Ya, untuk secepatnya ya, untuk pemerintah setidaknya secepatnya ini ada tindakan antisipasi lah.
1: Puskesmas Balanipa mengimbau warga menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan menghindari asap serta paparan polusi. Warga yang mengalami...
2: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni.
3: Baik, terima kasih rekan Andi Imran atas informasinya dari RRI Bone. Selanjutnya, pendengar, mari kita ikuti Ros dari RRI Mamuju terkait dengan BMKG yang menyebutkan bahwa udara di Polewali Mandar dan Mamasa tidak sehat. Sore hari ini RRI Mamuju telah terhubung dengan reporter Muhammad Ilham. Assalamualaikum, selamat sore rekan Ilham.
4: Selamat sore rekan Nita.
3: Baik, rekan Ilham, silakan informasi apa yang dapat disampaikan di sore hari ini, silakan laporannya.
4: Baik pendengar, berikut kami laporkan kualitas udara di Kabupaten Polewali Mandar dan Mamasa, Sulawesi Barat tergolong kategori tidak sehat pada Senin 12 Oktober 2026. Penyebab situasi tersebut dikarenakan kabut asap yang makin pekat. Prakirawan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tempa Padang Mamuju, Arman menyebut hampir seluruh wilayah Sulawesi Barat terdampak asap. Asap itu berasal dari sejumlah kebakaran hutan dan lahan baik dari dalam dan luar daerah. Arman meminta warga memakai pelindung saat beraktivitas di luar ruangan. Imbauan itu berlaku bagi warga yang ke kantor, pasar, maupun sekolah. Pemantauan dilakukan lewat laman iklim BMKG Pusat dikarenakan Sulbar belum memiliki alat indeks standar pencemar udara atau ISPU. Alat itu biasanya dipasang di sudut kota untuk menunjukkan kualitas udara.

0: Lebanon untuk wilayah Sulawesi Barat sendiri itu belum terdapat alat tersebut. Nah, sehingga untuk memantau kualitas udara di wilayah Sulbar bisa menggunakan laman atau web di BMKG pusat, terutama yaitu di iklim.bmkg.go.id. Nah, di sini nanti bisa terlihat. Dan untuk posisi hari ini jam 8 ya, 8 pagi tadi, wilayah Sulbar untuk kondisi udara atau kualitas udara yang cukup masuk dalam kategori tidak sehat adalah di wilayah Mamasa dan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
1: Lebih lanjut, menurut Arman, angka kualitas udara masih bisa berubah hingga sore hari sebab kebakaran lahan masih terjadi di sejumlah daerah. Kebakaran terjadi di Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar dan Majene, serta Toraja, Luwu dan Makassar di Sulawesi Selatan. Sebagian asap juga terbawa angin dari Kalimantan. Berikut laporan saya kembali ke rekan Nita di studio.
2: Baik, rekan Ilham, terima kasih atas laporan langsungnya di sore hari ini dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selanjutnya pendengar, kita akan terhubung dengan RRI Ampana untuk menyampaikan informasi di sore hari ini. Rekan-rekan dari RRI Ampana, selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Baik, rekan silakan disampaikan informasinya.
3: Baik, informasi dari RRI Ampana, Festival Tunas Bahasa Ibu, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dorong pelestarian bahasa daerah. Berikut laporan Rahmawati Tane. Pemerintah

0: menyampaikan apresiasi kepada dewan juri yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Ia berharap proses penilaian berlangsung secara objektif dan menjunjung tinggi sportivitas sehingga hasil perlombaan dapat dipertanggungjawabkan.
1: Demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan Nita di RRI Mamuju.
2: Baik, terima kasih rekan-rekan dari Ampana atas informasinya di sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Kendari. Di RRI Kendari ada rekan Jihan Benazir di sana. Selamat sore rekan Jihan.
3: Selamat sore Nita.
2: Baik, rekan Jihan, silakan informasinya di sore hari ini.
3: Ya, baik. Dari RRI Kendari, pendengar, kita akan menghadirkan feature untuk di ruang dengar Anda mengenai sopir angkot mikrolet Kendari yang sampai saat ini masih bertahan di tengah persaingan transportasi modern. Berikut kita ikuti informasinya bersama Andika Mardani.
4: Di tengah perkembangan transportasi yang semakin beragam, angkutan kota atau mikrolet masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Kendari. Bagi sebagian warga, angkot tetap menjadi pilihan untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Salah satunya adalah Jumarudin Dengawe, seorang sopir angkot yang telah menjalani pekerjaannya sejak tahun 1982. Puluhan tahun berada di balik kemudi membuat pekerjaan ini menjadi bagian dari kehidupannya.
5: Biasanya dari jam berapa Bapak bawa mobil angkot?
6: Saya keluar setengah 6 pulang jam 4, kadang setengah 5.
5: Apakah ada supir cadangan?
6: Tidak ada.
5: Tidak ada?
6: Tidak ada.
4: Sejak pagi, Jumarudin mulai menjalani rutinitasnya sebagai supir angkot. Ia membawa angkot dengan rute Mandonga Kendari dan menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan untuk mencari penumpang.
6: Sudah mulai tahun 82.
5: Kenapa Bapak masih bertahan jadi supir angkot?
6: Karena ini mata pencarian.
5: Mata pencariannya?
6: Nah, tidak ada lain.
5: Berapa penghasilan per hari Bapak?
6: Biasa juga bawa pulang di rumah kadang 120. Kalau kotornya per hari itu kadang 200 lebih kotor.
5: Rutenya Bapak, angkotnya?
6: Angkotnya Mandonga Patu.
5: Mandonga Patu?
6: Ya, Mandonga Patu.
4: Meski harus bekerja dari pagi hingga sore, penghasilan yang diperoleh Jumarudin tidak selalu sama setiap harinya. Angkot yang dikemudikannya juga merupakan milik orang lain. Namun, kondisi tersebut tidak membuatnya meninggalkan pekerjaan yang telah menjadi sumber penghidupannya selama puluhan tahun.
5: Ini mobil yang Bapak bawa saat ini mobil sendiri atau orang lain?
6: Mobil orang lain.
5: Orang lain? Apakah Bapak bertahan jadi supir angkot?
6: Bertahan.
5: Bertahan.
4: Di tengah persaingan transportasi yang semakin beragam, keberadaan transportasi online seperti Gojek, Grab, dan Maxim menjadi pilihan baru bagi masyarakat. Meski demikian, angkot masih memiliki pengguna, terutama karena tarifnya yang relatif terjangkau. Salah satunya adalah Irfan, mahasiswa yang mengaku hampir setiap hari menggunakan mikrolet untuk menuju kampus. Baginya, angkot menjadi pilihan karena dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan.
7: Ya, jadi saya kalau mau dibilang, hampir setiap hari saya menggunakan mikrolet, angkutan angkot seperti PT-PT untuk ke kampus. Karena jarak antara kos-kosan saya dengan kampus lumayan cukup jauh, dan untuk menghemat waktu dan biaya, saya memilih mikrolet untuk berangkat ke kampus sebagai transportasi.
4: Menurut Irfan, transportasi online memang lebih praktis karena masyarakat cukup memesan melalui aplikasi dan kemudian dijemput. Namun, mikrolet tetap memiliki kelebihan dari sisi biaya yang lebih murah. Andika Mardani melaporkan.
3: Demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali menuju RRI Mamuju.
2: Baik, terima kasih rekan Jihan dan pendengar, informasi dari RRI Kendari sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam liputan Gemal Saripati Maju Sekorwil 4 di sore hari ini. Terima kasih tentunya atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda, mewakili sahabat kerja yang bertugas, ada rekan Prendi di meja operator dan saya Nita Wahyuni serta para reporter mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita mengikuti Gema Saripati Maju, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda renungan menjelang maghrib untuk hari ini yang akan dibawakan oleh Haji Wahid Nur Salim dengan judul Mengerjakan Sholat dengan Berjamaah. Dan kami juga mengucapkan selamat menantikan waktu ibadah sholat maghrib untuk umat muslim dan muslimat dimanapun Anda berada.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajamain amaba. Pendengar muslimin muslimat Renungan Maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Renungan Maghrib kali ini dengan tema mengerjakan sholat dengan berjamaah. Pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sholat yang dikerjakan berjamaah itu adalah lebih baik daripada sholat sendirian selama 40 tahun. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Qala alaihi salatu wassalam, Salatul rajuli ma'al jamaati khairu min salati arba'ina sanatan fi baitihi mungfiradan. Rasulullah SAW bersabda, sholat seseorang dengan berjamaah adalah lebih baik daripada sholat sendirian di rumah selama 40 tahun. Dan diriwayatkan dalam sebuah hadis, yang artinya diriwayatkan juga sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Adapun yang akan diraih dari sholat secara berjamaah, yaitu ada 5. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, sholat salawatil khamsa ma'al jama'atik falahu khamsata asya. Al-awalu la yusibuhu fakarun fid dunya, wa thani yarfa'ullahu ta'ala anu adzabal qabri, wa thalith yu'ta kitabahu biyamini, wa rabi yamurru sholas sirati kalbarkil khatif, wal khamis yudakhiluhu Allahu ta'ala jannata bila hisabi wala adabi. Yang artinya diriwayatkan dari Nabi, barang siapa sholat 5 kali dengan berjamaah, maka dia meraih 5 perkara. Yang pertama, tidak akan menerima kefakiran di dunia. Yang kedua, Allah tidak akan mengadakan azab kubur. Yang ketiga adalah akan menerima buku catatannya dengan tangan kanannya. Keempat, dia akan berjalan di atas sirat dengan cepat seperti kilat. Dan yang terakhir, kelima adalah akan dimasukkan dalam surga tanpa dihisab dan diazab. Dengan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan Renungan Maghrib kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685

Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Kembali kita bertemu suara lagi pendengar ya, saya Wulandasari yang akan hadir kita kawal Sultra malam ini hingga tuntas nanti sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa ya, rangkaian perjalanan untuk di Sultra malam kembali akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Kita awali untuk sajian Sultra malam ini dengan sajian Kipra Indonesia.
1: Geliat kegiatan masyarakat desa dalam mengisi kegiatan pembangunan di pedesaan. Inilah Kipra Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari. Kita bersama kurang lebih sekitar 1 jam ke depan. Kita bersama bakal membahas mengenai apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan, apalagi pendengar untuk saat ini ya. Kalau kita lihat saat ini persoalan yang menjadi menjadi perhatian bersama kali ya, kualitas udara. Nah, ini kembali menjadi perhatian bersama, asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla untuk saat ini juga bukan hanya mengganggu jarak pandang tetapi juga membawa partikel halus yang dapat masuk ke dalam saluran pernafasan dan tentunya ini berdampak pada kesehatan kita bersama. Bahkan pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menjelaskan bahwa asap kebakaran itu mengandung berbagai polutan, termasuk ada partikel halus PM2,5 yang berbahaya bagi tubuh. Ini seperti kita kutip data dari WHO. Nah, pendengar, di tengah kondisi saat ini, seperti saat ini, upaya kita menjaga lingkungan itu tentunya dapat dimulai dengan beberapa langkah sederhana. Nah, salah satunya itu adalah kita membudidayakan tanaman. Di Kipra Indonesia malam hari ini pendengar, kita akan membahas mengenai budidaya tanaman. Jadi kalau kita sebut-sebut membudidayakan tanaman ini bukan hanya sekedar memperindah halaman rumah, tetapi keberadaan tanaman di rumah juga ternyata memiliki fungsi ekologis. Pepohonan dapat menyerap karbon dioksida, sementara kalau untuk vegetasi itu turut membantu menjaga keseimbangan lingkungan dan menyaring sebagian polutan di udara. Lalu pendengar, tentunya muncullah pertanyaan, tanaman apa saja yang bisa dibudidayakan untuk mendukung kualitas udara yang lebih baik? Ini tentunya sangat kita butuhkan ya. Nanti kita bakal bagi informasi ini sesaat lagi hanya di Kipra Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi 96,7 Pro 1 Kendari.

Pendengar, tanaman atau pepohonan tentunya ini bisa menyerap karbon dioksida. Sementara untuk vegetasi, ini juga turut membantu menjaga keseimbangan lingkungan dan menyaring sebagian polutan di udara. Lalu timbul pertanyaan, pertanyaannya adalah tanaman apa saja yang bisa dibudidayakan untuk mendukung kualitas udara yang lebih baik pasti. Nah, ada beberapa pilihan yang tentunya ini bisa jadi pertimbangan. Itu antara lain ada pohon ketapang kencana, kemudian ada tabe buya dan juga tanaman peneduh lainnya untuk ruang terbuka. Jadi dengan tetap menyesuaikan kondisi jenis tanaman terhadap kondisi tanah dan juga ketersediaan lahan, kalau untuk pekarangan yang terbatas, masyarakat juga bisa menanam tanaman dalam pot atau mungkin pakai tanaman yang merambat atau tanaman hias yang sesuai dengan kondisi rumah Anda. Namun pendengar, pemilihan tanaman itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Jenis tanaman juga perlu disesuaikan dengan lingkungan setempat, kemudian juga kebutuhan air, kemudian tentunya juga dalam hal ini ukuran lahan kita serta perawatannya. Karena kalau kita sebut-sebut budidaya tanaman, ini juga perlu dilakukan secara berkelanjutan tentunya agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sisi lain pendengar, memang kita perlu memahami juga ya, memang bahwa menanam pohon ini bukan solusi instan untuk menghilangkan asap karhutla, langsung hilang begitu saja, tidak. Jadi ketika kebakaran terjadi, langkah utama tetaplah mencegah perluasan api dan mengendalikan sumber asap. Sementara itu, penghijauan dan pemulihan hutan ini menjadi bagian penting dari upaya menjaga lingkungan untuk masa depan pendengar. Jadi memang karena itu mulai dari lingkungan terdekat, manfaatkan pekarangan rumah, kemudian juga halaman sekolah mungkin atau halaman kantor, kemudian mungkin halaman tempat Anda beraktivitas maupun ruang terbuka untuk menanam dan merawat tanaman. Jangan hanya menanam, tapi pastikan tanaman tersebut juga tumbuh dan terpelihara dengan baik pendengar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak Elo, besok pengen jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: 96,7 Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kualitas udara di tengah ancaman asap kebakaran hutan dan lahan memang sedang mengintai masyarakat ya pendengar. Karhutla ini bukan hanya sekedar peristiwa ketika pepohonan atau semak-semak terbakar, tapi ketika api membakar vegetasi, terutama jika kebakaran itu meluas dan berlangsung lama, asap yang dihasilkan pun juga dapat menyebar mengikuti arah angin, kemudian juga mempengaruhi wilayah yang cukup jauh dari titik kebakaran. Sama yang terdampak pun juga kita lagi rasakan di Sulawesi Tenggara dan sekitarnya. Salah satu komponen yang perlu diwaspadai adalah partikel halus PM2,5 yang ukurannya memang sangat kecil sehingga dapat masuk jauh ke dalam saluran pernafasan. Nah, mendengar paparan polusi partikel ini itu dapat memperburuk gangguan pernafasan, kemudian juga tentunya meningkatkan resiko masalah kesehatan, terutama ini bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit ISPA, jantung, atau paru-paru pendengar. Nah, jadi memang sih saat terjadi kabut asap, kita itu tidak hanya cukup menilai kondisi udara dari apa yang terlihat oleh mata. Nah, udara yang tampak relatif cerah itu belum tentu bebas dari partikel pencemar. Informasi kualitas udara dari instansi yang berwenang itu perlu kita perhatikan setiap waktunya. Nah, tentunya yang bisa dilakukan masyarakat ketika menghadapi kondisi seperti saat ini itu, langkah pertama ya kita harus melindungi diri sendiri. Jadi jika kualitas udara memburuk, kurangi aktivitas berat di luar ruangan, kemudian juga rajin Anda tutup pintu ya dan jendela ketika udara di luar itu tercemar. Kemudian kalau perlu kita gunakan alat penyaring udara jika tersedia. Jika harus keluar rumah, itu masker yang pas di wajah kita gunakan seperti N95, itu dapat membantu mengurangi paparan partikel halus. Masker kain biasa itu tidak memberikan perlindungan yang setara pendengar. Jadi kita pakai masker yang safety. Kemudian selain perlindungan kesehatan, kita juga perlu mengetahui mengenai penyebab dan pencegahan. Jadi kalau kita sebut-sebut kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla, itu dapat dipicu dari berbagai faktor pendengar, termasuk untuk saat ini kayak kondisi kering, kemudian juga aktivitas manusia. Oleh karena itu memang mencegah kebakaran lahan secara tidak terkendali, tidak membuang puntung rokok sembarang di area rawan kebakaran, serta ketika Anda melihat titik api, itu segera melaporkan titik api tersebut kepada petugas. Ini juga merupakan bagian penting dari upaya bersama. Lalu sebenarnya apa sih hubungannya persoalan ini dengan budidaya tanaman? Nah, jadi kalau kita sebut tanaman seperti yang kita sudah sounding tadi juga di awal, tanaman ini merupakan bagian penting pendengar dari ekosistem. Pepohonan menyerap karbon dioksida untuk proses fotosintesis, kemudian menyimpan karbon dalam biomasa, memberikan keteduhan juga, dan membantu menjaga kondisi lingkungan. Daun dan permukaan tanaman tertentu itu juga dapat menangkap sebagian partikel yang terbawa udara. Namun kita perlu memahami juga nih perbedaannya pendengar. Tanaman tidak bisa langsung membersihkan udara dari asap karhutla ya dalam waktu yang singkat seperti yang kita sampaikan tadi di awal. Jadi ketika asap sedang pekat, mengandalkan pepohonan di pekarangan saja itu tentu tidak cukup. Pengendalian kebakaran dan perlindungan kesehatan ini tetap menjadi prioritas utama pendengar. Jadi dalam

Hal ini ya tidak jauh-jauh penghijauan. Penghijauan ini memiliki peran yang lebih besar sebagai upaya untuk jangka panjang. Vegetasi yang tumbuh dengan baik itu tentunya bisa membantu menjaga ruang hijau, mendukung keanekaragaman hayati, serta meningkatkan ketahanan lingkungan. Artinya apa? Ada dua pekerjaan yang perlu berjalan beriringan. Menghadapi polusi yang sedang terjadi dengan langkah perlindungan yang tepat dan kemudian merawat lingkungan agar lebih sehat untuk anak cucu dan juga masa mendatang, pendengar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: 96,7 Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di perjalanan kita untuk di Sultra malam ini. Pendengar, kita masih bersama ya untuk di musik dan informasi yang dimana kita sampaikan ke ruang dengar Anda adalah Kipra Indonesia. Jadi memang pendengar, menanam tanaman itu bisa dimulai sejak dini. Jadi kenapa tidak ketika dapat air pekan, kemudian juga mungkin ada waktu kosong, ada waktu luang, kenapa tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Pada segmen sebelumnya, pendengar, kita juga sudah mendengar bahwa memang penghijauan bukan hanya tentang menanam pohon besar ya. Jadi ada banyak pilihan yang mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi lahan rumah Anda, kondisi lingkungan Anda, dan juga kemampuan perawatan. Nah, jadi memang kalau kita sudah mengenali kondisi tempat kita menanam, nah apakah kita lihat lagi nih, apakah halaman kita mendapatkan sinar matahari langsung? Apakah tanahnya mudah menyerap air atau justru mungkin sering tergenang? Apakah tersedia sumber air untuk menyiram tanaman dengan baik? Nah, jadi memang pertanyaan-pertanyaan sederhana ini penting ya. Penting agar setiap tanaman itu bisa kita rawat dengan sebaik-baiknya. Karena memang setiap tanaman itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian, pilih tanaman juga sesuai dengan peruntukannya atau tujuannya, pendengar. Jadi jika tujuan utamanya menyediakan keteduhan, pohon peneduh itu dapat dipertimbangkan. Apalagi halaman Anda luas, kemudian mungkin di taman atau di ruang publik. Dan pilihnya itu jenis yang sesuai dengan kondisi setempat dan perhatikan jaraknya dari bangunan, kemudian juga kabel, terus serta saluran air. Kalau ruangnya terbatas, bisa kita gunakan pot atau wadah tanam, pendengar. Tanaman cabai, tomat, kangkung, dan beberapa jenis sayuran daun itu bisa menjadi pilihan untuk kebun rumah. Selain menambah vegetasi, hasilnya pun juga bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi seperti itu. Kemudian ketika kita sudah menanam, pendengar, jangan lupa untuk melakukan pemeliharaan secara rutin. Periksa kondisi daun, batang, media tanam. Kalau ditemukan hama, kenali terlebih dahulu jenisnya sebelum menentukan penanganan. Pemangkasan, nah ini juga perlu nih pendengar, dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan karakter tanaman Anda. Jadi memang tidak masalah mulai dengan satu atau dua jenis tanaman dulu yang mudah dirawat, kemudian pelajari kebutuhan dasarnya, amati pertumbuhannya, dan catat apa yang berhasil maupun yang perlu Anda perbaiki, pendengar. Jadi seperti itu ya, bayangkan jika satu keluarga mulai menanam beberapa tanaman di halaman rumah, kemudian tetangga melakukan hal yang sama, sekolah pun juga membuat kebun sederhana, kantor merawat pohon peneduh, dan komunitas warga menghidupkan kembali ruang terbuka yang sebelumnya mungkin kurang terawat. Jika dilakukan secara terencana, kegiatan-kegiatan ini, pendengar, tentunya bisa membantu menambah tutupan hijau di lingkungan. Ini bukan berarti asap karhutla langsung hilang, tetapi ruang hijau yang terawat ini merupakan bagian dari upaya membangun lingkungan yang lebih nyaman dan juga berkelanjutan. Kita tuntaskan ya, pendengar, kita sudah sampai di penghujung Kipra Indonesia kita hari ini. Selama kurang lebih 1 jam kita berbincang tentang budidaya tanaman, yang dimana kalau kita sebut-sebut budidaya tanaman ini menjadi salah satu upaya untuk mendukung kualitas lingkungan, khususnya ketika asap kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian. Jadi memang yang perlu kita garis bawahi adalah yang pertama, asap karhutla itu dapat membawa partikel halus yang juga beresiko bagi kesehatan. Karena itu ketika kualitas udara memburuk, pendengar, Anda perlu mengikuti informasi resmi dan melakukan langkah perlindungan yang sesuai. Kemudian kedua, tanaman mempunyai manfaat ekologis. Pepohonan bisa menyerap karbon dioksida, menyediakan keteduhan juga tentunya, dan dapat menangkap sebagian partikel di udara. Namun kemampuan tersebut memiliki keterbatasan. Menanam ini bukan cara yang instan ya, pendengar, kembali lagi untuk menghilangkan asap yang sedang menyelimuti wilayah kita. Jadi kalau memang di wilayah kita masih dengan asap yang tebal, bahkan itu yang perlu kita amati bersama adalah cara kita menjaga kesehatan kita masing-masing. Jadi memang bumi yang sehat atau lingkungan yang sehat itu tidak dibangun satu hari, dalam satu hari ya pendengar. Jadi memang begitu juga dengan lingkungan yang hijau, ada proses yang panjang juga. Dan tentunya di sini membutuhkan kepedulian, pengetahuan, dan juga tindak nyata dari banyak pihak. Mungkin hari ini kita sudah mulai merawat satu pohon tanaman. Mungkin besok kita sudah ikut kegiatan penghijauan bersama warga. Atau mungkin kita menjadi orang yang mengingatkan keluarga dan teman untuk tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Apapun langkahnya, mari kita lakukan dengan cara yang tepat dan juga berkelanjutan pendengar. Jadi seperti itu. Stay safe untuk semua, tetap jaga kesehatan pastinya, karena kita dihimbau untuk menggunakan masker. Jadi kembali kita ingatkan juga untuk para pendengar, itu kemana-mana kalau sebisa mungkin menggunakan masker. Kemudian ketika kabut asap mulai terasa tebal dan kayak pedis begitu di hidung dan tenggorokan kita, mungkin segera tutup pintu, rapat-rapat tutup jendela. Kemudian mungkin kita perlu yang perlu kita perhatikan, konsumsi minum air putih yang baik, istirahat yang cukup, dan mungkin tidak kurangi aktivitas di luar rumah yang berlebihan. Kalau kita diri memang harus beraktivitas di luar, ya kita menggunakan masker yang nyaman untuk kita gunakan. Itu dia. Tuntas ya pendengar untuk di segmen Kipra Indonesia kali ini. Sampai jumpa di Kipra Indonesia selanjutnya.
3: Baru saja usai Kipra Indonesia. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di Kipra Indonesia berikutnya.

Dan pendengar, jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Oh dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se, ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda, Pangdam, Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event, ya, skala internasional yang eksklusif.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
6: Jadi target kita 4.000, tapi dengan 4% yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
9: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus mengatakan, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yaitu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
9: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
10: Kami melihat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Ternyata bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Bu Sibir mengatakan kepada kami, mencapai 584,3 miliar.
9: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
11: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
12: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
13: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
12: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
14: memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar kota Palangkaraya ya memang kondisinya sangat api sangat besar.
15: Wali kota Palangkaraya Fairid Nafarin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka lingkar luar Mahir Mahar kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Ceken Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairid mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
14: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4, memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar kota Palangkaraya ya memang kondisinya sangat api sangat besar ya, kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
15: Menurut Fairid, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
16: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
15: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sehingga kebakaran segera terkendali, dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
17: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
18: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Angopa. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
19: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA. Dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD, dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
18: Oke, terima kasih Pak Yandri dan pendengar. Kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi di Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
20: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Van Gidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
21: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
20: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang persentase yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
22: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
20: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
23: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
24: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
23: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
24: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar 17,5 miliar US dollar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
1: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar Rp22,8

0: bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
2: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
1: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Siaran kembali kami ambil alih pendengar setelah kita ikuti jalannya Warta Berita Sentral di Pro 3 Jakarta. Kita bersama untuk di Sultra malam ini. Perjalanan Sultra malam masih hadir menyapa ruang dengar Anda di malam hari ini. Kalau untuk saat ini di studio pendengar lepas di menit ke-50 ya. Dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda semua. Selamat beraktivitas untuk Anda semua, pastinya apa yang dikerjakan di hari ini mudah-mudahan bisa membawa keberkahan untuk Anda semua. Kita masih dengan rangkaian Sultra malam ini, pendengar, mata acara pilihan pun juga untuk di Sultra malam ini masih akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Kembali untuk malam hari ini kita akan persembahkan untuk rangkaian paket acara, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda mimbar agama, kemudian juga paket mini drama akan kembali kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Disusul ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu juga akan hadir menyapa Anda di malam hari ini, dan inspirasi Indonesia yang akan menutup kebersamaan kita untuk di rangkaian Sultra malam. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya terus bersama di frekuensi kami di 96,7 FM pendengar.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dan pendengar, untuk di malam hari ini kembali akan kami persembahkan untuk mimbar agama Katolik di ruang dengar Anda. Di Selasa malam akan kami hadirkan untuk mimbar agama Kristen Katolik pendengar dengan judul Mengenal Allah El Shaddai, akan yang dimana akan disampaikan oleh Lisna Tapi Samane ke ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Shalom, jumpa lagi dengan saya Lisna Tapi dalam mimbar agama Kristen RRI Pro 1 Kendari. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah, Tuhan yang kami percayai dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami melihat bahwa Engkau adalah Allah yang maha besar dalam hidup kami. Berkati Tuhan para pemirsa yang mendengarkan firman ini. Kiranya kami dibangun oleh kebenaran firman-Mu yang kami dengar saat ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya membawakan firman mengenal Allah El Shaddai. Saudaraku, seringkali kita mendengar kata El Shaddai. Dan sudah banyak kita yang tahu bahwa El Shaddai artinya adalah Allah yang Maha Kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempercayai bahwa Allah pencipta langit dan bumi ini adalah Allah yang maha kuasa. Allah itulah yang kita sembah di dalam diri Yesus Kristus Tuhan namanya. Kita bersyukur kepada Allah yang kita kenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang menciptakan dunia ini, semesta ini, dan dia Allah yang juga pernah menjadi manusia, merendahkan dirinya sama seperti kita. Dan saudara, ketahuilah bahwa dia adalah Allah yang bersama-sama dengan kita. Dia adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. El Shaddai berasal dari kata El dan Shaddai. El artinya Allah, sedangkan Shaddai, Shad, El Shaddai itu berasal dari kata Shad, artinya menyusui. Maksudnya bahwa Tuhan memberikan ketenangan kepada anaknya. Tuhan yang memberikan nutrisi kepada anaknya. Bersama-sama dengan Tuhan, kita mendapatkan ketenangan. Kita mempercayai arti dari El Shaddai menggambarkan bahwa Allah yang sanggup memenuhi segala sesuatu dan mencukupkan apa yang umatnya butuhkan. Saudara, pertama kali kata El Shaddai itu ditemukan di dalam kitab Kejadian 17 ayat 1. Dikatakan demikian, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah." Saudaraku, waktu itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan dia memperkenalkan bahwa akulah Allah El Shaddai, akulah Allah yang maha kuasa. Di usia Abram, waktu itu saudaraku, 99 tahun. Sebelum namanya berubah jadi Abraham. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memperkenalkan kepada Abraham bahwa dia adalah Allah El Shaddai. Dan apa yang Allah mau kepada Abraham? Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah El Shaddai itu ada bersama-sama dengan kita. Sama seperti waktu itu dia berkata kepada Abraham, akulah Allah El Shaddai. Allah yang bersama-sama dengan kita ini mau supaya kita hidup di hadapannya dengan tidak bercelah.
Allah yang memberikan kepada kita ketenangan. Allah yang memberikan kepada kita kedamaian. Kita bersyukur kepada Allah pencipta alam semesta ini. Yaitu Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup menolong kehidupan saya dan saudara. Apapun tantangan, apapun masalah kita, Allah sanggup untuk menolong saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah jauh dari Allah El Shaddai. Allah El Shaddai mau mendekat kepada kita. Dia memanggil setiap kita supaya kita senantiasa mempercayai bahwa Dia yang kita sembah, yaitu Allah El Shaddai. Allah yang kita percayai, yaitu Yesus Tuhan namanya. Dia adalah Allah yang maha kuasa dalam kehidupan saya dan saudara. Kita bisa lihat di dalam kitab perjanjian baru, bagaimana Allah menunjukkan bahwa Dia adalah Allah El Shaddai dalam kehidupan kita. Mari kita buka di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Judulnya adalah Angin Ribut Diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bahwa Yesus adalah Allah yang kita percayai, bahwa Dia adalah Allah El Shaddai. Bahkan di ayat 27 dikatakan, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dia Allah yang maha kuasa. Dia sanggup meneduhkan badai. Begitu pula dalam kehidupan saya dan saudara, Yesus sanggup meneduhkan badai kehidupan saya dan saudara. Menjadi pertanyaannya, apakah kita benar mempercayai Dia adalah Allah yang maha kuasa, adalah Allah yang bersama-sama dengan kita? Dikatakan di ayat 26, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Saudara yang kasih Tuhan, di saat-saat mungkin kita juga kurang percaya. Waktu kita memanggil Yesus, waktu kita memanggil namanya, Dia pasti datang menolong saya dan saudara. Menolong setiap kita, anak-anaknya yang berseru kepadanya. Makanya dikatakan saudaraku di dalam kitab Amsal 18 ayat 10, "Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat." Saudaraku, di saat ada badai kehidupan dalam kehidupan saya dan saudara, panggil Yesus. Dia adalah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa dalam kehidupan saya dan saudara, yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberikan keteduhan, ketenangan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah badai apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari saudaraku, percayai bahwa Dia bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah El Shaddai, yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, dunia serta segala isinya ini. Dia pernah jadi manusia. Dia adalah Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan.
Dia datang merendahkan dirinya sama seperti manusia. Dia mengerti kehidupan saudara. Dia hadir dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan ini tentang angin ribut diredakan. Kita bisa melihat bahwa Yesus ada di dalam perahu murid-muridnya. Yesus ada dalam perahu kehidupan kita. Menjadi pertanyaannya, apakah kita mau memanggil Yesus untuk menolong kita? Ataukah kita hanya mau menyelesaikan masalah, pergumulan, badai kehidupan kita sendiri? Saudara, di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus mengenal bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah El Shaddai, yang bersama-sama dengan kita, yang memberikan ketenangan kepada kita. Seperti seorang ibu yang menyusui anaknya. Dia adalah batu karang kita, tempat perlindungan kita, yang memberikan kita pertolongan tepat pada waktunya. Saudara harus mempercayai bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dan kemudian Yesus bangun, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan bahkan di dalam perahu itu, orang bertanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dialah Allah yang kita kenal sebagai Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara harus mempercayai dalam kehidupan saudara bahwa Allah El Shaddai itu bersama-sama dengan kita, mau menolong kita, memberikan keteduhan dalam kehidupan kita. Panggil dia, dia akan menyelamatkan kita. Berseru kepadanya di tengah-tengah badai kehidupan. Dan percayalah saudara, percaya penuh kepadanya bahwa Allah sanggup menolong saya dan saudara dalam setiap badai kehidupan kita. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan itu adalah pertolongan kita yang memberikan kita jawaban dalam kehidupan kita. Karena kita mengenal dia Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai. Demikian firman Tuhan hari ini yang saya sampaikan pada saudara. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kita dorongan untuk mempercaya dia, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu. Kami mengenal Engkau sebagai Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Engkau berkuasa dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah badai kehidupan pun, Tuhan sanggup memberikan kami ketenangan. Karena Engkau Allah El Shaddai, Allah yang pernah menjadi manusia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hadir-Mu di dalam kehidupan kami, untuk mempercayai Engkau penuh dalam hidup ini. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu dalam setiap tantangan kehidupan yang anak-anak-Mu hadapi. Tuhan, Engkau sanggup Tuhan menenangkan setiap badai kehidupan. Karena kami mempercayai bahwa Engkau Allah El Shaddai dalam kehidupan kami. Badai apapun, tenang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu. Hamba percaya setiap kami mengalami kemenangan
dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati badai kehidupan bersama-sama dengan Allah El Shaddai, yaitu Yesus Tuhan namanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah El Shaddai dalam hidup kami. Haleluya. Amin.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Sandra malam ini masih hadir menyapa ruang dengar Anda. Sesaat lagi kita kembali akan kami persembahkan untuk paket drama radio ke ruang dengar Anda pendengar. Untuk drama radio di malam hari ini kembali akan kami persembahkan persembahan dari teman-teman di produksi RRI Madiun dengan judul Merah Putih di Langit Desa.

0: bendera kita merah putih. Nah, di zaman kemerdekaan yang serba terbatas, karena dulu bangsa kita ini selalu diawasi oleh penjajah, saat itu ada ibu negara. Siapa? Iya betul, Ibu Fatmawati, istri dari Presiden Soekarno, yang rela berkorban menjahit bendera dari kain seadanya. Untuk apa? Untuk dikibarkan saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 lalu. Jadi maknanya apa? Maknanya pahlawan itu bukan hanya yang perang melawan penjajah, tapi hal sekecil apapun untuk negara kita layak diapresiasi, itu juga namanya pahlawan. Apa? Pahlawan. Jangan senang dulu, kok langsung heboh. Nanti PR untuk Selasa depan, kalian bikin karangan tentang cita-cita kalian untuk bangsa Indonesia seperti apa. Jangan lupa tulisannya ya rapi ya.
1: Iya nih, Lana Salim.
0: Iya Lana, langsung pulang ya, jangan main-main loh.
1: Bu Yani, tanggal 17 Agustus nanti kita upacara ya Bu.
0: Nah, itu Ibu yang belum pasti tahu sekolah kita ada upacara apa enggak. Soalnya kan 17 Agustus 2025 itu hari Minggu ya, hari libur sekolah. Ya kalau enggak ada upacara, kan bisa nonton di TV toh.
1: Yes.
0: Loh, kok malah yes? Wah, kamu gak seneng upacara toh?
1: Bukan Bu, ya sudah Bu, Lana pulang dulu Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Anu, kamu udah mikir belum? Nanti PR mengarang cita-citamu apa?
1: Nantilah, masih lama juga. Memangnya kamu mau jadi apa?
0: Jadi paskibraka.
1: Hah? Jadi paskibraka? Yang mengibarkan bendera itu kan?
0: Aku ada ide. Gimana kalau 17 Agustus nanti kita upacara di sini, di lapangan ini? Soalnya Bu Yani bilang 17 Agustus itu hari Minggu. Nah, sekolah kita nggak tahu mau ada upacara apa enggak. Ya udah, kita upacara sendiri aja. Kita bagi tugas. Aku yang akan jadi benderanya. Terus kamu siapin tiang benderanya dari kayu aja. Disambung-sambung sampai tinggi. Terus Akbar, kamu siapin susunan upacaranya. Ajakin beberapa anak buat nyanyi Indonesia Raya pas benderanya dikebarkan, oke? Tapi kalau teman-teman lain pada nggak mau, nanti lagu Indonesia Rayanya kita putar di HP aja.

0: Banu, kamu kok mainan gergaji? Ini ada paku berserakan. Mau bikin apa toh, Le? Tugas sekolah toh.
1: Rahasia, Pak. Pokoknya ini mah karya Banu.
2: Ibu. Ibu, Lana boleh nanya sesuatu?
3: Nanya apa?
2: Ibu kayaknya punya jilbab warna merah yang gak kepakai kan? Boleh gak Lana minta?
3: Oh ala itu. Ada itu di lemari bawah sendiri. Kamu ambil aja ya.
2: Yes, makasih Bu.
4: Nah, pas ada jilbab warna putih juga.
2: Ibu, ini yang di bawah semuanya udah gak kepakai kan?
5: Enggak, Lana. Tapi ngambilnya hati-hati ya. Jangan kamu berantakin loh ya.
4: Cara menjahit dan bahannya.

0: Ya Allah, orang kalau pelupa ya kayak gini loh. Mau pengajian sore ini kan serba putih. Lah, jilbab putih yang dari Bu RT tak tahu mana ya. Aduh, di sini nggak ya? Aduh, saya kayak di sini loh. Duh, di mana ya? Lana, Lana, kamu tahu nggak jilbab putih ibu? Mereknya Oscar, itu loh yang masih plastikan. Kalau nggak salah ada di dalam kresek toko mahkota. Itu mau ibu pakai pengajian. Aduh, gimana ya? Ini bisa-bisa ibu telat ini.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa, Lana? Ditanya ibu ini loh. Kok malah oda-adu gitu? Tahu nggak jilbab ibu?
1: Itu Bu, Lana pakai buat prakarya.
0: Astagfirullah, Lana. Ya ampun, Gusti. Ih, bocah kok yuk aneh-aneh itu. Lana, ibu mau pakai pengajian sore ini. Seragaman. Semua jilbabnya harus putih. Sebentar. Kamu pakai buat prakarya? Karya apa? Sini, ibu lihat. Ya Allah, Lana. Ini kok kamu jahit-jahit? Kamu ini mau bikin apa, Tonduk?
1: Bendera, Bu. Lana sama teman-teman mau upacara di lapangan pas 17 Agustus nanti. Soalnya kan tanggal 17 Agustus hari Minggu. Sekolah Lana nggak tahu ada upacara apa enggak.
0: Lana, gini ya, namanya upacara itu di lapangan alun-alun, di sekolah. Lah ini upacara kok di lapangan desa toh, Nana? Itu upacara opo? Halo, wis, ibu telat iki. Wis telat. Wis, gak seragaman pisan. Gara-gara jilbab ibu kamu jahit buat bendera. Aduh, Lana, Lana. Assalamualaikum Bu RT. Maaf ya, saya telat pengajiannya. Wes, nanti tak montoran sendiri aja Bu ke lokasinya ya Bu ya. Bu RT, maaf ya telat. Jilbab seragaman kemarin lah kok sama Lana dipakai mainan. Itu dijahit-jahit, katanya mau dibikin bendera merah putih. Ada Bu Yani juga, Bu gurunya Lana. Bu Yani?
2: Bu Dani, ini kenapa toh? Kok marah-marah sama Lana? Lana itu anak baik loh Bu. Lana itu anak yang kreatif. Kok malah diomelin gara-gara

Lah iya toh, kenapa aku kok marah-marah sama Lana? Lah bukannya itu hal yang baik toh. Lana sama teman-temannya mau upacara di lapangan desa. Nah kenapa enggak aku bilang aja sama Pak RT? Biar warga ikut upacara sama Lana dan teman-temannya. Kayaknya juga udah puluhan tahun, pastinya orang-orang juga enggak upacara toh.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Bu Dani. Monggo, ada apa ini?
0: Pak, jadi gini. Ini loh, anak-anak di desa ini kok pada bikin prakarya. Katanya mau upacara di lapangan di tanggal 17 Agustus nanti. Kok saya jadi tersentuh ya Pak? Usaha anak-anak ini loh. Kalau warga ikut upacara gimana ya Pak ya?
1: Wah, bagus itu Bu. Le, Banu, iya toh, teman-temanmu mau upacara di lapangan desa 17 Agustus nanti.
2: Iya Pak, ini idenya Lana. Soalnya Lana punya cita-cita jadi paskibraka.

0: Kepada bendera merah putih, hormat!
1: Brok! Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
2: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

channel informasi dan inspirasi. Satu.

Kita kembali bersama untuk di segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam pendengar ya. Untuk Anda yang masih bersama dengan kami monitor Pro 1 Kendari sedari tadi, thank you ya. Kita sudah tiba di segmen Ruang Rindu malam hari ini, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi silakan yang ingin gabung bersama kami boleh 0401 3124008, sudah bisa digunakan. Kemudian juga di kolom komentar TikTok. Halo, selamat malam. Selamat malam ya untuk Anda semua ya. Mau request lagu, ada Bans. Oh, Bansot gitu ya. Mau request lagunya Jambrut, kabari aku. Wow, minta dikabarin. Ya mudah-mudahan kabarnya selalu baik ya. Oke lah, ada Kasandu juga. Ada Bans. Ini bacanya bagaimana sih? Bansot gitu ya. Ada Kasandu juga sudah hadir di TikTok. Ada Bang Putra juga sudah join. Halo, selamat malam untuk Anda semua. Spesial malam hari ini kita mainnya di requestan tahun 2000-an ya. Kita mainnya di lagu Indonesia, boleh. Jadi kalau Anda yang ingin bergabung bersama kami, gaspol. Sampai nanti di jam 11 pendengar. Kita seru-seruan di lagu tahun 2000 ya malam hari ini ya. Enak deh pokoknya. Kalau lagu tahun 2000 mah ya apotek tutup katanya, enggak ada obat. Nah. Jambrut, kabari aku, ada enggak ya? Kita di sini punya Jambrut. Mana nih? Jambrut, kabari aku. Kalau alternatif lagu lain mau enggak, Bang? Jambrut, kabari aku. Kalau kita kepunyaannya Jambrut di sini cuma yang mana nih ya? Tunggu ya. Selamat malam, ada Eri, ada Abah Kalbi. Selamat malam Mbak Ulan, salam ruang rindu memori lewat lagu. Halo, selamat malam Bang Putra. Ada Eri, ada Ken Zubon, ada Putra Tunggal. Ada Pak Sabri juga sudah gabung di sana. Pokoknya semua selamat malam ya. Ada Ipang Atik. Slang aja Kak, mawar merah. Siap. Kita hadirkan ke ruang dengarnya mawar merah. Kalau Jamrud di sini, ajari aku cara mencintaimu, ada naksir abis. Mana nih yang slowly malam ini. Itu aja deh. Mawar merah ya. Slang mawar merah. Aduh, untuk siapa lagunya nih mawar merahnya? Mawar merah, mawar berduri katanya. Slangnya untuk siapa, Bang Bansot? Nah, untuk siapa ini slangnya malam hari ini? Mudah-mudahan lagunya sampai ya. Ada Boruto juga sudah gabung, ada Ezi juga sudah gabung, ada Ipang Aktik sudah gabung. Bisa request lagu, lagunya Wali boleh. Lagu Wali, judulnya apa Walinya? Di sini kita punya Wali, Harga Diriku, ada Jodi, Jomblo Ditinggal Mati, ada Aku Sakit, ada Bertahan, ada Yang, ada Dik, ada Ego Kah Aku, atau yang mana nih? Baik-baik sayang, oke deh, baik-baik sayang. Mudah-mudahan semua dengan kabar yang baik ya pendengar ya. Ada Wali, nanti bakal kita hadirkan juga ke ruang dengar Anda. Lagu Aku Dulu Kak, slang mawar merah, buh keren. Lagu Pamungkas ya itu ya, lagu Palele ya. Oke lah, tiap-tiap layar jangan lupa teman-teman ya. Kita mainnya sampai di jam 11, pokoknya kalau Anda yang ingin gabung boleh 0401 3124008. Di sana juga bisa diisi, boleh lah. Isi di sana, kita bersua di udara bersama-sama malam hari ini. Kita pokoknya mainnya di spesial lagu tahun 2000 ya. Ada lagu Ungu, ada Naf, ada kepunyaannya Lobo, ada kepunyaannya Leto, banyak deh. Kak Ulan, Ale Yukti, Yukti mau request lagu enggak? Ada Hikmah juga sudah join, terima kasih Mbak Ulan. Apa tuh?
Ya, salam sehat selalu Mbak Ulan sekeluarga. Amin, Bang Putra. Thank you. Ruang rindu dong, Kak. Halo. Apa tuh? @77 ruang rindu dong, Kak. Hikmah. Halo, Hikmah. Selamat malam. Untuk Anda semua yang ingin request boleh ya. Requestnya lagu tahun 2000 dong. Kita karena kita di segmennya malam hari ini requestnya kalian sehat-sehat selalu ya. Aduh, cakep. Salam juga ya untuk teman-temannya semua ya. Keren deh kalian itu. Rame-rame kan RRI lagi dong malam-malam. Jangan cuma siang dan sore dan pagi. Malam RRI Kendari, sehat semua. Iya, Hikmah. Halo, selamat malam. Mau request lagu enggak? Boleh ya, ntar kalau pulang hati-hati ya Mbak Ulan, karena sudah larut malam. Iya, siap. Bang Putra, thank you. Makasih banyak. Mau request lagu pilihan, kita mainnya sekarang di lagu tahun 2000 ya. Kita punya banyak lagu tahun 2000 malam hari ini pendengar. Ada kepunyaannya Ungu, kemudian juga ada kepunyaan dari Afgan. Ungu nih ada juga tadi yang request pengen lagu Ungu katanya. Ungu tapi yang apa ya malam hari ini ya. Kita nanti pilihkan boleh ya. Tahun depan aku balik ke sana lagi. Oke, kita tunggu setiap waktu Yukti dan juga semuanya. Anak-anak RRI itu. Mereka tuh keluarga besar RRI pendengar. Request kakak lagunya Naif Posesif. Oke. Siapa yang posesif? Posesif itu sebenarnya enak loh. Yang penting posesifnya masih posesif baik. Jangan begadang ya. Jangan minum kopi kebanyakan ya. Bunji ada mi HP-mu. Ada mi, kasihan. Ada mi HP-ku. Sampai di Andoolo Utama, tempatnya Pak De Alif itu HP dia kebur. Selengkap please. Oke, siap. Mau request lagu boleh ya. Nanti kalau mau request boleh. Ingin request di kolom komentar TikTok juga boleh ya. Kalau ingin request di telepon juga boleh. Kalau ingin gabung di telepon juga boleh, silakan. Kita nanti punya Okok. Aku bacanya begitu. Bye bye, I miss you so much my lovely. Request yang kedua judulnya Menuju Senja. Ini sudah malam ini, kenapa mau pergi senja? Posesif Naif. Oke lah, Naif Posesif. Naif Posesif. Ini enak juga nih. Kita punya mana ya Naif itu ya. Ini dia nih playlistnya. Naif Posesif. Tapi itu bagus. Iya, tahu. Lagu galau ya itu ya. Lagu kepunyaan sama Payung Teduh ya. Payung Teduh. Oke lah, kita lihat dulu tahunnya boleh enggak ya kita putar malam hari ini. Lihat dulu, tunggu ya. Tunggu, sabar. Mana tuh dia? Pokoknya malam hari ini kita mainnya di lagu spesial tahun 2000 ya, pendengar. Jadi kalau ingin gabung boleh malam hari ini, silakan. Kalau ingin tidak galau itu lagu Butterfly. Aduh. Wes, toh kawan itu saja. Yes, oke deh. Payung Teduh Menuju Senja. Takutnya mini lagu Bella. Kalau sekarang tidak usah terlalu banyak keluar karena banyak asap. Lihat senja dari teras saja. Yuktia. Nanti kita kasih deh Menuju Senja ini masih sekitar tahun belasan tapi enggak apa-apa. Payung Teduh aman ini. Kita hadirkan nanti untuk Yukti juga. Yang lagi butterfly, dia lagi butterfly kayaknya itu. Perutnya ada kupu-kupunya. Request Payung Teduh, oke. Tadi tidak galau, oke. Mbak Ulan sehat selalu, panjang umur selalu dimudahkan rezekinya Mbak Ulan. Aku di kampung nih Kak, ternyata di kampung berkabut juga. Iya ya. Di posisi mana kampungnya Yukti? Iya sih, langit Kota Kendari dan sekitarnya ini beberapa, ini sudah pekan, masuk ke pekan kedua berarti kita ya. Dari tanggal 3 kan waktu itu yang pantauan dari tanggal 3
Oh, di SP4 di konsel ya. Wah, iya sih, apalagi kalau malam. Malam itu kabutnya bukan kabut lagi, Kak. Sudah kabut asap. Dan kayaknya untuk beberapa hari belakang ini kayaknya lebih tebal deh lagu. Musika. Iya, sabar. Sabar dong. Kita masih berbincang nih. Salam hangat untuk RRI Kendari, Mubi 012. Halo, selamat malam. Kita menyapa dulu dong. Jangan buru-buru lah. Mau kemana sih buru-buru? Sudah ngantuk ya. Sudahlah tidur, nanti dimimpi aja dengarnya. Kak, siapa operator? Ada Beli Made. Kita dikawal Beli Made malam hari ini. Untuk Anda yang ingin gabung boleh ya, pendengar, kita hadirkan dulu lagunya. Nanti setelah itu kita kembali lagi. Masih di segmen Ruang Rindu malam hari ini. Kita spesial mainnya di lagu tahun 2000 dan sekitarnya boleh lah. Belasan sedikit boleh, 2010-an boleh. Kita mainnya di lagu Indonesia ya malam hari ini, pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana. Kita hadirkan beberapa lintas nada yang sudah di request oleh teman-teman malam hari ini. Hanya di Ruang Rindu. Jangan kemana-mana, pendengar.

rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: ada beberapa pilihan nada yang sudah kami hadirkan ya ke ruang dengar Anda pendengar untuk di malam hari ini. Ada kepunyaan dari slang, mawar merah, wali, tadi baik-baik sayang. Juga tadi ada di ujung senja ya tadi ya. Oke lah untuk Anda semua pendengar ya. Kita menyapa lagi untuk Anda semua. Boleh yang ingin bergabung silakan 0401-3124-008. Atau ingin bergabung juga, malam ini kita mainnya di lagu tahun 2000 dan sekitarnya Bang Soehartono. Seperti biasa Selasa malam, kita ke jalur 008 dulu yuk. Ada Bang Heri di Konot. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu Bang Heri.
1: Assalamualaikum kembali, selamat malam Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Lewat lagu.
0: Bang Heri, kabar sehat Bang Heri?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Ulan, bagaimana sebaliknya Mbak Ulan?
0: Alhamdulillah Ulan juga sehat. Lagi apa ini malam-malam kok belum istirahat jam segini?
1: Ya lagi ini sambil baring-baring
0: dengarkan lagu di Pro 1 ya?
1: Iya, dengarkan lagu-lagunya di Pro 1 RRI Kendari.
0: Aduh, oke lah kalau gitu. Kita mau dengar lagunya siapa malam hari ini Bang Heri?
1: Mau dengar lagunya Dewa.
0: Dewa 19, judulnya apa?
1: Arjuna.
0: Arjuna, akulah Arjuna. Sang penjaga di mana? Wis. Oke lah, menyapa Bang Heri, untuk siapa lagunya?
1: Ya, pertama-tama kami tidak lupa ya menyapa buat Mbak Ulan. Selamat bertugas sampai di ujung acara. Semoga sehat selalu, panjang umur dan juga dimudahkan rezekinya bersama keluarga Mbak Ulan ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ada juga Blima D ya. Terima kasih sudah menelpon, sudah mengangkat telepon kami. Salam sehat selalu, panjang umur dan juga dimudahkan rezekinya sehat keluarga dan Blima D juga. Terima kasih banyak Mbak Ulan.
0: Iya, siap.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam rindu.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Salam ruang rindu, memori lewat lagu. Thank you. Antara cinta dan dusta, apa tuh? Antara cinta dan dusta tadi kak maksudnya, oke. Di mana kita tinggal Mbak? Ya Allah, kita kenapa cari alamat? Oke, dilarang bertanya privat di sini kak. Yukti sudah jawab tuh. Lagu malam hari ini kita mainnya lagu tahun 2000 dan sekitarnya ya, Bang Soehartono seperti biasa Selasa malam itu 2000 dan sampai di 2010-an masih boleh lah kita mainnya. Request lagu kangen band, judulnya dipilihkan saja soalnya gak tahu judul. Salam Ruang Rindu. Oke, kita gaskan, kita pilihkan. Tadi juga ada yang pengen lagunya Dewa 19, Pupus. Nanti kita akan hadirkan juga, ada Arjuna juga. Ini dari Dewa 19 juga bakal kita hadirkan. Lagunya Ezi, request lagu Bagindas, The Bagindas Sendu. Bagindas kita tadi Ulan cari yang judulnya sendu ya, sendu. Senang duit. Sendu kita tidak punya. Kita punyanya kalau Bagindas Tak Seindah Malam Kemarin, kemudian ada Empat Mata, kalau mau itu. Kalau yang judulnya sendu itu kepunyaan dari Audi, lagu sendu itu. Kalau mau Bagindas, aku pilihkan yang Tidak Seindah Malam Kemarin, mau ya. Kalau punya alternatif lagu lain, boleh. Nanti kita gaskan juga. Request lagunya Kangen Band. Oke deh, Kangen Band yang mana ya? Enaknya ya, kita dengarkan Kangen Band yang mana nih? Kangen Band, Jangan Bertengkar Lagi, Pujaan Hati, Biola Tak Berdawai, Bintang 14 Hari. Ini enak nih. Usai Sudah juga enak. Ini aja deh, Usai Sudah ya untuk Anda. Oke lah. Tidak Seindah Malam Kemarin. Oke, Tidak Seindah Malam Kemarin akan kita hadirkan juga untuk Ezi. Thank you ya sudah mampir ya di TikTok RRI Kendari. Samson kakak, Kenangan Terindah, tolong putarkan ya. Oke, ini enak nih, Samson Kenangan Terindah. Lagu populer juga nih ya di tahunnya. Dan sampai sekarang pun kalau kita dengarkan lagi Kenangan Terindahnya Samson, ini rasanya kayaknya ya ingat-ingat masa sekolah gitu loh.

0: Asik. Nanti kita kasih deh kangen Samson kenangan terindah. Siap. Kita sudah punya banyak lagu pilihan ini di malam hari ini. Selamat malam ya. Kembali kita ucapkan untuk Anda semua. Kita hadirkan kembali lagunya mendengar. Nanti setelah itu kita kembali masih bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Ruang Rindu.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: malam hari ini dengan lagu dari Ruang Rindu ya. Malam hari ini pendengar, kita tutup dengan lagunya Samson malam hari ini. Mudah-mudahan jadi mood booster lah untuk Anda semua. Jelang tanda waktu pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kembali kami persembahkan ke ruang dengar Anda untuk sajian inspirasi Indonesia. Dan itu tandanya akhir sudah untuk di segmen Ruang Rindu. Sampai jumpa di segmen Ruang Rindu selanjutnya, edisi siar di setiap hari di jam yang sama setiap harinya, terkecuali di Rabu malam, karena Rabu malam kita berjaringan nasional. Dan selamat malam ya untuk Anda semua. Jangan alihkan frekuensi Anda pendengar, kita masih bersama untuk di perjalanan Sultra malam ini di sajian Inspirasi Indonesia.
1: Saatnya Inspirasi Indonesia RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

satu pertanyaan. Siapa di antara kita yang masih sering berkata-kata negatif atau bahkan kasar? Nah, ini harus kita hati-hati, karena setiap kata-kata yang terucap menunjukkan siapa dan seperti apa diri kita. Bahkan, orang yang sering melontarkan kata-kata negatif seringkali dianggap sebagai orang yang kurang cerdas dan belum dewasa. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, gunakanlah kata-kata positif agar orang

Pendengar, kerjakan apa yang menurut Anda harus dikerjakan dan membuat Anda bahagia. Pilih pekerjaan yang Anda cintai dan cintai pekerjaan Anda. Anda tidak perlu mencintai siapa yang memberikan pekerjaan kepada Anda, selama pekerjaan itu membuat

1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

Pendengar, harusnya kita selalu hargai dan jangan menganggap remeh hal-hal terdekat yang kita miliki, seperti orang tua, saudara dekat, maupun sahabat-sahabat terdekat kita. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup kita mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Selalu hargai keberadaan mereka.

Pendengar yang senantiasa setia bersama program Masatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam ini. Anda juga bisa tetap mendengarkan Pro 3 Jakarta yang mengudara selama 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi undur diri. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala berkat rahmat dan juga hidayahnya. Kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk kebersamaan kita pada subuh hari ini, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, pada Mutiara Pagi kali ini kita akan bersama dengan narasumber Dr. Andus Kiai Haji Muslim MSI yang saat ini sudah berada di ujung telepon. Nantinya kami juga akan undang Anda untuk berbincang di line telepon kita 0401-3124-008 atau juga boleh melalui pesan singkat di 0813-5450-967. Saat ini kita juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Kita sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah berada di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat, Pak Kiai?
1: Alhamdulillah. Sudah baik-baik ya.
0: Baik. Ya, Pak Kiai, kali ini kita akan berbincang terkait dengan topik kita mengenai mengenai keputusan Allah pasti terbaik. Dan nantinya kita juga akan berbincang dengan para pendengar kita. Namun terlebih dahulu kita ingin mendengarkan sedikit tausiah dan juga penjelasan untuk topik kita pagi ini. Pak Kiai, silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bi kitabil karim. وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبون شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيد المرسلين wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yawmina hadha ila yawmin nahdha amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Kendari melalui siaran khusus Mutiara Pagi yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subuh hari ini insyaallah kita akan mengkaji, merenungkan fenomena kehidupan yang dialami oleh setiap hamba yang ada di atas jagat raya ini. Terkadang ada orang melihat seseorang lalu dia mengatakan, alangkah indahnya kehidupan saudara kita ini. Apa yang diinginkan itu yang terjadi. Tapi di satu sisi mengatakan, kasihan juga tetangga atau keluarga kita yang satu, sahabat kita yang satu ini. Ternyata dalam menjalani hidup hampir semua berbeda apa yang diinginkan dengan kenyataan yang ada. Nah, kondisi yang seperti itulah yang terkadang menjadikan hamba itu kecewa kepada Allah. Padahal kita harus yakin bahwa ternyata keputusan Allah itu pasti yang terbaik. Kita harus yakin bahwa Allah jauh lebih tahu apa yang terbaik, apa yang dibutuhkan, dan kapan waktu yang paling tepat untuk menghadirkan kebutuhan, menghadirkan apa yang kita inginkan. Karena terkadang ada sesuatu yang menginginkan sesuatu. Dia bermunajat dan berdoa kepada Allah, dan ternyata doanya dikabulkan. Lalu dia mengatakan, inilah yang terbaik bagi saya. Padahal ternyata di balik kenikmatan yang diberikan itu, ternyata itu adalah jalan kenistaan atau jalan keinginan. Tapi terkadang juga kita dalam menjalani kehidupan, kita bermunajat kepada Allah, tapi ternyata yang kita munajatkan itu tidak kunjung datang. Bahkan justru terkadang yang datang kebalikan daripada yang kita munajatkan. Lalu di situ terkadang orang mengatakan, saya ditolak doa saya, dan terkadang itulah yang melahirkan kadang orang berputus asa. Sebagai manusia kita harus mengatakan bahwa ilmu dan pandangan kita sangat terbatas. Sedangkan pandangan Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi. Sementara kita hanya mampu melihat kenyataan yang ada di hadapan kita. Kemudian kita hanya terkadang menginginkan kebutuhan yang sesaat. Padahal Allah akan mengatakan, kebutuhan yang kamu inginkan ini belum saatnya kamu akan diberikan. Karena ternyata dia tidak akan belum bisa mendatangkan manfaat. Bagi perjalanan hidup kita itu Allah pasti tahu masa depan. Manusia hanya berpikir yang sekarang. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu yang tepat bahwa apa yang dia berikan masa yang akan datang, kapan saatnya dia diberikan sehingga itu mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita jadikan asal. Maka terkadang ada sesuatu yang kita pandang bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik bagi diri kita, tapi ternyata itulah yang baik bagi Allah. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 216, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul kitalu wa huwa kurhun lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbuna syai'an wa huwa syarrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Terima bebas dari ayat ini kakak. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kita ambil dari ayat, akhir ayat ini yang mengajarkan bahwa ternyata di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjadikan sindiran bagi kita. Pada saat tidak tercapai apa yang kita inginkan, lalu kita langsung kecewa. Lalu langsung berkesimpulan bahwa doa saya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat seperti ini menjadi sindiran. Inni a'lamu ma la ta'lamu, firman Allah, saya tahu apa yang kamu tidak tahu. Makanya kalau kita memohon bahwa bulan ini kita harus melakukan ini, ternyata tidak mampu kita wujudkan, jangan kita kecewa dan putus asa. Jangan sampai kalau kita wujudkan justru tidak mendatangkan keberkahan, mendatangkan kenikmatan, mendatangkan kesenangan dan ketenangan, tetapi justru mendatangkan kesengsaraan dan mendatangkan fitnah. Nah, karena itulah selalu yang kita upayakan, yang kita munajatkan, terkadang Allah mengabulkan pada saat yang sama, pada saat tidak butuh. Tetapi terkadang Allah harus menunda bahwa belum saatnya untuk kita kabulkan, untuk kita menjayakan, untuk kita berikan apa yang dia munajatkan dan apa yang dia inginkan. Karena kenapa? Allah tahu kebutuhan kita, Allah mengabulkan kebutuhan kita, tapi belum tentu mengabulkan kemauan kita. Seorang hamba yang dikabulkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah sesuai dengan apa yang dia butuhkan, maka itulah orang yang akan berbahagia menjalani itu. Tetapi seorang hamba yang diberikan sesuatu yang selalu dia idam-idamkan, ternyata belum tentu yang diberikan itu mendatangkan kebaikan dan mendatangkan manfaat. Karena itu, muslimin dan muslimat para pendengar yang berbahagia, kita berkesimpulan bahwa dalam menjalani hidup ini, ikhtiar hukumnya wajib, usaha itu perlu. Tetapi setiap usaha yang kita lakukan, kita harus tutup dengan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan sikap itulah yang akan rela, ikhlas menerima sesuatu apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang ada orang yang baik, ternyata setelah dia ikut pun, dia ikut bersaing dalam sesuatu, ternyata posisi kemenangan bukan berada pada dia, maka dia akan sadar, dia mengatakan, pasti inilah yang terbaik bagi saya. Terkadang kalau dia ngalah, dia mengatakan, kenapa saya tidak dikabulkan doa dan hajat saya? Karena nanti ternyata bahwa Allah mengatakan, kalau ini diberikan, pasti dia akan mendatangkan kesengsaraan dan kesusahan bagi dirinya. Saya kira itu kita simpulkan sekali lagi, berusaha itu adalah fardu, kita ikhtiar itu wajib, tetapi apa yang kita ikhtiarkan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah yang tahu kapan hal itu kita butuhkan, di mana waktu itu kita butuhkan, dan kira-kira dalam momen-momen apa ia akan berikan yang kita butuhkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, demikian sudah kita dengarkan bersama tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini bersama Dr. Andes Kiai Haji Muslim MSI. Nah, berbicara terkait di jalur telepon 0401 3124008, boleh Anda sampaikan pertanyaannya terkait dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti yang terbaik. Di kolom komentar boleh juga disampaikan pertanyaannya, langsung saja ketik nama, kemudian alamat, lalu pertanyaan yang ingin disampaikan. Kita akan hadirkan dan juga akan coba dijawab oleh narasumber yang saat ini juga sudah siap untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda kemukakan. Baik, sembari menunggu deringan telepon, ada Ibu Tiara di ujung telepon, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi. Assalamualaikum, Ibu Tiara. Iya, Ibu Tiara bisa mendengarkan suara saya? Halo?
2: Iya, tapi kecil.
0: Ibu Tiara boleh, bisa seperti ini?
2: Ya, ya, oke, boleh.
0: Oke, bisa ya? Oh, wait, bentar. Bisa mendengarkan suara saya?
2: Tapi dengar suara saya ya?
0: Bisa. Oke, baik. Langsung pertanyaannya, Ibu Tiara.
2: Mungkin sedikit bahasa Tiwa boleh ya?
0: Iya.
2: Saya mau buat sedikit.
0: Boleh.
2: Iya, ini saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ini pertanyaan saya seperti ini, Pak Kiai. Misalnya kita... Ya.

0: jalur telepon ya. Baik, Pak Kiai, ini pertanyaannya terkait dengan berusaha.
1: Pertanyaannya Bu Tiara.
0: Berusaha untuk melakukan sholat malam, namun terkendala sakit yang dialami begitu. Nah, mungkin selalu berdoa semoga bisa dihilangkan dari penyakit, kemudian bisa menjalankan sholat malam. Nah, jadi sebaiknya harus apakah ini bisa dimaafkan atau langkah apa yang harus dilakukan begitu?
1: Ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Apapun yang kita akan lakukan itu sudah ditakar oleh Allah.
0: Iya.
1: Dia tidak akan memberikan sesuatu pekerjaan kepada hambanya yang dia pasti tahu bahwa dia tidak akan mampu lakukan, termasuk dalam beribadah. Cuman ya jangan sampai, karena terkadang juga ada orang pada saat dia kesusahan baru dia berencana salat tahajud.
0: Iya.
1: Nah, diturunkan penyakit oleh Allah sudah tidak mampu berbuat apa-apalah, dia mengatakan saya mau tahajud. Ternyata dalam pikirannya bahwa mudah-mudahan dengan tahajud saya itu bisa saya jadi kuat. Iya. Tapi ternyata tidak dikuat-kuatkan. Nah, itu kenapa? Karena ternyata niatnya untuk beribadah adalah untuk meraih keuntungan pribadi. Sementara ibadah yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan adalah untuk taqarrub ila Allah.
0: Iya.
1: Nah, sekarang kalau Ibu Tiara kan khawatir, apakah ini dia berusaha? Kita kembalikan kepada posisi hukumnya.
0: Mm-hmm.
1: Bahwa qiyamul lail itu, salat tahajud itu bagi kita itu adalah sunnah.
0: Iya.
1: Artinya, kalau memang tidak mampu melakukan sholat itu tidak apa-apa, tidak konsekuensi hukum bahwa kita berdosa, tidak. Nah, termasuk bukan hanya orang yang sakit yang tidak bisa tahajud, tapi mungkin ketiduran, mungkin apa belum ada hidayah dan seterusnya. Nah, itu termasuk itu. Tapi itulah kita katakan bahwa alhamdulillah, sekalipun dalam ayat ditegankan bahwa patah hajat dihina bila talak asaiya batakorok buka makamah mahmudah. Sehingga yang dia katakan bahwa sebenarnya salat tahajud itu adalah perintah yang tegas di dalam Al-Quran. Akim salat tahajud ilaga segala Quran apa ni nak Quran apa ni kanam wa minal laili fatahajjadihi, dan dari sebagian malam harus kamu tahajud. Tetapi bagi kita tetap hukumnya adalah sunnah, kecuali pada baginda Rasul tahajud itu adalah wajib, maka setiap malam Rasulullah melakukannya. Saya kira itu Bu Tiara ya.
0: Iya. Jadi kalau sakit, memang kondisinya benar-benar sakit, ini mungkin tidak mengapa ya Pak Kiai. Kalau memang kondisinya benar-benar sakit. Baik, selanjutnya ada dari mana ini? Dari Boni. Coba kita terima juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Batman.
0: Basman, Pak Basman dari Boni. Baik. Pak Basman, silakan, boleh secara perlahan, barangkali kita kurang jelas soalnya menerima suaranya.
2: Ya, agak bagus.
0: Oke, baik, silakan.
2: Ustaz.
0: Iya.
1: Iya, iya.
2: Penjelasan Pak Ustaz si percaya bahwa ini cukup baik. Saya Pak Ustaz yang dari Pak Ustaz ayam hating di itu poin kedua Pak Ustaz. Itu kan setiap manusia membawa garis tangan, dan saya percaya itu. Apakah garis tangan itu menjadi rujukan dalam pola kehidupan kita akan menjadi lebih baik begitu, Pak Ustaz? Terima kasih, Pak Ustaz, dari Bone ini.
0: Oke, Pak Basman. Sorry, Pak Basman. Assalamualaikum. Oke, baik. Ya, Pak Kiai, terkait dengan garis tangan, apakah ya bisa menjadi rujukan kehidupan? Ya, secara banyak juga nih yang mempercayai ini ya, terkait dengan garis tangan, bahwa ketika garis tangannya mengarah kemana begitu, oh ini katanya keuntungan atau juga kehidupan ininya akan baik dan lain sebagainya begitu.
1: Ya, makanya kita sepakat tadi bahwa manusia

0: hanya terkadang mampu membaca yang nampak.
1: Iya.
0: Hanya mampu mengetahui apa yang ada di hadapannya. Hanya mampu menerjemahkan apa yang dia rasakan. Tetapi ada hal-hal yang justru yang tahu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang memang orang selalu mengatakan, apa gunanya berusaha? Perjalanan hidup kita ini kan sejak dari lahir itu kita sudah bawa yang namanya rezeki,
1: iya,
0: yang namanya jodoh, yang namanya umur, seterusnya. Itu apa lagi? Nah, sekarang kata kuncinya bahwa ternyata apa yang kita katakan rezeki sudah dibawa oleh Allah, tapi tidak pernah dibocorkan oleh Allah bahwa kamu itu hanya akan memiliki satu mobil, kamu hanya memiliki satu rumah, itu tidak ada. Nah, karena itulah kita mengatakan sudah digariskan oleh Allah, tapi ternyata apa yang digariskan itu harus ditebus dengan usaha.
1: Iya.
0: Kenapa usaha? Karena kita tidak tahu apakah yang sudah ditebus itu memang akan diterima dengan tidak. Contoh, Allah mengatakan manusia di atas jagat raya ini pasti butuh buah-buahan seperti mangga umpamanya. Pasti kita butuh, mau makan mangga. Tapi suatu ketika Allah menyiapkan tumbuhan itu yang bernama mangga. Tapi selama kamu tidak pernah berusaha untuk pergi menjolokkan, mengambilkan, memberikan, itu pasti akan datang. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang justru disebutkan bahwa Allah Maha Kuasa, tapi kenapa ada keterlibatan kita?
1: Iya.
0: Nah, contoh, kita mengatakan bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Kuasa. Tapi kenapa walaupun dia Maha Kuasa, tapi kenapa dalam Al-Quran terkadang kita mengatakan, membaca ayat yang artinya, kami, itu kata Allah. Contoh, innallah la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Allah beriman, kami tidak akan merubah nasib satu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang akan merubahnya. Nah, itu dikatakan, oh ternyata perubahan nasib yang kita terima tadi itu bahwa rezeki jodoh apa dan seterusnya, kita tidak akan datang, tidak akan kita temukan kalau tanpa ditebus dengan usaha. Makanya itulah sehingga terkadang dikatakan, boleh kamu berubah, Allah akan melakukan perubahan, tetapi untuk melakukan perubahan juga harus kamu sertai dengan ikhtiar dan usaha. Nah, itulah sebabnya kita yakin bahwa terutamanya Allah menetapkan rezeki sejak kita lahir, tapi katakan carilah rezeki itu. Nah, kemudian Allah menetapkan pasangan kita pada saat lahir, tapi coba carilah, ibaratnya untuk menemukan jodohnya itu dan seterusnya. Ya, jadi kalau dikatakan umur sudah ditetapkan, tapi kenapa diperintahkan ada doa Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkan umurku, kan sudah ditetapkan. Nah, ternyata itulah sehingga Allah tidak membocorkan umur seseorang. Tidak ada yang dibekali dan dikasih nota catatan pada saya lahir bahwa kamu nanti usiamu hanya sekian. Karena kenapa? Ada hak prerogatif untuk memperpanjang kalau dikehendaki oleh Allah, dan ada juga yang bisa mungkin diperpendek oleh Allah. Nah, itulah dalam kisah-kisah, bahkan dalam riwayat, bahwa ternyata memang ada yang menggambarkan kitab, ada yang dinyatakan 50, tapi ternyata sebelum 50 ada keputusan lain dari Allah. Kemudian ada yang ditetapkan 50, tapi ternyata setelah 50 belum juga ditetapkan oleh Allah. Kenapa? Masih ada perangkat-perangkat, masih ada ikhtiar yang dilakukan. Coba salah satu hadis yang sangat masyhur yang kita katakan bahwa man wasala yuali pailgan safi asari pan yasir rahimau, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka jalin silaturrahim. Berarti silaturrahim itu adalah salah satu ikhtiar untuk merubah kondisi dan merubah perjalanan hidup kita. Saya kira itu, terima kasih banyak dari Boneh ya, jauh-jauh ya.
1: Oke, baik. Selanjutnya ada yang menyampaikan pertanyaan di kolom komentar di TikTok RRI Kendari, Pak Kiai. Ini ada Pak Solihin. Pak Solihin ini menyampaikan pertanyaan, bagaimana ini anaknya durhaka, Pak Kiai. Bagaimana keputusan Allah yang terbaik. Nah, kalau orang tua yang selalu membuat ulah kepada anaknya,
0: Ya.
1: Kemudian timbul anaknya ini durhaka begitu. Nah, bagaimana penjelasan ini Pak Kiai?
0: Ya, jadi di dalam Al-Quran banyak tuntunan yang diberikan, yang kita jadikan pedoman, bahkan dalam hadis-hadis Rasul, bagaimana pola pembinaan keluarga. Salah satu di antaranya adalah kata Rasulullah, jangan sampai ada orang tua yang terlintas dalam pikirannya untuk menjadikan anaknya tidak baik, mendoakan anaknya supaya tidak selamat. Contoh, Juraij itu dalam riwayat hanya karena pernah dipanggil oleh ibunya, lalu dia tidak menyahut, maka terlintas dalam hatinya, ibunya mengatakan, mudah-mudahan kamu tidak tinggalkan dunia ini sebelum mendapatkan ujian yang besar. Nah, ternyata di alam. Ya, itulah sebabnya katakan bahwa doa yang itu sangat makbul itu adalah doa orang tua terhadap anak-anaknya. Karena itu kalau kita berdoa, doakanlah anak kita supaya dia menjadi anak yang baik. Nah, kemudian sebaliknya, dalam kehidupan kita terkadang juga memang anak yang menjadi anak yang durhaka. Bukan hanya di film, tapi kenyataan juga terkadang ada orang yang malu mengakui orang tuanya. Oh, itu namanya orang anak durhaka, malu mengakui orang tuanya. Nah, merasa malu dengan keadaan orang tuanya. Maka yang seperti-seperti itu dikatakan anak durhaka. Nah, ingat, saya katakan anak durhaka sebelum dia mendapatkan maaf dari orang tuanya, maka pasti tidak akan memperoleh keselamatan. Nah, karena itulah sebagai seorang anak, kita tidak akan pernah berhenti mengabdi kepada orang tua, baik pada saat ia masih hidup maupun sesudah ia tiada. Pengabdian jalan terus. Bagaimana cara pengabdian kalau ia sudah wafat? Maka itu terus. Amin. Sampai kepada Rasul. Doa. Kita selalu mendoakan orang-orang kita.
1: Iya.
0: Ya, mohon maaf sekedar itu ya.
1: Oke, baik. Selanjutnya Pak Kiai, kalau kita kembali ke topik tadi yang tengah kita perbincangkan begitu, terkait dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala pasti yang terbaik. Nah, apakah kita boleh bersedih begitu, merasa sedih, merasa kecewa, bahkan sampai menangis begitu Pak Kiai, ketika menghadapi keputusan hidup yang tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, batas antara kesedihan yang manusiawi, kemudian sikap yang tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini seperti apa sebenarnya batasnya?
0: Iya. Al-Qur'an mengajarkan wala ta'asmirah. Jangan ada yang putus asa dengan rahmat Allah. Kalau orang sadar ini bahwa kita tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah, maka itulah yang akan memunculkan dalam dirinya bahwa ternyata rahmat Allah itu tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi justru ada rahmat Allah, justru tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kenapa menjadi rahmat? Karena ternyata dia selamanya. Contoh-contoh, ada orang rajin ibadah, zikir, mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang dimohon? Mudah-mudahan dia diangkat sebagai seorang pejabat yang berpengaruh. Nah, ternyata dikabulkan doanya. Betul-betul dengan doanya sehingga ia jadi pejabat. Tapi ternyata setelah ia jadi pejabat, justru jabatan itu menjadi jembatan dia menjadi orang yang terhina. Karena kenapa? Dia menyia-nyiakan dan menyalahgunakan jabatan itu yang diberikan. Maka itu harus dikatakan, jangan. Kalau kita berdoa, sudah beribadah, meminta anu, bermohon supaya kita diangkat jadi pejabat, maka kalau tidak jadi diangkat, langsung dengan mengatakan, berarti inilah yang terbaik bagi saya. Nah itu, nah karena itu katakan, terkadang saya kira bukan hanya kita katakan ada nikmat membawa sengsara.
1: Yeah.
0: Nah itu seperti itu dianggap nikmat, tetapi ternyata ujungnya adalah yang tidak baik. Ya. Nah, karena itulah kita kembali mengatakan bahwa jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Kita selalu mengatakan bahwa pasti keputusan Allah yang terbaik. Ada sesuatu yang kita inginkan ternyata tidak terwujud, justru kebalikannya, maka kita mengatakan inilah yang terbaik. Seperti yang saya contohkan tadi, mungkin ada pertarungan kepala desa, ada pertarungan bupati, ternyata pasti tidak semua, ada yang kalah. Nah, yang kalah itu jangan langsung menganggap bahwa ini ternyata saya tidak dapat berkah. Justru kita akan mengatakan inilah yang terbaik. Karena pasti di balik kekalahan itu ada hikmah yang tersembunyi, ada rahasia yang disembunyikan oleh Allah.
1: Oke. Nah,
0: itu ya.
1: Nah, selanjutnya Pak Kiai, bagaimana cara kita agar cara kita menjaga hati agar tidak terus-menerus terjebak dalam penyesalan terhadap keputusan masa lalu, Pak Kiai, terutama ketika kita merasa salah memilih jalan ini?
0: Iya. Bagaimana?
1: Iya, bagaimana menjaga hati kita agar tidak terjebak dalam keputusan atau penyesalan terhadap keputusan masa lalu, terutama ketika kita salah pilih jalan begitu, salah memilih keputusan di masa lalu begitu, Pak Kiai.
0: Oh ya, jadi ada kan dikatakan al insan salah satul aslah, manusia itu pasti mengalami tiga fase. Ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa datang. Nah, kalau dikatakan bagaimana cara kita dengan masa lalu, maka betul dikatakan bahwa ada kelalaian-kelalaian kita pada masa lalu, yang pasti kita sadari, oh ternyata yang lalu saya salah melambil langkah, saya salah bertindak, saya salah ini. Berarti kan ada kealpaan, ada kelalaian. Nah, bagaimana caranya namanya takarudlah dengan masa lalu? Seluruh masa lalu kita yang noda-noda hitam itu hanya akan ditebus dengan taubat, dengan penyesalan. Nah, kemudian ada masa sekarang. Kita ini apa yang kita inginkan sekarang ini, ya itu boleh. Kita punya daftar keinginan, kita punya daftar kemauan. Nah, untuk mencapai daftar keinginan dan kemauan itu, itulah yang dikatakan ikhtinam. Nah, memperoleh kita berikhtiar dan berupaya. Nah, kemudian untuk mengharapkan masyarakat datang bagaimana? Nah, kita harus dengan rasa harap dan raja, rasa takut. Apa yang kita takuti? Kita harus takut jangan sampai masa yang akan datang kita ini justru lebih jelek. Jangan sampai masa yang akan datang ini kita menjadi syukur khatimah. Padahal yang kita inginkan itu adalah untuk menjadi husnul khatimah. Nah, jadi tiga tahapannya bahwa masa lalu, masa sekarang, masa datang. Untuk takarrub ila Allah dengan masa lalu itu adalah dengan penyesalan dan taubat. Untuk takarrub ila Allah dengan masa sekarang adalah ikhtinam atau ikhtiar dan upaya. Dan untuk melaksanakan takarrub ila Allah dengan masa yang datang adalah doa dan harap-harap. Ya, kita mengharap masa yang akan datang itu mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk kita menjadi orang yang selamat. Jadi orang yang apa dan seterusnya. Nah, itu caranya. Jadi memang ada ditunjukkan oleh Nabi cara mendekati masa lalu, cara mengetahui masa sekarang, dan cara mendekati masa yang akan datang. Kira itu ya.
1: Baik. Ya, terakhir ada Pak Ahmad di Ranometo, Pak Kiai ingin menyampaikan pertanyaan, apakah ketika kita gagal berkali-kali itu berarti Allah Subhanahu wa taala sedang mengarahkan kita ke jalan yang berbeda, atau kita sebenarnya harus mengevaluasi usaha kita, Pak Kiai?
0: Ya, makanya memang ada juga manfaatnya kita renungkan slogan-slogan yang sampaikan. Kita berusaha gagal, berusaha gagal, berusaha lagi. Maka lahirlah slogan, kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, kenapa itu harus terlontar, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda? Karena kalau ini yang menjadi prinsip, itulah kembali kepada tadi, wala ta'asir rahmatillah. Tidak, kita akan pernah putus asa dengan rahmat Allah ya. Kalau yang pertama ini gagal, ulangi, mungkin kedua baru berhasil. Oh, kedua juga bodoh, mungkin yang ketiga baru berhasil. Dan saya kira ikhtiar yang kita lakukan itu, umpama untuk mencapai sesuatu, pasti banyak cara yang kita lakukan mungkin baru berhasil. Nah, contoh saja, Ya, contoh kita mau minum air kelapa, tetapi ini kan, oh, saya mau panjat, saya tidak panjat, berarti pasti gagal minum air kelapa karena iya, tidak kuat memanjat. Udah cari di jolok, kita mencari di jolok, tidak bisa lagi karena terlalu tinggi, tidak ada penjolok yang mampu, gagal lagi.
1: Iya.
0: Tetapi pasti ada lagi trik-trik lain bagaimana supaya caranya. Hah, jangan sama dengan orang anu, orang memancing tapi ini lelucon. Dia hobi memancing. Setiap pergi memancing tidak pernah dapat ikan. Pergi lagi tidak dapat lagi. Pergi lagi tidak dapat lagi. Sekalinya terakhir daripada begini, lebih baik saya singgah di lelang. Pasti dia sudah dapat ikan. Artinya apa? Ada berbagai macam acara dan ikhtiar yang kita lakukan untuk mewujudkan keinginan atau apa yang kita harapkan. Tetapi sekali lagi, jangan putus asa kalau yang pertama belum, yang kedua belum, yang keempat kalau sekedar. Apa yang kita bahas tadi bahwa jangan-jangan memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa untuk saat ini belum bisa dia Allah dapatkan ini. Karena kalau dia dapatkan secepat ini dan saat ini, pasti dia akan mencelakakan diri. Mungkin dia akan dijadikan sebagai pemalas atau apa. Tapi ternyata yang dia inginkan itu nanti akan diberikan pada saat dia usia senja dan seterusnya. Dan banyak yang kita lah ya lihat begitu. Contoh saja, dalam pertarungan-pertarungan dari pejabat, ada orang yang 5 kali, ternyata kelima kalinya baru dia sukses.
1: Iya.
0: Karena itu kuatnya keinginan, munajat dan doa kepada Allah. Sehingga pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, tidak pernah putus asa dari rahmat Allah.
1: Iya.
0: Karena memang diberikan jawab itu akan tercapai.
1: Okay.
0: Saya kira itu.
1: Baik, Pak Kiai, sayang sekali waktu kita cukup terbatas untuk kebersamaan kali ini. Terakhir, barangkali sebagai kesimpulan, Pak Kiai, untuk topik kita, silakan.
0: Ya, jadi kita simpulkan bahwa judul kita adalah keputusan Allah pasti yang terbaik. Nah, kalau ini yang kita yakini, maka setiap apa yang kita lakukan, pasti kita mengatakan akan ada masalah. Kalau hari ini kita belum sukses sebagai saudagar, maka jangan kita berhenti. Pasti nanti dia akan jadikan dia menjadi saudagar yang sukses pada saat yang sekian. Banyak contoh, sama saja dengan kita mau menaikkan ibadah haji. Nah, sekarang orang sudah baik, tahun ini saya mau naik haji misalnya, ternyata belum keluar kotanya, ada masalahnya.
1: Iya.
0: Sesuatu itu akan datang. Kalau Allah sudah menghendaki dan dia sudah tahu bahwa memang kebutuhan itu sudah saatnya kita peroleh. Nah, jadi kita simpulkan, Allah meridhoi, merestui semua yang kita butuhkan, tapi dia tidak merestui apa yang kita inginkan. Saya kira itu kesimpulan akhir.
1: Ya. Baik.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari perbincangan kita pada Mutiara pagi kali ini, kita diingatkan bahwa tidak semua hal yang kita inginkan itu akan berjalan sesuai dengan rencana. Ada doa yang belum terwujud, ada harapan yang harus dilepaskan, dan juga ada jalan kehidupan yang ternyata berbeda dari apa yang telah kita bayangkan. Semoga kita semua diberikan hati yang lapang untuk menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan untuk menghadapi ujian, dan juga kebijaksanaan untuk terus melangkah di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita Dr. Anus Kiai Haji Muslim MSI atas ilmu dan juga nasihat yang sudah dibagikan pada Mutiara pagi kali ini. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: di Bandara Beto Ambari di tempat kita pengamatan, jarak pandang pada jam 6 sekitar 2,5 km, Bang, jarak pandang.
1: Kami informasikan juga masih adanya potensi kabut asap di wilayah Sulawesi Tenggara untuk beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, kami menyarankan kepada masyarakat untuk menggunakan masker jika beraktivitas di luar ruangan.
2: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Kondisi kabut asap menyebabkan penerbangan di Bandara Beto Ambari bau-bau tertunda 2 jam. Intensitas kabut asap yang melanda Kota Kendari mendorong sektor pendidikan melakukan penyesuaian. Inilah Warta Berita Pagi selengkapnya edisi Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Sofi Murni. Kita awali informasi yang pertama dari Kota Bau-Bau. Pendengar, kondisi kabut asap menyebabkan penyeberangan di Bandara Beto Ambari Bau-Bau pada Selasa pagi 13 Oktober 2026 tertunda selama 2 jam. Reporter RRI Bau-Bau Afriansyah melaporkan.
0: Kondisi tadi di Bandara Beto Ambari, jarak pandang pada jam 6 sekitar 2,5 km, Bang, jarak pandang.
3: Kabut asap menyebabkan penerbangan di Bandara Beto Ambari Bau-Bau pada Selasa 13 Oktober 2026 tertunda selama 2 jam. Dari jadwal semula pukul 6 pagi menjadi pukul 8 pagi berdasarkan informasi pihak bandara. BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau mencatat jarak pandang pada pukul 6 pagi hanya sekitar 2,5 km akibat kabut asap yang cukup pekat. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau Adi Istiono mengatakan, jarak pandang mulai membaik menjelang siang hingga mencapai 3-5 km. Kondisi tersebut memungkinkan penerbangan kembali berlangsung setelah sempat terganggu akibat kabut asap.
0: Kondisi tadi di Bandara Beto Ambari di tempat kita pengamatan, jarak pandang pada jam 6 sekitar 2,5 km, Bang, jarak pandang di sini atau visibility. Jadi cukup pekat juga, Bang. Tapi setelah agak siangan nih pesawat bisa terbang, Bang, karena jarak pandang sudah mulai terbuka antara 3-5 kilo begitu, Bang, pagi ini.
3: Adi menjelaskan, kabut asap dipengaruhi kebakaran lokal serta kiriman asap dari sejumlah wilayah lain termasuk Papua Selatan dan Maluku. Angin timur dan tenggara membawa sebaran asap menuju Sulawesi Tenggara termasuk Bau-Bau dan wilayah Kepulauan Buton. Menurut Adi, kabut asap cenderung lebih pekat pada pagi dan sore hari ketika kecepatan angin melemah. Sebaliknya, angin yang lebih kencang pada siang hari dapat membantu menyebarkan asap sehingga jarak pandang berangsur membaik. BMKG memperkirakan sebaran kabut asap masih berpotensi melanda Bau-Bau dan Kepulauan Buton hingga 14 Oktober 2026. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena kualitas udara terpantau berada pada kategori sedang hingga tidak sehat. Adi mengimbau masyarakat menggunakan masker N95 atau KN95 saat beraktivitas di luar ruangan serta mengurangi aktivitas berat ketika kabut asap menebal. Penderita asma dan gangguan pernapasan juga disarankan membatasi paparan asap untuk menjaga kesehatan. Masyarakat dianjurkan menutup pintu dan jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah. Jika mengalami sesak napas atau gangguan pernapasan berat, masyarakat diminta segera mencari pertolongan medis. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, saudara pendengar, intensitas kabut asap yang melanda Kota Kendari juga mendorong sektor pendidikan melakukan penyesuaian dan penggunaan masker, serta mengatur kembali durasi kegiatan siswa di luar kelas. Reporter RRI Kendari Laras Ayuntias menyampaikan laporannya.
4: Sebagai bentuk perlindungan kepada siswa yang masuk dalam kategori rentan terpapar kabut asap, pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pendidikan mengimbau penggunaan masker dalam aktivitas keseharian. Imbauan penting ini pun langsung ditindaklanjuti oleh pihak sekolah di berbagai tingkat satuan pendidikan sebagai langkah melindungi kesehatan warga sekolah. Guru SDN 84 Kendari, Rosdiana, mengatakan pihak sekolah telah berkoordinasi melalui grup kelas agar imbauan penggunaan masker dapat dilaksanakan dengan baik. Meski demikian, kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berjalan seperti biasa agar proses pembelajaran tetap efektif tanpa mengabaikan aspek kesehatan siswa.
5: Kami sudah terduga di grup sekolah ini supaya imbauan yang dari pemerintah ini kita laksanakan karena adanya asap mengganggu juga kesehatan anak-anak maupun kita juga sebagai guru dengan warga masyarakat. Kami sudah share di grup. Saya sampaikan setiap hari harus pakai masker kalau mau ke sekolah. Kalau untuk membatasi kegiatan kami di sekolah ini tetap berjalan seperti biasa, hanya adalah batas jamnya, waktunya, itu yang kita akan batasi. Tapi untuk pembatasan kegiatan-kegiatan sekolah tetap berjalan seperti biasa.
4: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menginformasikan bahwa pekan ini sebaran asap masih berpotensi bertahan di langit Sulawesi Tenggara. Prakirawan BMKG Gabriela pada pelaksanaan siaran Sultra pagi ini di Pro 1 RRI Kendari juga kembali mengingatkan pentingnya menggunakan masker untuk mencegah terjadinya penyakit akibat sebaran asap.
1: Kami informasikan juga masih adanya potensi kabut asap di wilayah Sulawesi Tenggara untuk beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, kami menyarankan kepada masyarakat untuk menggunakan masker jika beraktivitas di luar ruangan.
4: Melalui imbauan tersebut, masyarakat diharapkan dapat terus menjaga kesehatan diri dan keluarga dengan membiasakan menggunakan masker saat berada di luar rumah. Langkah sederhana ini menjadi kunci penting untuk meminimalisir potensi gangguan pernapasan selama fenomena kabut asap masih berlangsung.
2: Kembali ke Kota Bau-Bau, pendengar, pasar murah di pelataran Kota Mara Bau-Bau disambut antusias warga. Kegiatan ini digelar untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi menjelang hari jadi Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, menurunkan laporannya.
6: Dalam rangka membantu, memberi stimulan, tetap mempertahankan daya beli kepada masyarakat. Nah, tadi
7: pasar murah yang digelar pemerintah Kota Bau-Bau di pelataran Kota Mara pada Selasa 13 Oktober 2026 disambut antusias masyarakat. Warga berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, terutama beras dan cabai. Operasi pasar murah ini berlangsung selama 5 hari hingga Sabtu 17 Oktober 2026 dalam rangka Hari Jadi Bau-Bau ke-485 dan HUT ke-25 sebagai daerah otonom. Kegiatan ini bertujuan menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Bau-Bau Laude Aswat mengatakan pasar murah diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan sehingga pembelian harus sesuai kebutuhan.
6: Dan sekarang ini karena juga dalam rangka Hari Jadi Kota memang ditempatkan di sini dalam rangka membantu, memberi stimulan, tetap mempertahankan daya beli kepada masyarakat. Nah, tadi tegas penyampaiannya bahwa pasar murah ini hanya untuk masyarakat, tidak boleh untuk ASN, tidak boleh untuk belanja menumpuk, belanja sesuai keperluan saja.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau Suharmawati menjelaskan, komoditas yang disediakan merupakan kebutuhan pokok, termasuk beras dan cabai yang turut mempengaruhi inflasi daerah. Sejumlah bahan pangan dijual dengan harga yang telah disubsidi. Pelayanan pasar murah dijadwalkan berdasarkan wilayah kecamatan. Pada hari terakhir, Sabtu 17 Oktober, masyarakat yang belum sempat berbelanja mendapat kesempatan untuk memanfaatkan program tersebut.
8: Jadi pelaksanaan pasar murah ini diporsikan untuk masyarakat kita di 8 kecamatan. Jadi kita sudah bagi dari pertama ini di tanggal 13 Oktober adalah kecamatan Batu Poaro, terus sampai dengan hari Jumat itu kecamatan Beto Ambari. Kemudian hari Sabtu juga kita masih memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum sempat berbelanja di hari Selasa sampai dengan Jumat. Jadi kesempatan terakhir.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat membawa fotokopi KTP dan kartu keluarga serta mematuhi ketentuan pembelian. Melalui pasar murah ini, pemerintah berharap kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi dengan harga terjangkau, sekaligus membantu menjaga daya beli di tengah tekanan harga pangan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Sulawesi Tenggara terus diperluas. Selengkapnya mengenai hal tersebut, reporter RRI Kendari Idam menyampaikan laporannya.
9: Realisasi penyaluran MBG yang ada di Sultra sudah mencapai 1,53 triliun rupiah.
10: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Ditjen Perbendaharaan DJPB Sulawesi Tenggara menyatakan hingga 30 September 2026 program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Sultra telah berjalan di 17 kabupaten kota. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra Iman Widianto menjelaskan saat ini terdapat 282 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang mendukung program MBG ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 704.066 orang menjadi penerima manfaat, di mana pelaksanaan program ini melibatkan 1.969 supplier atau rantai pasok yang menyalurkan bahan dan kebutuhan makanan dari pemasok lokal hingga ke SPPG sebelum diterima penerima manfaat. Menurut Iman Widianto, melalui program MBG ini juga memberikan dampak terhadap perekonomian lokal, di mana rantai nilai MBG melibatkan petani, nelayan, UMKM hingga pekerja di SPPG. Dan berdasarkan data hingga akhir September 2026, terdapat 13 ribu tenaga kerja lokal seperti juru masak, kurir, dan pekerja lainnya yang bekerja di SPPG dan telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sementara dari sisi realisasi anggaran, pelaksanaan program MBG di Sultra telah mencapai 1,53 triliun rupiah. Berdasarkan data Sintesa, besarnya cakupan program ini menunjukkan perputaran ekonomi yang ditimbulkan cukup luas, terutama bagi pelaku usaha dan pemasok lokal.
9: Sampai dengan 30 September 2026, sudah ada sekitar 282 SPPG yang beroperasi di Sulawesi Tenggara, dan ada 704.066 penerima manfaat. Baik itu sekolah, anak-anak sekolah, ibu-ibu hamil, ya, termasuk ya bapak dan ibu guru. Kemudian kita melibatkan 1.969 supplier dan realisasi, ini yang penting, realisasi penyaluran MBG yang ada di Sultra sudah mencapai 1,53 triliun rupiah. Dan untuk SPPG yang ada di Sultra menyerap kurang lebih 13 ribu tenaga kerja.
10: Lebih lanjut, Kakanwil DJPB Sultra Iman Widianto menjelaskan ke depan penguatan rantai pasokan lokal dinilai perlu berjalan bersamaan dengan peningkatan kontrol mutu dan distribusi, di mana prioritas pelaksanaan program MBG di Sultra kini tidak hanya pada perluasan cakupan penerima manfaat, namun juga memastikan kualitas keamanan pangan serta kelancaran pasokan dari pemasok hingga ke penerima manfaat. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar, warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari, juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id dan juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Kita ke informasi lainnya, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim resmi membuka Bau-Bau Job Fair 2026 di pelataran Gedung Pelut UMKM Kota Bau-Bau. Kegiatan yang berlangsung hingga 15 Oktober ini menyediakan 723 lowongan kerja. Reporter RRI Bau-Bau Afriansyah melaporkan.
11: Ya, ini kan merupakan satu kayak ajang untuk masyarakat untuk bisa memanfaatkan, karena di sini terbuka sekali ruang untuk bekerja.
3: Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim resmi membuka Bau-Bau Job Fair di pelataran Gedung Pelut UMKM Kota Bau-Bau Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung hingga 15 Oktober ini menyediakan 723 lowongan kerja dari 15 perusahaan untuk memperluas kesempatan kerja dan menekan angka pengangguran. Job Fair yang diselenggarakan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau tersebut menghadirkan perusahaan lokal, regional, nasional, hingga perusahaan yang membuka kesempatan kerja di luar negeri. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi Kota Bau-Bau ke-485 dan HUT ke-25 sebagai daerah otonom. Yusran Fahim mengapresiasi penyelenggaraan Job Fair karena dinilai membantu mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Wali Kota berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh pekerjaan sekaligus mendukung upaya menekan angka pengangguran di Kota Bau-Bau.
11: Ya, ini kan merupakan satu kayak ajang untuk masyarakat untuk bisa memanfaatkan, karena di sini terbuka sekali ruang untuk bekerja. Tinggal kita bagaimana untuk memanfaatkan, karena yang kami lihat tadi itu yang mendaftar, yang dibukakan ruang itu 700 sekian, hampir
12: 823.
11: Nah, kalau memang ini bisa dimanfaatkan, bahkan yang terbesar itu untuk luar negeri. Luar negeri yang dibutuhkan itu 442 orang. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh warga Kaubau yang membutuhkan pekerjaan.
3: Menurut Yusran, kesempatan bekerja di luar negeri juga dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wali Kota menyebut pekerjaan di Jepang berpotensi memberikan penghasilan hingga 40 juta rupiah per bulan sesuai informasi yang diterimanya terkait peluang kerja yang ditawarkan. Yusran menegaskan dunia kerja saat ini membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, disiplin, etos kerja, dan kemampuan berkomunikasi. Selain itu, keterampilan digital, integritas, serta kemauan untuk terus belajar juga menjadi modal penting agar pencari kerja mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan perusahaan. Yusran berharap momentum Hari Jadi Kota Baubau ke-485 dan HUT ke-25 sebagai daerah otonom dapat memperkuat semangat bersama dalam membangun daerah. Reporter RRI Baubau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar, masyarakat diminta menghentikan tindakan bullying karena berdampak buruk pada kesehatan mental dan kepercayaan diri korban. Laporan Yuliana Linda.
13: Perundungan atau bullying menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian bersama karena dapat berdampak pada kesehatan mental, kepercayaan diri, dan kehidupan sosial korban. Yuliatri Ambar Pambudi dari Himpunan Psikologi Indonesia, HIMSI Sultra, mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan menghentikan segala bentuk perundungan baik secara langsung maupun melalui media digital. Bullying dapat berupa ejekan, hinaan, pengucilan, ancaman, hingga penyebaran komentar negatif di media sosial. Perilaku tersebut berpotensi membuat korban merasa takut, tertekan, kehilangan rasa percaya diri, bahkan mengalami gangguan psikologis.
14: Pelaku biasanya itu kan ada berita-berita atau ada postingan-postingan yang memicu seseorang itu untuk men-trigger dia untuk akhirnya berkomentar yang pedas gitu. Ya sebaiknya kalau seandainya kita melihat seperti itu dan kita tidak tahu kondisinya, sebaiknya diam.
13: Masyarakat juga dihimbau untuk tidak menganggap perundungan sebagai candaan biasa. Saksi yang melihat tindakan bullying diharapkan berani membantu korban dengan aman serta melaporkan kejadian kepada pihak yang berwenang. Melalui gerakan Stop Bullying, diharapkan tumbuh kesadaran untuk menghormati perbedaan, menjaga perkataan, dan membangun hubungan sosial yang sehat. Dengan demikian, setiap orang dapat merasa aman, dihargai, dan terlindungi dari kekerasan psikologis.
2: Pendengar, mengawali rangkaian hari ulang tahun Kota Baubau, pemerintah menggelar ritual Santiago sebagai bentuk penghormatan kepada para raja dan sultan Buton sekaligus upaya melestarikan warisan budaya. Reporter RRI Baubau Hairul Mulku kembali menyampaikan laporannya.
15: Ini warisan nilai. Nah, ini juga mengajarkan kepada anak-anak muda kita semua yang hadir bahwa menghargai para pendiri, founding father negeri ini, khususnya Kota Baubau, menghargai jasa-jasa mereka.
3: Pemerintah Kota Baubau mengawali rangkaian peringatan Hari Jadi Baubau ke-485 dan HUT ke-25 sebagai daerah otonom dengan menggelar Ritual Santiago pada Senin 12 Oktober 2026. Tradisi ini menjadi bentuk penghormatan kepada para raja dan sultan Buton sekaligus doa sebelum rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kota dimulai. Sekretaris Daerah Kota Baubau Laude Darussalam mengatakan pelaksanaan Santiago lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya merupakan upaya pengembalian makna ritual sebagai bentuk permohonan izin dan doa kepada para leluhur. Ziarah ini menyasar sejumlah makam sultan di sekitar Masjid Agung Keraton Buton. Pemerintah akan melanjutkan kegiatan tersebut secara bertahap karena belum seluruh makam para sultan dapat dikunjungi dalam satu rangkaian kegiatan.
15: Ya, ini menjadi pewarisan nilai bahwa peserta galangnya kita lihat itu adalah anak-anak muda kita, anak-anak remaja yang sebelumnya kan oleh orang tua ya, sekarang tadi sudah anak muda, ini pewarisan nilai. Nah ini juga mengajarkan kepada anak-anak muda kita semua yang hadir bahwa menghargai para pendiri, founding father negeri ini, khususnya Kota Bau-Bau, menghargai jasa-jasa mereka.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, LM Idrus Taufik Saidi, mengatakan ritual Santiago menjadi momentum untuk mengingat kembali perjalanan sejarah dan fondasi pemerintahan yang diwariskan para leluhur. Menurutnya, pelestarian tradisi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan kelompok pemerhati budaya, kelompok sadar wisata, serta perangkat masjid yang selama ini menjaga tradisi dan nilai spiritualitas Kesultanan Buton.
12: Bahwa hari ini tidak akan pernah ada kalau cerita masa lalu itu tidak hadir. Nah, untuk kita membangkitkan semangat pengelolaan pemerintahan, pengelolaan birokrasi, mari kilas balik tentang sejarah masa lalu itu. Nah, Pandeng Father, para leluhur telah meletakkan dasar di negeri ini.
7: Peserta ritual Santiago yang terdiri dari jajaran pemerintah, Sara Masjid Agung Keraton Buton, dan unsur Forkopimda hadir mengenakan pakaian kebesaran adat Buton. Proses ini diisi dengan pembacaan doa serta siraman makam sebagai bentuk penghormatan dan peneguhan nilai kepemimpinan warisan kesultanan. Iring-iringan Santiago dimulai dari Kamalikara, Istana Sultan Hamidi, menuju Masjid Agung Keraton Buton untuk menjemput sarana hukumu atau perangkat Masjid Agung Keraton, lalu ke makam para sultan untuk ziarah kubur, diawali dari makam Sultan Buton pertama, Sultan Morhum. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi yang terakhir, pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Tenggara terus dilakukan hingga akhir September 2026. Reporter RRI Kendari Idam kembali menurunkan laporannya.
9: Teletransaksi yang sudah berjalan di koperasi sebesar 3,86 miliar.
10: Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan DJPB Sulawesi Tenggara mencatat dari 2.273 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang telah terbentuk dan telah berbadan hukum yang ada di Sultra, sebanyak 471 gedung gerai telah selesai pembangunannya hingga kondisi 100%. Sementara 319 gerai masih dalam proses agrinas untuk masuk ke portal Merah Putih dan 308 gerai lainnya telah siap untuk beroperasi. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra Iman Widianto menjelaskan berdasarkan data tersebut merupakan progres hingga 30 September 2026. Dari sisi aktivitas ekonomi, nilai transaksi KDKMP di Sultra saat ini telah mencapai 3,86 miliar rupiah. Sementara itu terdapat 3 kabupaten dengan progres pembangunan gerai KDKMP tertinggi, yakni Konawe Selatan dengan 37,7%, Buton dengan 31,9%, dan Kabupaten Kolaka 28,1%. Sedangkan progres terendah di Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 5,6%, Kabupaten Muna 5,3%, dan Kabupaten Wakatobi 3%.
9: Sampai dengan 30 September 2026, ada 2.273 koperasi yang sudah terbentuk dan berbadan hukum, sementara gerai yang sudah dibangun sebesar 471 bangunan atau 20,72%. Dan saat ini 319 koperasi masih dalam proses di agrinas untuk masuk portal Merah Putih, dan kita lihat nilai transaksi yang sudah berjalan di koperasi sebesar 3,86 miliar atau 327.443 transaksi. Ini semuanya bisa kita lihat ya, yang tersebar di seluruh Sulawesi Tenggara. Dan dari gerai yang sudah selesai, terbanyak ada di Konawe Selatan 37,7%, di Buton 31,9%, dan di Kolaka 28,1%. Di Wakatobi baru 3% untuk gerai yang sudah dibangun.
10: Lebih lanjut, Iman Widianto mengatakan dari sisi kelembagaan dan pengawasan, pemerintah juga terus mendukung kesiapan sarana dan prasarana KDKMP, di mana sejumlah sarana telah dikirimkan, di antaranya 19 unit truk, 21 unit pick up, 65 unit truk, serta 5 unit mobil.
16: Iman berharap dengan dukungan ini operasional KDKMP di Sultra dapat terus berjalan sehingga gerai yang telah terampung dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Kondisi kabut asap menyebabkan penerbangan di Bandara Beto Ambari Bau-Bau tertunda 2 jam. Intensitas kabut asap yang melanda Kota Kendari mendorong sektor pendidikan melakukan penyesuaian. Terus update informasi bersama RRI Pro Satu Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan juga kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Irfan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

96,7 MHz, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita update informasi untuk Sultra pagi ini, pendengar, terkait dengan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi yang terus mengoptimalkan penyaluran dan pelayanan Pertalite di Kota Kendari dengan memperhatikan dinamika pengisian BBM di sejumlah SPBU. Ya, langkah ini dilakukan melalui evaluasi kondisi distribusi di lapangan serta koordinasi dengan pemerintah Kota Kendari dan juga aparat penegak hukum, termasuk dalam pengawasan penjualan BBM eceran yang berlangsung sejak September 2026. Dalam beberapa hari terakhir, dinamika pengisian Pertalite masih terpantau di sejumlah SPBU, baik untuk kendaraan roda 4 maupun juga roda 2. Nah, kondisi ini menjadi perhatian Pertamina dalam mengevaluasi pola penyaluran dan pelayanan agar kebutuhan BBM masyarakat dapat dilayani secara optimal.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih akan terus update informasi dalam sajian Sultra pagi ini, pendengar, di edisi Rabu 14 Oktober 2026. Namun sebelumnya kita juga akan update informasi terkait kondisi lalu lintas dalam informasi traffic update untuk pagi ini bersama dengan RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Sultra pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Traffic update.
0: Eh, pendengar, traffic update sudah bersama dengan Bribda Indah. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bribda Indah. Boleh suaranya di open mic dulu? Kita tidak dengar soalnya. Belum ada, mohon maaf. Oke, belum ada nih, Bribda Indah, mohon maaf. Dari sana sepertinya boleh di open mic dulu?

0: Selamat pagi rekan Sofi.
1: Baik, selamat pagi Bribda Indah. Silakan langsung update informasi lalu lintas kita kondisinya hari ini seperti apa, silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Sofi. Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya Bribda Indah yang akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC Ditlantas Polda Sultra. Baik, untuk titik yang pertama, kita pantau pada wilayah Bundaran Pesawat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau ramai lancar dan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Namun diharapkan kepada para pengendara agar tetap berhati-hati saat melintasi kawasan ini. Jaga jarak aman dan kurangi laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat banyaknya aktivitas masyarakat yang baru berangkat dari kantor. Baik, selanjutnya kita beralih pada Bundaran Abu Nawas. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau cukup landai dan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Serta cuaca pada pagi hari ini terpantau cukup cerah. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar tetap berhati-hati saat melintasi kawasan ini dikarenakan adanya kendaraan yang keluar masuk di Rumah Sakit Abu Nawas serta mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita pantau pada kawasan Tugu Kirab Bau-Bau. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau cukup landai dan traffic light dari keempat arahnya berfungsi dengan baik, serta cuaca di Kota Bau-Bau pada pagi hari ini terpantau cukup cerah. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan karena dapat menghambat arus lalu lintas. Demikian traffic update pada pagi hari ini. Kembali ke rekan Sofi di studio. Silakan.
1: Ya, Bribda Indah, kami juga mungkin atau masyarakat yang saat ini hendak menggunakan atau bepergian dengan roda 2 maupun juga roda 4 melintas di beberapa lokasi atau kawasan di jalur jalan yang ada di Kota Kendari ini juga terpantau kabut asapnya cukup tebal ya. Nah, mungkin ada beberapa titik lokasi yang perlu diwaspadai, barangkali informasinya.
0: Baik, rekan Sofi. Untuk beberapa lokasi di wilayah Kota Kendari yang diwaspadai adanya kabut asap, yang pertama yaitu pada Bundaran Adi Bahasa. Terpantau cuaca pada pagi hari ini cukup berkabut. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara agar tetap berhati-hati dan selalu menggunakan masker terutama roda 2. Seperti itu rekan Sofi.
1: Baik, untuk suasana atau situasi kondisi di Bundaran Andonohu ada gambaran barangkali di sana seperti apa kondisinya?
0: Baik rekan Sofi, kami akan mengecek CCTV di Bundaran Tank Andonohu. Mohon maaf rekan Sofi, untuk Bundaran Tank sedang ada kendala.
1: Oke.
0: Di Bundaran Gubernur?
1: Ya, boleh.
0: Baik. Baik rekan Sofi, untuk situasi arus lalu lintas di sekitaran Bundaran Tank terpantau ramai lancar dan juga kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar tetap berhati-hati serta selalu menggunakan helm SNI bagi pengendara roda 2 dan juga menggunakan safety belt bagi pengendara roda 4. Demikian rekan Sofi.
1: Baik, terakhir Bribda Indah untuk informasi himbauan keselamatan yang juga ingin disampaikan pada pagi hari ini, silakan.
0: Baik rekan Sofi. Sehubungan dengan meningkatnya ketebalan kabut asap akibat kiriman dari luar Sultra dan juga kebakaran di lahan Kabupaten Bombana, kami menghimbau kepada seluruh pengendara, terutama roda 2, untuk lebih mengutamakan kesehatan saat berkendara. Gunakan masker, nyalakan lampu utama kendaraan, kurangi kecepatan, perbanyak konsumsi air putih, dan batasi perjalanan non-esensial Anda. Sebelum kami menutup, Kami juga menginformasikan bagi Anda pemirsa dan pendengar bahwa di Ditlantas Polda Sultra telah meluncurkan aplikasi Sigap Anoa yang dapat menerima aduan bila terjadi gangguan Kamsel Tipcar Lantas seperti balap liar, knalpot brong, ataupun adanya laka lantas yang dapat dihubungi melalui nomor 0822-9936-6239. Dan kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga jarak aman dan kurangi laju kecepatan kendaraan Anda, serta mengikuti petunjuk petugas kami yang ada di lapangan. Jadilah pelopor keselamatan, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam polisi, polisi bersama masyarakat. Saya Bribda Indah, kembali ke rekan Sofi di studio.
1: Baik, terima kasih Bribda Indah dan juga rekan-rekan DRTM Sidit Lantas Polda Sulawesi Tenggara untuk update informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.
0: Terima kasih rekan Sofi.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara untuk tetap mewaspadai kondisi udara yang ada di Kota Kendari pun demikian juga di Sulawesi Tenggara secara umum, yang mana kabut asap ini masih menyelimuti wilayah Sulawesi Tenggara, bukan hanya di Kota Kendari. Diharapkan untuk tetap menggunakan masker, kemudian juga RTMC atau Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara juga sudah meluncurkan aplikasi Sigap Anoa yang bisa Anda sampaikan aduan di line teleponnya 0822-9936-6239. Sekali lagi di 0822-9936-6239. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

informasi untuk Sultra pagi ini berbicara terkait dengan udara yang masih diselimuti kabut asap ya di wilayah Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara secara umum. Di Kota Bau-Bau pun juga, di Wakatobi pun juga demikian ya pendengar. Di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dampak kabut asap terhadap kesehatan, terutama kepada anak-anak dan juga ibu hamil serta lanjut usia serta penderita penyakit pernafasan. Nah, imbauan ini dikeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi melalui flyer yang disebar di sejumlah platform media sosial dan sejumlah grup WhatsApp. Pasca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan imbauan serta kondisi cuaca di Wakatobi yang terdampak kabut asap beberapa hari terakhir. Dimana berdasarkan rilis BMKG, fenomena kabut asap yang melanda Wakatobi dan beberapa wilayah di Sultra diduga berasal dari luar daerah, yakni Papua Selatan dan juga Maluku. Nah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi Mulyadin Anis menyebutkan bahwa kabut asap ini bisa menurunkan kualitas udara dan juga meningkatkan resiko gangguan kesehatan, mulai dari infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian iritasi mata serta iritasi tenggorokan hingga sakit kepala, pusing dan tubuh mudah lelah. Anis mengungkap bahwa imbauan ini sebagai langkah meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap paparan kabut asap.

0: Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama untuk Sultra pagi ini, pendengar. Kita tentunya juga akan terus hadirkan informasi-informasi aktual lainnya di ruang dengan Anda. Selanjutnya kita juga akan update informasi terkait cuaca bersama Perakirawan BMKG Maritim Kendari.
1: Info cuaca.
0: Pendengar, informasi cuaca kita sudah bersama dengan Bang Rino. Selamat pagi, assalamualaikum Bang Rino.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak.
0: Ya, dengan Sofi di studio pagi hari ini. Bang Rino, kita mau kembali update informasi cuaca. Seperti apa kondisinya untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan juga Kota Kendari khususnya, Bang Rino, silakan.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI. Kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Tenggara untuk hari ini, tanggal 14 Oktober 2026. Untuk pagi hari ini hingga sore hari nanti, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga berawan dan sebagian wilayah didominasi kabut asap. Kemudian untuk malam hingga dini hari, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah dan juga sebagian wilayah masih didominasi kabut asap. Untuk suhu udara hari ini berkisar antara 22 hingga 34 derajat. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 94 persen. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang, hari ini wilayah perairan Sulawesi Tenggara umumnya berada pada kategori tenang hingga rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi tanda waktu, hari ini tanggal 14 Oktober 2026, matahari akan terbenam pukul 17.42 waktu Indonesia Tengah. Dan esok hari tanggal 15 Oktober 2026, matahari terbit pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Terkait potensi kekeringan dan kebakaran lahan, kami merekomendasikan kepada masyarakat untuk menggunakan air bersih secara bijak, tidak membuka lahan atau membakar sampah sembarangan di area terbuka, dan segera laporkan ke petugas terkait jika melihat titik api, asap, atau tanda kebakaran yang mencurigakan. Kami informasikan juga terkait masih adanya potensi kabut asap di wilayah Sulawesi Tenggara untuk beberapa hari ke depan. Kami menyarankan kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker jika beraktivitas di luar ruangan, menutup pintu dan jendela ketika berada di dalam rumah, serta cukupi kebutuhan minum harian. Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Untuk informasi cuaca lebih lanjut, bisa menghubungi kami di nomor WA 0811-4005-929. Dan juga untuk informasi yang lebih lengkap dapat mengakses laman website cuaca.bmkg.go.id. Sekian update informasi cuaca pagi ini, Mbak.
0: Ya, Bang Rino, kami juga izin mohon maaf untuk informasi terkait seperti apa kondisi, apakah masih terpantau akan diselimuti kabut asap untuk Kota Kendari dan sekitarnya dua hari ke depan barangkali atau seperti apa?
2: Ya, kalau dari analisis kami, Mbak, untuk sebaran partikulat kebakaran hutan yang sumbernya itu sebagian besar didominasi dari wilayah Papua Selatan dan Kepulauan Maluku itu masih terjadi hingga beberapa hari ke depan, dan juga untuk kebakaran lahan yang sifatnya lokal juga masih terjadi di beberapa wilayah kita.
0: Oke.
2: Okay. Khususnya di wilayah Bombana dan juga sekitar Kolaka.
0: Oke. Okay. Nah, untuk jalur ini kan kabut asapnya otomatis akan mempengaruhi kualitas udara dan juga jalur penerbangan. Seperti apa kondisinya untuk hari ini dan juga besok nih, Bang Rino?
2: Kalau untuk hari ini kami pantau berdasarkan analisis kami, sebaran partikulatnya masih cukup pekat,
0: iya.
2: Mungkin sama seperti kemarin atau lebih pendek jarak pandangnya. Kemudian untuk pengurangan partikulatnya ini kami prediksi akan semakin membaik di siang hari esok.
0: Oke, baik. Terakhir, Bung Rino, barangkali bisa disampaikan himbauan kepada masyarakat kita agar melakukan langkah-langkah mitigasi terkait dengan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara hari ini. Silakan.
2: Ya, bagaimana, Mbak?
0: Boleh disampaikan barangkali himbauan untuk melakukan langkah-langkah mitigasi terkait dengan kondisi cuaca kita untuk hari ini?
2: Ya, terkait untuk cuaca karena kita masih ada di puncak musim kemarau, untuk curah hujan masih sangat kurang, bahkan tidak ada. Ya. Dan juga terjadi kebakaran hutan yang berdampak ke wilayah kita, dan di wilayah kita juga umumnya masih terdapat potensi kebakaran lahan. Diharapkan untuk masyarakat agar menggunakan air bersih secara bijak dan juga tidak membakar lahan sembarangan. Kemudian juga untuk aktivitas di luar rumah agar menggunakan masker. Jika tidak perlu, jangan beraktivitas di luar rumah karena kabut asapnya cukup pekat, dan juga ketika berkendara perhatikan jarak pandang yang terbatas.
0: Oke, gitu, Mbak. Baik. Terima kasih sekali lagi Bung Rino untuk update informasi cuaca hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Info cuaca.
0: Ya, pendengar, sudah kita update informasi cuaca bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari. Juga sudah disampaikan untuk mewaspadai kondisi cuaca, terutama untuk kabut asap yang masih juga menyelimuti wilayah Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara secara umum. Nah, di mana ketika Anda berkendara, memperhatikan jarak pandang yang cukup pendek mungkin ya untuk beberapa hari ke depan. Kemudian juga untuk yang akan menggunakan jalur udara juga mungkin bisa diperhatikan juga atau diketahui seperti apa kondisi jalur penerbangan agar bisa melakukan perjalanan melalui udara dengan baik dan juga aman tentunya. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini. Pukul 8 nanti kita juga akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

0: depan. Ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya, Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

0: pihak lain.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
3: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
2: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah, karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
4: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya dan wilayahnya...